0: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
1: Pilar semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
0: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
2: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
0: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
3: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
0: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
5: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
6: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia, telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia

0: yang langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
1: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EU SEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
2: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
1: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipat gandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
6: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
7: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
6: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
5: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
4: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
8: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
4: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
9: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
5: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah Setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
12: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yos Sudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio, silakan.
11: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Seperti lagunya Sandy Sandoro, Dariku Untukmu. Nah, dari Pro 1 untuk Anda pendengar menghadirkan berbagai informasi update. Kita kembali di Opini Publik 2 ya. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi mengenai perakiran cuaca hari ini. Jadi BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Hang Nadiem Batam memperkirakan cuaca di wilayah Kepulauan Riau pada hari ini secara umum didominasi kondisi cerah hingga berawan dengan suhu mencapai 35 derajat Celcius. Jadi BMKG menjelaskan bahwa kelembapan udara lapisan atas yang relatif rendah serta kecepatan angin yang cukup kuat di sekitar wilayah Kepulauan Riau menjadi pemicu utama minimnya pembentukan awan. Jadi kondisi ini menyebabkan kekurangan pasokan uap air yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan awan hujan. Dan pendengar, untuk lebih rincinya ya, di Kota Batam pada pagi hari ini diperkirakan berawan tebal, siang hari cerah dan malam hari cerah berawan. Selanjutnya untuk Tanjung Pinang diperkirakan pada pagi hari ini berawan, di siang hari cerah berawan, di malam hari cerah. Selanjutnya untuk Bintan yang diperkirakan pada pagi ini berawan, siang dan malam cerah berawan. Karimun, pagi hari ini cerah berawan, siang cerah dan malam hari cerah berawan. Untuk Lingga diperkirakan pagi ini cerah berawan, siang berawan dan malam hari cerah berawan. Natuna cerah berawan pada pagi hari, siang hari berawan dan berawan tebal pada malam hari. Dan yang terakhir untuk Anambas diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, siang hari berawan dan malam hari berawan. Itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan suhu di udara Kepri itu berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius dan suhu tertinggi melanda Kabupaten Natuna yang diperkirakan mencapai puncak terik hingga 35 derajat Celcius pendengar. Jadi dengan hadirnya informasi ini tentunya membuat kita juga lebih waspada untuk cuaca hari ini. Dan kalau misalnya cuaca terik, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup, jangan sampai terdehidrasi, dan juga selain minum, makan makanan yang bergizi supaya tubuh juga sehat sempurna pendengar. Kami akan hadirkan informasi lainnya setelah jeda berikut ini.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kata orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Sekarang percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Bakal.

Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada pagi hari ini pendengar, dan kita akan update lagi informasi-informasi untuk Anda. Jadi pendengar, Dinas Perikanan Kota Batam ini menyiapkan anggaran 3,77 miliar rupiah untuk pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil yang ditargetkan disalurkan kepada 85 kelompok usaha bersama dan 210 nelayan. Jadi Kepala Diskan Batam Yudi Atmajianto mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program pengelolaan perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan kecil di wilayah Kota Batam. Jadi alat tangkap yang disiapkan diantaranya 1.648 unit bubu rajungan bento, 5 unit jaring karang tandi, 200 kg jaring kelong, serta 90 unit jaring tenggiri. Dan juga ada kawat bubu dengan beberapa ukuran. Selanjutnya untuk mendukung operasional nelayan, bantuan juga mencakup 54 unit mesin tempel 15 PK, 11 unit mesin tempel 40 PK, 1 unit mesin tempel 50 PK, serta 100 unit mesin ketinting. Selain itu, terdapat bantuan 8 unit bot pancung berukuran 24 kaki pendengar. Jadi itu penerima bantuan akan disebarkan di 9 kecamatan, yakni Belakang Padang, Bulang, Galang, Nongsa, Sagulung, Bengkong, Sebeduk, Sukupang, dan Lubuk Baja. Nah, proses penyaluran masih memasuki tahap pleno, hasil verifikasi calon penerima dan penetapan calon penerima pendengar. Jadi, jumlah calon penerima dari unsur KUB dan nelayan telah ditetapkan dalam proyeksi, sementara proses pleno dilakukan untuk memastikan kelengkapan persyaratan masing-masing calon penerima. Jadi salah satu persyaratan untuk memperoleh bantuan alat tangkap tersebut adalah kepemilikan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan atau disingkat dengan KUSUKA. Jadi itu dia satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini, dan nantikan sesaat lagi kami akan hadirkan Batam Menyapa untuk Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 5 September 2026. Informasi pertama pendengar, penanganan warga dengan gangguan mental mendominasi layanan rujukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sepanjang tahun ini. Dari 109 surat rekomendasi rujukan yang diterbitkan ke rumah sakit, 99 diantaranya diperuntukkan bagi warga dengan gangguan mental. Kepala Dinsos PM Batam Zulkifli Aman mengatakan 10 rujukan lainnya diberikan kepada orang terlantar yang membutuhkan penanganan medis. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Hari Pelanggan Nasional 2026 dimanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendekatkan pelayanan kepada pekerja. Tak hanya melayani peserta di kantor cabang, lembaga itu turun langsung ke pasar dan proyek konstruksi untuk mendengar kebutuhan pekerja sekaligus memastikan mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Satu kegiatan grebek pasar di Pasar Botania 2 pada hari Jumat 4 September. Kegiatan tersebut menyasar masyarakat dan pekerja secara langsung. BPJS Ketenagakerjaan ingin mengetahui kebutuhan mereka sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kembali dengan informasi selanjutnya dilansir dari Antara, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang menyebut sebanyak 7 industri kecil menengah atau IKM telah memperoleh sertifikat hak merek secara gratis dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 7 IKM itu telah melalui proses verifikasi oleh Kementerian Hukum pada akhir 2025 dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat merek. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda selengkapnya. Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa menyimak siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa mendengarkan langsung di frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun di frekuensi 107,2 FM.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: mobilitas masyarakat cukup tinggi nih Pak. Sebenarnya seberapa besar potensi risiko kesehatan dari tingginya pergerakan orang yang keluar masuk di Batam ini Pak?
1: Kalau untuk potensi penularan penyakit ya, penularan penyakit yang terkait dengan risiko kesehatan masyarakat di wilayah Batam lumayan tinggi sebenarnya, karena arus pelaku perjalanan dari baik dari luar negeri maupun dalam negeri di Batam ini sangat tinggi ya dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia, terutama yang dari luar negeri. Dan luar negeri kan sekitar 8.000 sampai 12.000 rata-rata per hari-harian ya. Itu yang harus keluar masuknya orang dari Batam. Kemudian juga Batam sebagai pelabuhan berkelas dunia gitu ya, pelabuhan berkelas internasional di era perdagangan global segala macam ini kan dari seluruh dunia masuk ke Batam yang berpotensi baik alat angkutnya kapal maupun pesawat ataupun orangnya ataupun barangnya itu berpotensi untuk membawa penyakit masuk ke Batam seperti itu. Jadi itu yang kami lakukan pengawasan di pintu masuk terhadap potensi-potensi yang membahayakan kesehatan masyarakat pada umumnya. Itu kenapa Batam sangat krusial dalam rangka untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit yang menular antar negara gitu. Itu Mas.
0: Wah. Ini Pak, kalau kita tadi kan Bapak Ahmad berbicara mengenai ancaman penyakit ini. Sebenarnya penyakit yang saat ini menjadi perhatian dari BPKK Batam sendiri itu yang seperti apa Pak, penyakit dari perjalanan internasional?
1: Yang untuk penyakit-penyakit yang menjadi kewaspadaan itu terutama sekarang itu seperti kasus-kasus influenza dan jenis-jenisnya gitu ya. Bagaimana jenisnya, influenza like illness lah gitu ya. Kemudian juga ada beberapa penyakit seperti lepto, hanta, kemudian ada Ebola yang terbaru seperti itu. Selain penyakit-penyakit lama yang memang sudah ada di sekitar kita ya, seperti malaria, DBD dan segala macam. Tapi yang terutama yang dari luar negeri yang perlu diwaspadai itu memang yang sekarang ini adalah hanta, kemudian Ebola dan penyakit-penyakit influenza, berbagai jenis influenza itu seperti itu.
0: Apakah ancaman penyakit tadi itu hanya dari penumpang aja Pak, atau awak kapal, alat angkut, apa faktor lain juga menjadi bagian dari pengawasan?
1: Semua menjadi bagian pengawasan, dari mulai orangnya, kemudian alat angkutnya, terus barang-barangnya gitu, seperti itu. Itu menjadi konsen di kita, termasuk kita jaga juga lingkungan pelabuhannya. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh karantina kesehatan itu mulai dari faktor risiko yang ada di orang, alat angkutnya maupun barangnya, dan lingkungan sekitar pelabuhannya, seperti itu. Itu tetap kita lakukan pemantauan setiap saat untuk kewaspadaan terhadap penyakit-penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat.
0: Demikian. Ini Pak, Batam sendiri kan sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia. Banyak juga masyarakat kan yang bolak-balik di antara dua negara itu Pak. Karakter mobilitas yang seperti ini itu memberikan tantangan tersendiri ya bagi BPKK Batam itu seperti apa Pak?
1: Memang kalau kami istilahnya kan orang yang pergi pulang-pergi pulang PP gitu ya, yang orangnya itu juga banyak yang orang yang sama melakukan perjalanan berkali-kali dalam waktu seminggu atau sebulan gitu kan. Atau bahkan seperti kapal itu kan sehari bisa berapa trip ke Malaysia atau ke Singapura. Itu juga menjadi tantangan bagi kami gitu. Bagaimana caranya supaya dengan mobilitas yang sangat tinggi, perlu waktu yang cepat, kami bisa melakukan pengawasan dengan baik gitu. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita prioritaskan. Karena pengawasan di kami itu yang kita lakukan adalah prinsipnya adalah perlindungan maksimal tapi pembatasan yang minimal, maximum protection, minimum restriction. Jadi jangan sampai ada penundaan perjalanan gitu, jangan sampai ada, meminimalisir terjadinya penundaan perjalanan atau pembatasan perjalanan pada orang. Jadi kita harus dituntut untuk melakukan pengawasan dengan cermat, cepat dan akurat seperti itu. Itu yang menjadi tantangan di kami sebenarnya.
0: Nah ini Pak, tapi kan dari tadi yang penumpang itu atau awak kapalnya itu kan tidak serta-merta langsung menunjukkan gejala kan Pak ketika tiba di Batam ini. Nah itu tantangan bagi petugas untuk mendeteksi kondisi yang seperti itu bagaimana Pak?
1: Ya memang pada saat di pintu masuk itu tidak semua bisa terjaring di pintu masuk. Kadang-kadang ada orang yang kalau misalkan menunjukkan gejala demam mau melakukan perjalanan, biasanya kan kita minum obat demam dulu gitu kan. Sehingga di pintu masuk dia tidak terdeteksi bahwa dia mengalami sakit. Nah, itulah gunanya kita menjalin kerjasama dengan teman-teman dinas kesehatan. Jadi apabila misalkan kejadian penyakit, kemudian lolos di pintu masuk, kemudian baru terdeteksi di wilayah gitu ya, di wilayah puskesmas, kemudian atau dia berobat ke rumah sakit dan segala macam. Nah, itu kita sharing informasi dari kami di pintu masuk maupun dari teman-teman di dinas itu saling berbagi informasi, termasuk dari rumah sakit gitu, rumah sakit yang ada di Batam baik pemerintah maupun swasta itu punya jejaring informasi. Apabila ada kasus yang memang perlu kita waspadai untuk penularan membahayakan kesehatan masyarakat secara luas gitu, kita lah saling berbagi informasi. Kalau memang dia pelaku perjalanan, maka nanti kami akan melacak riwayat perjalanannya seperti itu. Nah, jadi koordinasi antara kita dengan puskesmas, dengan dinas, termasuk dengan rumah sakit itu ada. Termasuk laboratorium, jadi jejaring laboratorium kesehatan secara nasional dan jejaring surveillance secara nasional itu kita memang ada saling berbagi data di situ. Itu Mas yang kita lakukan.
0: Nah, kalau tadi itu Pak, dalam praktiknya itu kondisi atau gejala apa Pak yang membuat penumpang tuh harus saat petugas BPKK memeriksa itu yang harus penumpang ini harus mendapat pemeriksaan kesehatan lebih lanjut tuh kondisi yang seperti apa Pak?
1: Yang jelas yang pertama biasanya gejala yang ditangkap itu kalau penyakit infeksi itu kan rata-rata menunjukkan gejala demam. Jadi biasanya kita dengan thermal scanner kedeteksi demam. Nah itu langsung kita lakukan wawancara lebih lanjut untuk pemeriksaan berikutnya. Kemudian ada juga kalau untuk pelaku perjalanan luar negeri kan sekarang ada All Indonesia ya, aplikasi All Indonesia yang harus diisi oleh orang-orang yang melakukan perjalanan ke Indonesia yang di leading sektor ya oleh teman-teman imigrasi gitu ya. Nanti datanya itu kalau tentang kesehatan nanti masuk ke platform kita, jadi kita dapat datanya. Nah dari situ, dari self assessment mereka, statement yang mereka bikin, nah itu juga kita lihat sebelum mereka masuk. Jadi kalau ada hal yang mencurigakan nanti akan diarahkan ke kita untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi seperti itu. Kemudian juga selain itu kita melakukan pemantauan di pelabuhan maupun di bandara gitu. Teman-teman itu melihat, mengawasi penumpang kira-kira. Kalau ada penumpang yang menunjukkan gejala-gejala sakit dan segala macam, mereka akan kita lakukan pemeriksaan. Dan untuk penyakit-penyakit seperti yang menunjukkan gejala-gejala golongan-golongan influenza A, kemudian influenza seperti H1N1, H5N1, ataupun dengan yang COVID gitu ya, itu kita ada dua pintu masuk di Batam Center dan di bandara. Kita lakukan surveillance ilisari namanya, influenza like illness dan severe acute respiratory infection. Jadi penumpang-penumpang yang menunjukkan gejala-gejala seperti flu dan lain-lainnya, demam dan segala macam itu, kita lakukan pengambilan swab. Kita swab, kemudian hasil swabnya itu kita kirim ke laboratorium kesehatan masyarakat di yang di Tanjung Cang itu seperti itu untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi kita periksa dulu secara rapid ya, secara cepat dengan menggunakan mesin TCM, tes cepat molekuler, supaya hasilnya keluar cepat. Kemudian juga selain kita lakukan secara rapid itu, kita kirimkan hasil swabnya itu ke laboratorium kesehatan masyarakat untuk diperiksa secara mendetail gitu, termasuk sequencing genomnya. Jadi variannya varian apa, misalnya kalau misalkan dia influenza, influenzanya itu tipe apa, varian apa gitu, diakibatkan oleh virus apa, itu teman-teman laboratorium yang laboratorium kesehatan masyarakat yang melakukan itu. Kalau kami hanya sebatas positif atau negatifnya saja, tidak sampai pada whole genome sequencingnya seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan mesin TCM untuk melakukan pemeriksaan itu di BPKK seperti itu.
0: Nah, ini Pak, menggunakan mesin TCM yang tes cepat molekuler itu sendiri, itu untuk yang semua orang yang memiliki gejala atau yang terdeteksi seperti ini gejala penyakit menular yang faktor risiko kesehatannya tinggi?
1: Dia untuk melakukan deteksi dini terhadap penyakit-penyakit yang golongan-golongan influenza itu seperti itu. Kita lakukan yang bergejala tentunya. Kalau nggak bergejala kan nggak mungkin kita periksa semua. Jadi yang menunjukkan gejala atau yang dia membuat statement, misalkan dia mengalami sakit yang ada di aplikasi Oleh Indonesia itu gitu. Nah itu kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin TCM itu seperti itu.
0: Apakah pola pemeriksaan yang influenza ini sama dengan yang terdeteksi juga nanti, katakanlah ada Ebola atau COVID itu Pak, atau Hanta?
1: Kalau untuk Ebola sama Hanta tentu berbeda ya. Tentu berbeda, karena Ebola sama Hanta itu kan gejalanya berbeda, dan itu dalam arti tentu tidak kita gunakan alat itu. Kita menggunakan kalau untuk seperti itu biasa kita cek dari gejala yang muncul gitu, gejala yang muncul dari yang bersangkutan itu mengarah ke situ, dan kemudian kita lakukan kalau mengarah ke Hanta atau Ebola tentu yang bersangkutan sudah kita karantina atau kita kirim ke rumah sakit untuk diisolasi. Jadi pemeriksaan yang lebih lanjutnya akan dilakukan di rumah sakit seperti itu.
0: Baik Pak. Nah, Pak Ahmad, kita beralih ke tentang pengawasan di beberapa pintu masuk ini. Nah, bagaimana pola pengawasan kesehatan yang dilakukan BPKK Batam ini di beberapa pelabuhan maupun bandara di Batam ini, Pak? Pola pengawasannya yang seperti apa?
1: Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kita mengawasi itu yang pertama dari aplikasi Oleh Indonesia. Aplikasi Oleh Indonesia itu pernyataan pribadi dari yang bersangkutan, ya, dari pelaku perjalanannya, riwayat perjalanannya dari mana, kemudian apakah dia menunjukkan beberapa hari kebelakang dia ada gejala sakit dan segala macam. Jadi kita lihat di situ, kita mengamati apakah kalau memang dia menunjukkan gejala sakit, apakah dia ada kemungkinan kontak dengan orang-orang yang terkena penyakit sebelumnya, seperti misalkan kalau memang dia melakukan perjalanan dari wilayah-wilayah yang sedang terjangkit penyakit Ebola misalnya seperti itu, maka kita akan lebih waspada untuk melihat yang bersangkutan apakah dia menunjukkan gejala atau tidak, atau kontak atau tidak. Dan kita sarankan kalau memang dia kontak tapi tidak menunjukkan gejala, ya kita sarankan untuk isolasi karantina mandiri di rumah deh, untuk menjaga jangan sampai dia membahayakan bagi orang sekitarnya. Dan begitu dia muncul gejala, kita sampaikan informasi kesehatannya bahwa kalau menunjukkan gejala ya nanti segera menghubungi fasilitas kesehatan yang sudah punya kemampuan untuk melakukan pemeriksaan itu seperti itu.
0: Nah, ini Pak. Jadi,
1: itu yang pertama ya, pasti dari Oleh Indonesia. Yang kedua baru pengamatan langsung yang ada di pintu masuknya di pelabuhan, maupun kalau kapal kargo kan kita langsung naik ke kapalnya melakukan pemeriksaan terhadap kru.
0: Nah, kalau yang tapi kan kadang ini Pak, mungkin ada ditemuin yang seperti biar mereka bisa lolos di statement di Oleh Indonesia itu kan di aku nggak ngerasain gejala gini-gini, tapi tetap kecek ya Pak waktu yang melalui dari
1: makanya itu. Makanya kan selain dari pernyataan statement di Oil Indonesia itu, kita juga melakukan pengamatan secara langsung. Dan di setiap pelabuhan dan bandara yang melayani penumpang kan ada thermal scannernya yang ukur suhunya, seperti itu. Dan juga ada petugas kita yang memantau orang-orang yang sedang masuk, biasanya di sekitar di tempat pemeriksaan imigrasi itu kita ada di situ untuk melakukan pemantauan itu. Jadi kalau ada yang kira-kira menunjukkan gejala atau perlu bantuan, langsung kita lakukan pemeriksaan on-site di situ.
0: Kalau ini Pak, untuk penanganan penumpang yang benar-benar terlihat sehat tapi di dalam tubuhnya itu ada penyakit yang sedang inkubasi itu dan belum punya gejala, tetap sama atau seperti apa Pak?
1: Nah kalau seperti itu kan kita nggak tahu Mas. Kalau misalkan ada orang mungkin sedang masa inkubasi, belum menunjukkan gejala, dia sehat-sehat saja melakukan perjalanan. Ya kita tahunya ya, kita coba deteksinya dari riwayat perjalanannya itu, riwayat perjalanannya yang di statement dia melalui Oleh Indonesia gitu. Tapi kalau dia tidak men-statement itu, kemudian kondisi tubuhnya baik-baik saja dan sehat-sehat saja gitu ya, itu kita tentunya di pintu masuk kita nggak bisa mengamati itu, nggak bisa menentukan bahwa yang bersangkutan diduga segala macam gitu. Ya paling kita sampaikan bahwa karena Anda kontak dengan orang yang menderita penyakit tertentu itu atau dari negara-negara yang sedang terjadi wabah tertentu itu mohon untuk melakukan pemantauan terhadap kesehatan dirinya sendiri supaya tidak membahayakan keluarganya. Kalau misalkan terjadi muncul nanti gejala seperti ini, silahkan kontak dengan puskesmas atau dinas kesehatan dengan menyampaikan bahwasannya Anda pelaku perjalanan dari negara-negara itu, supaya pada saat melakukan pemeriksaan teman-teman dokter ataupun teman-teman tenaga kesehatan yang ada di puskesmas ataupun di rumah sakit yang menerima dia pada saat berobat itu kebayang gitu loh, bahwa ada kemungkinan juga yang penyakit yang dari negara asal itu kemungkinan diderita oleh yang bersangkutan. Jadi kejujuran pasien itu atau pada saat kita melakukan pemeriksaan atau memberikan statement itu sangat penting di situ. Jadi harus betul-betul jujur kita men-statement di Oleh Indonesia, dan pada saat kita periksa ke rumah sakit atau puskesmas itu juga kita harus jujur menyampaikan supaya penanganannya cepat seperti itu.
0: Berarti pada intinya kembali ke individunya masing-masing ya Pak, biar nggak semakin parah kalau udah ada gejala yang
1: dirasakan. Ya kan, kalau nggak orangnya baik-baik saja kan nggak mungkin juga kita bisa menentukan dia sakit atau tidak gitu. Tentunya dia kita bisa melihatnya pada saat muncul gejala, kecuali memang dia ngomong bahwa saya seminggu yang lalu baru bepergian dari Kongo atau Uganda atau dari mana misalnya seperti itu, maka kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu.
0: Nah, kalau dari sisi kesiapan sendiri nih Pak, kondisi SDM, fasilitas dan peralatan hingga prosedur penanganan yang BPKK Batam ini kan untuk menemukan dugaan penyakit penularan ini kan mesti ada maintenance-nya atau gimana-nya, itu seperti apa Pak?
1: Ya, kita ada beberapa peralatan yang memang kita siapkan ya. Kalau untuk di pelabuhan dan bandara itu kan memang kita andalan kita memang thermal scanner. Thermal scanner, kalau untuk yang kapal-kapal kargo sekarang pun kita menggunakan alat pengukur suhu dan pemeriksaan yang ini secara fisik, pemeriksaan fisik gitu ya. Jadi selain kita menggunakan thermal scanner itu tadi, teman-teman kita yang bertugas di sana mereka mengawasi penumpang itu satu persatu gitu. Pada saat mereka masuk, kita melakukan pengawasan. Tapi kan nggak mungkin kita periksa satu persatu orangnya kan. Jadi secara global gitu mereka lewat, kita ngawasin. Kalau ada yang menunjukkan tanda-tanda yang kurang sehat, ya kita pisahkan, kemudian kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di samping juga kita kerjasama dengan kru-kru kapal maupun pesawat, apabila di selama perjalanan ada penumpang yang menunjukkan gejala sakit, mohon kami diinformasikan. Biasanya seperti itu.
0: Nah, tadi ini kan Pak Dayat juga menyinggung tentang petugas DPKK kalau untuk kapal kargo kan masuk ke kapal untuk melakukan cek suhu ke awak-awak kapalnya itu. Ya. Kalau untuk kapal-kapal menumpang itu pengawasan terhadap kondisi kesehatan awak kapalnya seperti apa, Pak?
1: Kita melakukan pada saat ini apa namanya, mereka bertugas itu kan kita lakukan pengawasan juga. Dalam arti kita amati juga mereka gitu, ada yang menunjukkan sakit atau tidak seperti itu. Tapi biasanya kalau kru sih, kalau ada kru yang menunjukkan gejala sakit, mereka biasa lapor ke kita. Selain kita lakukan pengawasan, kesadaran teman-teman kru kapal sendiri itu lumayan tinggi lah untuk ini ya, untuk menjaga kesehatannya. Karena ruangan di dalam kapal itu kan terbatas ya, sempit. Jadi kalau seandainya ada satu orang yang menderita penyakit menular gitu, dia akan cepat untuk menular ke yang lain. Sehingga biasanya kesadaran mereka untuk melaporkan apabila ada salah satu krunya yang menderita sakit itu sangat tinggi. Karena mereka juga gak mau juga ketularan sama dari teman-teman yang sakit itu, seperti itu. Nah.

Melalui daring Zoom ada Bapak Ahmad Hidayat, Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam. Ini kan Batam sebagai salah satu pintu masuk internasional dengan

0: Ibu Nur Aini, SKM, beliau ini selaku penanggung jawab program DPD Puskesmas Botania Batam. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Data yang menunjukkan hingga pertengahan Juni 2026 kemarin itu kan terdapat 205 kasus di Kota Batam. Dan Bu, alhamdulillahnya tidak ada angka kematian. Dari sudut pandang program DPD di tingkat Puskesmas, bagaimana Ibu membaca kondisi tersebut? Apakah memang menunjukkan bahwa situasi DPD di Batam sudah cukup terkendali, Bu?
1: Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Memang kasus kita di tahun 2026 ini kita memang mengalami penurunan sampai sampai bulan Agustus 2026. Tetapi karena mungkin pada saat ini perubahan cuaca juga berubah, kita lebih banyak pada sekarang ini kondisi kita masih banyak panas daripada hujan, karena hujan itu juga mempengaruhi tingkat penyebaran penyakit demam berdarah itu. Mungkin kita tidak, walaupun kasus kita menurun, kita tetap tidak boleh lengah untuk mengantisipasi dengan kegiatan 3M plus itu, dengan cara PSN, pemberantasan sarang nyamuk, itu tidak boleh terputus, harus berkesinambungan, karena penyakit demam berdarah ini tidak bisa dikatakan akan hilang. Yang bisa kita lakukan untuk menekan penyebaran kasus tersebut, penyakit demam berdarah.
0: Nah, ini Bu, tadi kan kita lihat kan kasusnya ini mulai melandai kan, Bu. Tapi sebenarnya yang jadi indikator bahwa DPD sendiri itu mulai melandai itu apa, cukup lihat jumlah kasus pasien terkena penyakit itu atau ada indikator lain, Bu, yang dilihat petugas kesehatan?
1: Bisa jadi kasus juga, kasusnya kita menurun, terus di lapangan angka bebas jentiknya lebih dari 90%. Jadi kalau dikatakan angka bebas jentik kita di atas 90%, berarti bagus. Kalau dikurang dari 95%, berarti angka kita harus terus berwaspada.
0: Itu indikator berkurang atau di bawah 95% itu biasanya karena apa, Bu?
1: Mungkin bisa jadi masyarakat lebih aktif untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M plus itu tadi, Mas. Menutup, mendaur ulang, menguras, terus plusnya menggunakan barang lotion anti nyamuk, menggunakan kawat kasa, ataupun masyarakat pada menanam pohon yang bisa mengusir nyamuk. Kayak serai gitu.
0: Tapi ini Bu, kan kenyataannya kan masyarakat sudah mulai mempraktikkan 3M plus tersebut. Kasus angka pun mulai melandai, tapi kan tetap ditemukan kasus DPD ini, Bu. Yang mungkin menurut Ibu yang menjadi alasan mengapa kasus masih terus muncul ini apa, Bu, di Batam terutama?
1: Mungkin masyarakat mulai peduli dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Terus yang kedua, bisa jadi faktor yang keduanya yaitu karena perubahan musim itu tadi, Mas. Ya, kita musim penghujan lebih kurang, terus musim panasnya lebih banyak. Itu bisa jadi juga mempengaruhi kasus kita. Terus kegiatan masyarakat untuk pemberantasan sarang nyamuk itu bisa dilihat dengan indikator angka bebas jentik kita yang mulai bagus gitu.
0: Ibu, kalau di Batam sendiri kasus ini tuh apakah tersebar secara merata di seluruh wilayah yang penderita DPD, atau ada kawasan-kawasan tertentu yang punya faktor risiko lebih tinggi, Bu?
1: Rata-rata kita merata, Mas. Sekarang sudah endemis, di mana aja sudah kita temukan gitu. Bukan ada satu wilayah yang selalu ada tuh, enggak, kayaknya kasus kita itu merata.
0: Kalau pengaruh dari ini, Bu, mungkin kepadatan pemukiman, kondisi lingkungan tempat penampungan air itu, Bu?
1: Bisa jadi itu, karena kepadatan penduduk otomatis risiko untuk penularannya lebih berisiko lebih tinggi. Terus tempat-tempat penampungan air itu juga bisa berpotensi sekali untuk penyebaran kasus penyakit demam berdarah.
0: Nah ini, Bu, tapi kan kebanyakan nih pendengar-pendengar ini selalu beranggapan nyamuk Aedes aegypti sendiri ini kan berkembang biak baik di tempat lingkungan yang kotor. Tapi sebenarnya kalau lingkungan yang terlihat bersih ini juga bisa mereka berkembang nggak, Bu?
1: Bisa jadi, karena yaitu karena memang ada tempat, ada sarana atau tempat perlindungannya itu ada yang mendukung gitu, banyak yang mendukung seperti tempat penampungan air, terus ada genang-genangan air, itu bisa jadi untuk penularan kasus kita, Mas.
0: Berarti tidak melulu harus kotor, bersih pun tetap bisa berkembang.
1: Tidak, tidak harus, karena kasus kita yang kita temui khususnya di daerah kelurahan Belian ini tidak di perumahan yang elit, di elit atau perumahan elit pun juga ditemukan, terus perumahan yang menengah ke bawah pun juga kita temukan kasus.
0: Yo, tadi kalau kita bicara soal rumah nih Bu, baik elit atau yang menengah ke bawah nih, tempat yang paling sering luput dari perhatian penghuninya itu, yang sebenarnya bisa jadi tempat berkembangnya jentik itu apa Bu?
1: Biasanya banyak-banyak barang-barang bekas, terus ban-ban bekas, kaleng-kaleng bekas, yang bisa mereka itu kadang-kadang lupa, lupa untuk membalikkan atau menutupnya gitu. Tapi kalau biasanya kalau di kamar mandi itu lebih malahan tidak, jarang kita temukan. Banyak, biasanya banyak-banyak yang di luar rumah, ada kaleng bekas, barang bekas, ban-ban bekas, drum-drum yang bisa menampung air yang tidak tertutup, itu biasanya nyamuk ini berkembang biak di situ.
0: Dan Ibu, kalau dari Ibu pengalaman di lapangan ini, apakah memang tempat yang seperti itu lebih sering, atau yang selama Ibu alami waktu PE ini, penelitian ini?
1: Ya, sepertinya tempat-tempat yang kita sebutkan tadi lah yang banyak kita temukan gitu.
0: Beberapa waktu terakhir juga kan Puskesmas Botania ini kan tanggal 2 kemarin juga melakukan penelitian ya kan, Bu? Tapi lagi, terus setelah mendapatkan laporan kasus DBD yang di KDA itu kan Bu. Nah, ketika petugas turun ke lingkungan masyarakat ini, sebenarnya yang dicari atau diperiksa selain jentik sendiri itu apa Bu?
1: Penderita demam, terus riwayat perjalanan penderita pasien ini dari mana aja, mungkin di luar kota atau di dalam kota. Jadi kalau kita gali, kita tanya riwayatnya dari mana, bisa kita simpulkan indikasi itu penularan lokal atau dari daerah lain gitu.
0: Nah ini Bu, kalau ditemukan satu pasien DBD, seberapa penting pemeriksaan terhadap rumah-rumah di rumah di sedikit, mungkin tetangganya atau sekitarnya itu Bu, juga diperiksa atau gimana?
1: Diperiksa, radius 100 meter harus diperiksa, karena kita kita takutkan ada enggak indikasi penularan, ada enggak jentik itu berkembang biak di situ. Begitu nanti ada kasus penderita satu, kalau kita temukan jentik, kita enggak intervensi, enggak kita ini kita selesaikan, nanti takutnya kita akan berkembang biak penyakit ini ke satu orang ke orang lain. Karena di sini kuncinya penyakit demam berdarah ini kan nyamuk yang berkembang biak, jentik nyamuk yang berkembang biak menjadi nyamuk dewasa. Jadi kalau kita tekan perindukan nyamuk di pada stadium jentik, otomatis nanti tidak berkembang biak menjadi nyamuk dewasa.
0: Nah, kalau dari yang ini Bu, dari Ibu periksa tadi yang di temuan kasus di KDA ini sendiri, apakah ternyata di sekitar rumah yang ternyata terkena DBD itu juga berpotensi ada jentik di rumah?
1: Ya, pada waktu itu kita temukan jentik, Mas. Terus kami langsung koordinasi ke RT setempat untuk dilakukan pembersihan sarang nyamuk.
0: Di satu wilayah lingkup itu, Bu?
1: Iya.
0: Ya baik, pendengar, dari penjelasan Bu Nur Aini baru saja bisa kita lihat bahwa angka kasus yang melandai memang menjadi kabar baik, tetapi bukan berarti ancaman DBD sudah sepenuhnya hilang. Karena di tingkat lingkungan, petugas kesehatan pun masih perlu melakukan pemantauan dan penyelidikan ketika ditemukan kasus. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika satu kasus ditemukan, bagaimana rantai sebenarnya rantai penularan itu diputus, dan apakah memang fogging menjadi salah satu solusi utama yang selama ini banyak dipikirkan masyarakat? Nah, Ibu, kita masuk ke penanganan ketika satu kasus DBD ditemukan, Ibu. Ketika Puskesmas mendapatkan laporan adanya pasien DBD ini, biasanya langkah pertama apa, Bu?
1: Kita adakan penyelidikan epidemiologi, Mas. Kita datang berkunjung ke lingkungan penderita, kita cari ada penderita demam yang lain enggak, kita tanya riwayat penderita dari mana, apakah dari luar kota atau di penularan lokal. Terus kita itu kita edukasi tentang penyakit demam berdarah. Terus kita temu kalau kita periksa apakah lingkungan di sekitar ditemukan jentik atau tidak. Jadi disitulah kita simpulkan pasien ini, penderita ini ada penularan lokal atau penularan dari luar. Luar.
0: Gitu. Nah, waktu kalau dalam pemeriksaan ini Bu, tadi seperti pemeriksaan yang tempat jentik-jentik mungkin dapat berkembang biak secara baik, terus tempat lingkungan, pemeriksaan juga ke pasien di rumah pasien di sekitarnya. Nah, ternyata kalau ketemu warga lain yang juga mengalami demam atau gejala yang mengarah ke DBD, petugas ini langkahnya yang dilakukan kemudian apa, Bu?
1: Kita koordinasi sama RT RW untuk melakukan ya kita tekankan ya, kita memberikan pemberasan sarang nyamuk dengan 3M plus itu. Terus indikasi berikutnya ya PSN itu kita tekankan tidak harus kita tidak harus berkesinambungan Mas, tidak putus pada saat ini, harus dilakukan terus menerus karena penyakit demam berdarah ini akan berkembang biak terus kalau kita tidak lakukan terus. Dalam satu minggu itu tidak melakukan pemberantasan sarang nyamuk, otomatis jentik nyamuk itu akan berkembang biak lagi menjadi nyamuk dewasa gitu Mas.
0: Nah Ibu, kalau menemukan jentik ini apa sudah pasti di lingkungan tersebut tuh terjadi penularan Bu?
1: Bisa jadi karena indikasi penularan itu jentik nyamuk ini. Kalau ada jentik nyamuk bisa jadi bisa menjadi nyamuk dewasa. Berarti ada nyamuk dewasanya yang menularkan ke orang lain. Tapi kalau di daerah suatu daerah tidak ditemukan jentik, ada penderita demam, bisa jadi penderita ini kenanya dari luar dan tidak ada indikasi penularan penyakit gitu, penyakit demam berdarah.
0: Berarti intinya kalau dari luar tadi itu lingkungannya relatif aman ya Bu?
1: Kalau tidak ada ditemukan jentik, relatif aman Mas. Mungkin bisa jadi dapatnya dari luar dan tidak ada potensi untuk menular lagi. Karena tidak ada jentik nyamuk, otomatis tidak ada nyamuk yang dewasa kan. Kalau tidak ada nyamuk dewasa, otomatis untuk penularannya kan rendah sekali Mas. Kemungkinan tidak bisa penularan dari situ, dari setempat.
0: Nah ini Bu, ketika masyarakat atau pendengar mendengarkan kasus DBD ini kan biasanya hal pertama yang difikirkan fogging ini kan Bu. Sebenarnya nih apakah setiap temuan kasus ini otomatis harus fogging Bu?
1: Tidak harus Mas. Kita tekankan kalau penyakit demam berdarah ini ya kembali ke pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M plus tadi, menguras, menutup, mendaur ulang, menggunakan obat menolak nyamuk ataupun yang lainnya. Yang terpenting di sini yaitu PSN Mas. Tapi kalau ada penderita terus mereka menginginkan untuk dilakukan fogging, kita kembalikan ke masyarakatnya. Kesediaannya kalau kita fogging itu mau buka pintu rumah enggak, karena yang kita lakukan ini amat sangat berisiko sekali karena fogging ini yang kita lakukan untuk membunuh nyamuk dewasa. Fogging ini kita menggunakan bahan kimia solar dan pestisida. Itu amat sangat berbahaya dengan manusia. Dan kita jelaskan, kita edukasi ke masyarakat kalau fogging, yang di fogging itu di dalam rumah. Karena nyamuk Aedes aegypti ini adanya di dalam rumah. Kalau yang di luar rumah itu bukan nyamuk Aedes. Jadi kita edukasi kalau mau dilakukan fogging, jadi masyarakat mau membuka pintunya. Kalau di luar rumah berarti tidak tepat sasaran, karena nyamuk ini Aedes ini adanya di dalam rumah. Seperti itu
0: Mas. Ini Bu, tadi kan Ibu sempat menyinggung fogging ini untuk membunuh nyamuk dewasa ini Bu. Itu berarti jentik-jentik yang di tempat penampungan air apakah juga ikut mati Bu?
1: Tidak, tidak akan mati. Jadi yang kita bunuh nyamuk dewasa saja.
0: Berarti Kalau yang suntik tadi itu mau gak mau PSN itu sendiri ya Bu ya?
1: Iya, PSN.
0: Nah, sebenarnya PSN yang paling efektif yang dilakukan masyarakat ini apa Bu? Kan kadang sering ada orang yang luput apa langkah-langkahnya terkait 3M plus juga itu ya sering lupa gitu.
1: Mungkin karena aktivitas ataupun kegiatan masyarakat ini yang sibuk sehingga mereka lupa untuk PSN setiap minggunya.
0: Nah, Ibu, kalau dari pengalaman Ibu menangani program DPT sendiri, tantangan terbesar dalam mengajak masyarakat konsisten ini untuk melakukan PSN sendiri apa, Bu? Apakah masyarakat itu sudah tergerak ketika baru ada kasus di lingkungannya atau?
1: Biasanya apa itu mindset masyarakat ini. Kadang-kadang kalau belum sakit, belum bergerak. Kalau kesadarannya memang inilah masih minim sekali, masih rendah sekali Mas. Jadi kadang-kadang kita mengajaknya ya masyarakat memang
0: cuma iya-iya aja.
1: Ininya memang belum begitu ini gitu. Kesadarannya ininya masih rendah sekali itu Mas.
0: Berarti kan ini ya Bu ya, kan sebagai petugas kesehatan juga kan enggak mungkin setiap hari memeriksa seluruh rumah Bu. Nah, tentunya perlu peran masyarakat yang inisiatif lah untuk menemukan memberes suntik sendiri. Nah ini kalau solusinya yang tadi banyak yang mindsetnya masih kayak gitu, biasanya gimana Bu?
1: Ya kita ada juga kan kita koordinasi RT/RW melalui WA WhatsApp RT/RW yang ada di tempat untuk setempat untuk melakukan 3M plus itu. Terus 3M plus dengan PSN, PSN dengan 3M plus. Terus di kader Posyandu itu juga kita tekankan untuk menjadi kader Jumanti, juru pemantau jentik di lingkungan wilayah Posyandu masing-masing. Terus di sekolah ada institusi, ada institusi seperti sekolah, tempat-tempat umum gitu juga sudah dari pemerintah sudah ada edaran mengenai untuk jumantik, juru pemantau jentik di lingkungan masing-masing.
0: Kalau sejauh ini Bu, keefektifan seorang jumantik ini dalam membantu pengawasan jentik dan pencegahan DPT seberapa efektif peran mereka?
1: Perannya banyak sekali, amat sangat Mas, membantu untuk menurunkan kasus penyakit demam berdarah ini. Karena mereka bekerja setiap minimal seminggu sekali untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk.
0: Baik didampingi dengan dari petugas puskesmas maupun tidak didampingi ya Bu?
1: Ya, itu kader itu merupakan kader kita,
0: perpanjangan tangan
1: kita di lapangan gitu. Ya.
0: Jadi ini kalau diselesaikan Ibu lebih penting memberantas jentik dari lingkungan sebelum kasusnya muncul ya Bu.
1: Iya betul sekali Mas.
0: Pendengar, dari pembahasan tadi kita mengetahui bahwa pengendalian DPD tidak berhenti pada pasien yang sudah sakit. Ketika satu kasus ditemukan, petugas perlu melihat kondisi lingkungan di sekitarnya dan pencegahannya pun tidak cukup hanya mengandalkan fogging, tetapi juga membutuhkan PSN tadi itu, yakni pemberantasan sarang nyamuk serta keterlibatan inisiatif dari masyarakat di lingkungan sekitar. Namun ada satu persoalan yang lain juga penting, DPD seringkali diawali dengan gejala yang sangat umum yaitu demam. Masalahnya tidak semua demam berarti DPD, lalu bagaimana masyarakat mengenali gejala yang perlu dicurigai dan kapan harus segera mencari pertolongannya. Nah ini Bu Nuraini, kita masuk ke bagian ini Bu yang juga sangat penting dari masyarakat. Dari pengalaman Ibu menangani program ini, seperti biasanya kondisi pasien yang ditemukan di lapangan yang terkena DPD itu apakah seperti apa Bu? Atau mereka masih demam atau justru sudah cukup berat?
1: Penanganan kasus demam berdarah ini kita sudah bagus sekali Mas. Karena begitu pasien masuk rumah sakit itu kita sudah mendapatkan laporannya KDRS, kewaspadaan dini rumah sakit. Jadi begitu pasien masuk rumah sakit ada SOP, standar operasional rumah sakit yang ada di rumah sakit, bahwa barang siapa yang merawat atau merawat dengan indikasi demam berdarah ataupun tersangka demam berdarah wajib melapor 1x24 jam ke dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan kami yang di Puskesmas memfollow up laporan itu ke lapangannya.
0: Ini Bu, kalau seorang mulai kena demam nih Bu, gejala yang sebenarnya perlu dicurigai kalau itu demam ke arah DPD apa Bu? Kan kadang masyarakat awam sulit membedakannya.
1: demamnya biasanya demam tinggi ya Mas ya. Terus ada nyeri hulu hati, mual, muntah biasanya gitu. Demam, pasti demamnya demam tinggi kalau demam berdarah itu biasanya.
0: Berarti yang pembeda dari demam yang pada umumnya dengan yang terkena DBD ini demam tinggi tadi itu.
1: Dokter yang lebih menentukan ini kan nanti ada pemeriksaan pemeriksaan lanjutan yang menunjukkan yang menentukan menegakkan diagnosa demam berdarah atau tidaknya itu ada pemeriksaan yang lebih lanjut dokter yang menentukan pemeriksaannya.
0: Daripada self diagnosis lebih baik vaskes ya Bu ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Pendengar, hati-hati dengan informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan Bank Sumsel Babel. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mencantumkan tautan dan mengklaim sebagai program undian berhadiah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atau Bank Sumsel Babel tahun 2026. Namun ternyata setelah dilakukan penelusuran, informasi yang tersebar tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Bahkan dilansir dari komdigi.go.id, tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut tidak dapat diakses dan tidak terhubung ke laman resmi Bank Sumsel Babel. Penelusuran terhadap foto yang digunakan dalam unggahan tersebut justru mengarah ke artikel resmi Sumsel Babel berjudul Rebut Hadiah Berlimpah. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Bank Sumsel memang memiliki program tabungan pesirah yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mendapatkan berbagai hadiah. Namun mekanismenya bukan melalui tautan undian yang beredar di Facebook. Untuk mengikuti program tersebut, nasabah perlu membuka rekening tabungan pesirah di kantor Bank Sumsel Babel dan mengumpulkan poin tabungan. Jadi pendengar, jangan mudah percaya dengan tautan undian yang mengatasnamakan bank tersebut. Pastikan selalu mengecek informasi melalui kanal resmi Bank Sumsel Babel dan jangan sembarangan mengklik tautan atau memberikan data pribadi. Bijak bermedia sosial, cek dulu sebelum percaya dan sebelum menyebarkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi Hana menemani Anda pada pagi hari ini, pendengar. Dan kita akan mengupdate informasi-informasi lainnya. Kali ini untuk Anda yang mungkin mau berlibur ke negara tetangga Thailand, ada sejumlah perizinan yang harus Anda ketahui karena ini diupdate kembali. Sejumlah bandara mengizinkan penumpang untuk membawa oleh-oleh buah dengan kapasitas yang lebih banyak. Jadi penumpang dari pesawat domestik di sejumlah bandara regional di Thailand bisa memasukkan satu kotak buah segar beratnya maksimal 10 kg ke bagasi secara gratis, pendengar. Jadi program tersebut berlaku hingga 31 Agustus 2027 dan diadakan untuk membantu petani lokal mendistribusikan hasil panen sekaligus memperkenalkan buah-buahan produksi Thailand dan mendorong perjalanan domestik. Nah, pendengar, jadi itu dia satu informasi yang bisa disampaikan untuk Anda. Jadi kalau misalnya jalan-jalan ke Thailand, selain bawa oleh-oleh, mungkin bisa kali ya bawa buah karena 10 kilo beratnya gratis katanya, pendengar, bisa dimasukkan dalam bagasi.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi update lagi ya untuk Anda. Jadi kabarnya Vietnam ini dinobatkan sebagai destinasi kuliner terbaik dunia 2026 berdasarkan penghargaan New Zealand Herald Travel Reader's Choice Award. Jadi kuliner Vietnam berhasil menempati posisi pertama, mengungguli sejumlah negara yang selama ini dikenal sebagai destinasi kuliner dunia seperti Italia, Jepang, dan Thailand. Nah, selain Vietnam di peringkat pertama, ada dua negara di Asia Tenggara lainnya yang masuk jajaran destinasi dengan kuliner terbaik dunia, yaitu Thailand di peringkat keempat dan Singapura di peringkat keenam. Lantas kenapa ya Vietnam jadi pemenangnya? Bagaimana sih penilaiannya? Jadi pendengar, ternyata Vietnam ini berhasil menduduki posisi teratas dalam daftar pilihan pembaca New Zealand Herald untuk kategori kuliner. Cita rasa khas, bahkan keberagaman makanan serta pengalaman kuliner lokal menjadi sejumlah alasan kenapa Vietnam begitu menarik bagi wisatawan, pendengar ya. Jadi tren wisata kuliner ini kan semakin berkembang juga. Jadi wisatawan saat ini tidak hanya mencari restoran mewah, tetapi juga yang tertarik merasakan makanan yang dekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Jadi sekitar 66% wisatawan memilih makanan jalanan, sedangkan 64% lainnya lebih tertarik mengunjungi kawasan sekitar dan pusat jajanan lokal dibandingkan restoran formal kelas atas, pendengar. Jadi kuliner Vietnam katanya punya karakter berbeda lah di tiap wilayah. Jadi itu dia ya penilaian kenapa Vietnam bisa menjadi destinasi kuliner terbaik di dunia 2026. Kira-kira makanan Vietnam apa yang pernah Anda coba dan rasanya enak? Boleh nih komentar langsung ke Pro 1 RRI Batam.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Percaya pada diri dan mampumu, itulah lirik terakhir yang disebutkan Tulus lewat lagu Cahaya yang baru aja kita dengarkan bersama dan membawa kita ke menit 46 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya Hana punya satu informasi untuk Anda bahwa pemerintah Indonesia menawarkan 32 proyek investasi strategis dari 9 BUMN atau BUMD dengan nilai investasi indikatif 207,64 triliun rupiah kepada para investor Jepang. Jadi sejumlah proyek yang ditawarkan mencakup sektor jalan dan jalan tol, pengembangan kawasan hunian, properti komersial, perkereta apian dan transit oriented development atau TOD, pelabuhan dan logistik serta fasilitas fabrikasi baja. Jadi melalui forum Indonesia Japan Transportation and Infrastructure Business Forum and Business Matching 2026, pemerintah berupaya mempertemukan pemilik proyek Indonesia dengan 50 perwakilan dari 36 perusahaan Jepang. Jadi forum tersebut digelar oleh KBRI Tokyo bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pendengar, nah, untuk mencapai target pertumbuhan 8% pada 2029, pemerintah terus mendorong investasi produktif yang dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat transfer teknologi, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas. Dan Jepang ini merupakan salah satu mitra yang paling konsisten dan terpercaya dalam mendukung pembangunan Indonesia. Nah, itu dia satu informasi yang Han hadirkan untuk Anda. Informasi ini juga dilansir dari Antara News.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Tidak terasa sudah di penghujung waktu bersama dengan Hana menemani Anda pada edisi 5 September 2026. Setelah ini Batam Siang akan ditemani bersama dengan Tasya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Hana Panjaitan pamit. Sampai jumpa.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar karena ini siang ini masuk dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, jadi akan kami putarkan rekaman ulang ya pendengar ya. Dan pada hari ini dan rekaman ulang ini membahas tentang pentingnya bahasa isyarat sebagai aksesibilitas siswa tunarunggu. Selamat mendengarkan. Untuk membahas tema ini, kita sudah bersama narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Zona Udetoru Tobu Isyar, SPDGR, yang merupakan guru dari SLB Putra Kami Batam. Sebelum kita mulai perbincangan siang ini, perlu diketahui bahwa program ini disiarkan secara langsung di YouTube RRI Batam dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan menariknya lagi, program ini juga merupakan interaktif. Bagi pendengar yang ingin bertanya, bisa di line telepon kami 463-351 ataupun langsung tinggalkan komentar di live YouTube kami. Baik, selamat siang Ibu Zona. Baik, panggilannya dengan Ibu Zona ya?
1: Iya, Ibu Zona aja.
0: Dengan Ibu Zona. Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini, siang hari ini?
1: Baik.
0: Baik.
1: Tapi ya, agak suaranya agak seksi ya.
0: Baik. Oke, Ibu. Boleh disampaikan terlebih dahulu latar belakang Ibu Zona kepada pendengar Pro 1 RRI Batam?
1: Latar belakang saya? Saya seorang guru di SLB Putra Kami yang sudah diberikan informasi sama Ibu Tasya.
0: Tasya. Kak aja, Kak Tasya.
1: Maaf. Iya, dengan Kak Tasya tadi, seperti yang Kak Tasya bilang, saya adalah salah satu guru dari sekolah SLB swasta di Batam, yaitu di SLB Putra Kami.
0: Gitu. Baik, Ibu, mohon maaf, bisa di agak dekat dengan mic-nya?
1: Karena suara saya lagi serak ya. Iya, maaf ya sebelumnya Kak Tasya.
0: Tidak apa-apa ya, terima kasih juga Ibu sudah mau datang langsung ke Pro 1 RRI Batam ini ya. Ibu Zona, pertama-tama boleh dijelaskan kepada pendengar Pro 1 apa yang dimaksud dengan bahasa isyarat?
1: Bahasa isyarat itu adalah bahasa atau komunikasi yang dimiliki oleh teman-teman tunarungu. Tapi biasanya di dalam satu komunitas itu teman-teman tunarungu itu lebih aman, lebih safe, lebih nyaman dipanggil dengan sebutan teman tuli.
0: Teman tuli ya.
1: Pasti pada dengar, yang mendengarkan Kak Tasya sendiri dan mungkin yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Batam itu akan merasa bahwa tuli itu sangat kasar.
0: Ya.
1: Tapi ternyata tuli itu adalah menunjukkan bahwa itu adalah identitas diri mereka. Gitu. Kalau mereka dipanggil tunarungu, mereka bukannya gak senang tapi sedikit keberatan. Itu kita membahas tentang di komunitas. Tapi kalau di dalam ruang lingkup sekolah, itu biasanya memang kita masih menggunakan tunarungu. Kenapa mereka tidak mau dipanggil tunarungu? Karena mereka beranggapan tuna itu adalah kerusakan, rungu itu adalah pendengaran. Jadi mereka tuh gak rusak gitu loh. Mereka tuh menganggap mereka gak rusak dan mereka gak punya jati diri gitu. Jadi mereka lebih enak, lebih senang itu dipanggil sebutan teman tuli. Jadi bahasa isyarat itu sendiri adalah benar-benar bahasa pokoknya mereka, benar-benar seperti kita pakai bahasa Indonesia. Di sini ada dua bahasa, sebenarnya bukan dua bahasa, ada dua bahasa isyarat yang digunakan oleh teman-teman tuli. Yang satu Sibi, yang satu Bisindo. Yang Sibi ini itu adalah sistem bahasa isyarat yang dibuat oleh kementerian atau pemerintah atau disahkan lah dan digunakan di sekolah.

0: pada umumnya, SLB. Sedangkan Bisindo itu adalah bahasa ilmiah, alami dari si teman tuli itu sendiri gitu. Kalau kalau sederhananya adalah seperti bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia enggak baku. Jadi kalau misalnya kayak bahasa Indonesia baku kan ada imbuhan, ada awalan dan ada akhiran. Begitu juga dengan Sibi. Sibi itu bahasa sistem bahasa isyarat Indonesia yang memiliki awalan, akhiran dan imbuhan. Tapi kalau Bisindo itu adalah bahasa Indonesia, bahasa isyarat Indonesia, Bisindo. Jadi itu bahasa mereka, bisa dibilang dengan bahasa ibu. Misalnya kayak kita kan kalau bahasa Indonesia di sekolah kita pasti selalu baku ya, Kak.
1: Baku.
0: Memberi, memakan, gitu kan, atau berjalan. Kalau Bisindo sendiri itu seperti bahasa Indonesia kita kayak pada umumnya jalan. Kita mau makan nih, kayak gitu. Jadi lebih ke bahasa mereka sehari-hari, gitu. Jadi Sibi dan Bisindo itu adalah dua bahasa yang memang dimiliki atau kepunyaan dari teman tuli itu. Jadi gak bisa dipisahkan. Jadi gak bisa tuh kita memilih tentang pakainya Bisibi aja atau pakainya Bisindo aja. Itu ya kurang tepat. Yang tepatnya mengkombinasikan atau menggabungkan, atau ya udah kita pakai dua-duanya juga gak apa-apa, karena dua bahasa itu adalah bahasa mereka.
1: Gitu. Baru tahu ya Ibu ya, berarti sama seperti bahasa Indonesia pada umumnya ada yang formal dan non formal begitu ya.
0: Iya benar.
1: Berarti kalau di sekolah ini campur antara Bisindo dan Sibi atau?
0: Kalau kami, putra kami itu kebetulan menggunakan Bisindo saja.
1: Bisindo ya.
0: Iya, karena anak-anak yang ada di SLB putra kami itu lebih nyaman menggunakan bahasa Bisindo, karena itu adalah bahasa isyarat. Itu tadi yang saya jelaskan di awal, itu adalah bahasa alaminya mereka, gitu kan. Kayak pakai kacamata mau pergi nih, gitu. Kalau pakai, mungkin kalau pakai Sibi mereka sedikit kurang nyaman, tapi bukan berarti mereka nggak mau ya, mereka mau gitu. Akhirnya di sekolah memutuskan untuk yaudah yuk kita pakai Bisindo aja. Toh juga Bisindo kan juga dipakai sama teman-teman tuli di komunitasnya mereka, ketika mereka bergaul, ketika mereka bersosialisasi bareng-bareng gitu-gitu. Tapi nggak sedikit juga beberapa SLB di Batam itu menggunakan Sibi. Ada juga yang menggabungkan antara keduanya, Sibi dan Bisindo. Dan apakah itu salah? Tidak. Itu semua benar, karena bahasa mereka dua-duanya.
1: Tapi enggak bingung ya Ibu ya, maksudnya campur-campur antara Sibi dan Bisindo gitu. Ini ngomong apa nih gitu.
0: Sama halnya kayak kita pakai bahasa Indonesia, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia baku, kita tidak bingung kan? Karena sebenarnya artinya pun sama, hanya mengganti ada imbuhannya, ada akhiran dan ada awalan. Begitu juga dengan Bisindo, akhiran dan awalannya itu ia dihilangkan. Contoh kayak berjalan, kalau Bisindo cuma jalan gitu, hanya menghilangkan sistemnya seperti kayak bahasa baku.
1: Oke.
0: Jadi mungkin kalau kita sendiri nih teman dengar, uniknya teman tuli itu dipanggil teman tuli, kita itu dipanggil teman dengar. Seru ya. Jadi teman dengar itu kalau kita sudah bisa bahasa isyarat Bisindo, itu ketika bertemu dengan teman tuli yang luar daerah, contoh kayak Medan, Jogja atau manapun itu sebenarnya bahasa isyaratnya itu beda-beda tipis. Ya kayak gini deh. Kalau bahasa Indonesianya gini, kok mau kemana? Di Batam. Kok mau kemana sih? Kok nggak kemana gitu kan? Tapi kalau di Jawa atau di Jakarta, lu mau kemana? Kan gitu tuh, cuma perbedaan gitu-gitunya aja. Kalau teman dengar, mendengarkan atau menyimak bahasa ibu teman tuli yang baru dari daerah lain, mungkin adaptasinya 1 sampai 2 hari atau 3 hari kalau intensitasnya ketemunya sering. Tapi kalau ketemunya hanya sekedar kayak ya udah nongkrong bersama teman-teman tuli, beberapa kali tongkrongan mungkin kita akan bisa beradaptasi. Uniknya teman tuli itu langsung bisa paham dengan bahasa mereka. Kenapa? Karena Bisindo itu selain menggunakan gerakan tangan, mereka juga menggunakan ekspresi.
1: Gerakan.
0: Wah, seru banget. Iya.
1: Berarti ini saya penasaran, Ibu ya. Ini mereka diajarkan dari kelas 1 SD atau dari TK atau bagaimana ini, Ibu?
0: Sebenarnya diajarkannya sejak dini supaya mereka juga memahami tentang bahasanya mereka, aksesnya mereka gimana. Karena kebanyakan juga ketika anak-anak kita, saya memposisikan diri saya sebagai ibu ya, kak. ketika saya memiliki anak disabilitas tunarungu atau tuli, otomatis tuli itu tidak sama dengan anak autis yang kita langsung tahu nih, oh ini autis nih, ada dari pergerakannya kan. Anak ini ADHD nih, tapi dia nggak bisa ngomong, berarti cuma speech delay, atau dia Down syndrome dan lain-lain. Anak tuli itu karena mereka tidak punya ciri khususnya bagi orang tua yang maksudnya tuh awam. Saya memposisikan diri saya awam ya maksudnya. Ketika kita enggak ngeh sama anak kita, oh anak ini gangguan pendengaran gitu. Ini saya memposisikan diri saya, enggak tahu ya, Mbak. Mbak aja deh. kenapa nih kok enggak dengar gitu-gitu. Lebih baik langsung pertolongan pertamanya itu dicek dulu. Setelah kita ngecek, gunanya cek berah ya biasanya ke rumah sakit terdekat. Itu kita baru tahu tuh diagnosanya anak apakah dia tunarungu atau dia hanya speech delay. Karena kebanyakan orang tua muda zaman sekarang, termasuk saya nih, itu kadang-kadang kalau anak yang enggak bisa ngomong di umur sekian sampai sekian, itu kita cenderung santai gitu. Kenapa? Karena kayak menganggap bahwa nanti juga ngomong gitu kan. Tapi kalau misalnya anak itu tidak mendengar bunyi-bunyian, tidak sensitif dengan bunyi-bunyian yang keras, petir dan lain-lain, itu ya kita harus khawatir. Pertamanya ya harus cek dulu. Nah, ketika kita cek, tergantung nih orang tuanya sadarnya kapan gitu kan. Kadang-kadang kan ada orang tua ya tadi yang saya ceritakan enggak aware nih dengan beberapa situasi. Tapi ada sebagian besar orang tua yang dia aware, kok anak ini dipanggil gak nyaut-nyaut nih, kenapa gitu kan. Ketika melakukan tes berah dan tahu kalau diagnosanya adalah tunarungu atau tuli tadi, sebaiknya langsung diberi akses bahasa buat si anak. Bisa langsung bahasa isyarat mungkin ke sekolah atau kemana kayak gitu, atau di terapi di mana, atau mungkin bisa ngajarin anaknya di rumah sendiri. Kan sekarang udah banyak tuh Mbak tutorial kan di YouTube tentang bahasa isyarat dan lain-lain gitu. Jadi lebih baik dari sekarang ngajarinnya ya yang sesimpel dengan dia mau minta kita bantuin dia ngambil minum, mama mau minum gitu. Kalau anak-anak kan biasanya terus ditariknya kan, ditarik nih mamanya gitu, nunjukin ininya kan, saya dia mau minta susu, mau ngapain gitu. Jadi peran orang tua itu sangat penting untuk mengajarkan anak bahasa isyarat sederhana saja di rumah gitu. Mau apa? Minum. Jadi kasih tahu dia kalau mau minum tuh ya gini, minum gitu. Jadi biar anak terbiasa dengan bahasanya dia, aksesibilitasnya dia dengan orang tua itu nyambung. Orang tua gak stres mikirin tentang ini dia maunya apa gitu.
1: Bener, gitu. Bener. Berarti orang tua juga harus tahu basicnya itu ya.
0: Basicnya ya? Harus tahu.
1: Biar ya bisa berkomunikasi.
0: Iya benar, benar, benar.
1: Berarti selain anaknya yang bersekolah, tetapi juga orang tuanya ikut bersekolah berarti ya.
0: Diajarkan bahasa isyarat. Nah, dulu tahun 2000 berapa ya saya lupa. Itu sekolah saya ada membuat semacam workshop. Kadang-kadang workshop, kadang-kadang kita pertemuan antar orang tua yang orang tua tuli atau tunarungu untuk belajar bahasa isyarat dasar supaya tidak terbatas untuk komunikasi sama anak-anaknya. Karena kalau misalnya kan sama sekolah itu kan berapa jam sih mbak gitu kan, sekolah kan cuma 4 jam. Kalau dia sama terapi berarti 5 jam. Sedangkan satu hari 24 jam. Sisanya kan di rumah. Jadi sebaiknya memang anak-anak itu di rumah sama orang tuanya juga komunikasinya menggunakan bahasa isyarat gitu. Nah, sekolah kami itu pernah melakukan sosialisasi untuk orang tua tunarungu atau teman-teman tuli untuk mengajarkan orang tua itu bahasa isyarat Bisindo. Kenapa Bisindo? Karena kan kehidupan sehari-hari kan yang kita yang kita mau
1: ucapkan. Berarti ini ada panduan bagi orang tua juga atau bagaimana ini ya, Bu?
0: Biasanya kita manggil langsung tutor tulinya. Gitu. Jadi komunitas tuli itu mereka sudah diajarin, sudah di sudah dibuat pelatihan. Jadi itu lembaga SLB Putra kami itu dulu ada yang namanya para kerja, mungkin sekarang masih ada, tapi kayaknya di Jakarta sekarang berpindah kantornya. Nah itu ada yang namanya belajar bahasa Indonesia, Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Itu ada batch 1, 2, 3, 4 gitu dan seterusnya. Nah, sedangkan yang mengajar siapa? Yang mengajar adalah teman-teman tuli. Loh, kenapa kok teman-teman tuli yang ngajarin? Kenapa kok enggak yang dengar gitu kan? Pada hakikatnya adalah bahasa ini adalah bahasa mereka. Jadi ketika mereka yang mengajari, otomatis mereka yang paham. Mereka yang tahu apa yang mereka mau, mereka yang tahu bahasa apa yang mereka paham. Nah, jadi memang itu hak mereka untuk mengajarkan kami teman dengar bahasa isyarat atau Bisindo ini. Tapi apakah ada teman dengarnya yang mendampingi? Itu tentu ada, karena kan semua hal itu apalagi berkaitan dengan banyak orang itu harus ada sistemnya kan mbak. Jadi semuanya tersistem, terus terjadwal sama tim para kerja ini tadi gitu.
1: Baik, baik.
0: Terutama saya juga nih. Jadi ada di sana. Tutor saya itu udah almarhum, namanya Jonelin Ebuska Erzo. Dan itu luar biasa banget.
1: Pembelajarannya agak susah enggak ya ini, Kak?
0: Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Karena seru. Karena gini, bahasa isyarat itu tidak hanya menggunakan tangan atau lip reading, tapi mereka juga menggunakan ekspresi. Jadi kita tuh seru banget. Dari awal saya mau belajar bahasa isyarat ini, saya juga mikir, aduh sulit nggak ya? Saya bahasa Indonesia aja agak-agak gimana gitu, bahasa Inggris aja saya juga agak gimana gitu. Saya kira tuh gitu. Ternyata ketika saya terjun ke dalamnya, menyenangkan banget, seru banget. Dan rasa saya, senengnya saya itu ada banget. Kenapa? Karena saya bisa menolong teman-teman tuli beberapa sebagian untuk aksesibilitasnya gitu. Dan itu luar biasa.
1: Ini berarti sekolah ini dari SD sampai SMA berarti ya, Kak?
0: Dari TK
1: ya?
0: Iya bener, dari TK, SD, SMP, SMA ada kelas vokasinya. Itu udah launchingnya udah 2 tahun belakang ini. Cuman, ya launchingnya 2 tahunan inilah. Dari 2025, 2026 gitu.
1: Menurut Ibu Zona ini, apa tantangan terbesar dalam mengajarkan bahasa isyarat kepada siswa maupun masyarakat umum?
0: Kalau siswa itu tantangan terbesarnya adalah yang pertama, karena anak-anaknya juga dari awal belum mengenal bahasa isyarat, jadi lebih ke pemahaman mereka. Mereka tuh visual, ngelihat. Sedangkan kan nggak mendengar kan, terus kayak kitanya kesulitan akses sama mereka. Lihat gitu-gitu. Tapi itu tuh nggak berjalan lama, dan mereka tuh langsung kayak tahu kalau oh ini. Dan mereka tuh nggak tahu, mungkin secara alamiahnya mereka tuh kayak berpikir bahwa oh ini tuh pelajaran aku gitu. Jadi beberapa kali pertemuan mungkin sulit saya untuk mengkondisikan, tapi setelah itu kan bahasa isyarat itu jamnya di hari Selasa. Setiap hari Selasa mereka udah ke lantai 3, udah duduk rapi, udah buka tuh yang namanya materi saya, dia duduk, dan kebetulan saya didampingi oleh Pak Rama Putra Ramadana, yang kebetulan itu juga tutor tuli di sekolah saya. Dan Masya Allahnya Pak Rama ini alumni dari SLB Putra kami, salah satu teman tuli yang kami ajak bergabung di SLB Putra kami untuk mengajar. Dan itu Masya Allah banget. Saya sebagai teman dengar yang mendampingi Pak Rama untuk mengajar, dan lebih ke apa namanya ya, pengkondisian kelas. Nah untuk Pak Rama sendiri ya membuat materi, saya juga dampingin, karena kan gak bisa dilepas ya mbak gitu. Jadi ya kita berkolaborasi. Tantangannya cuman itu aja. Selebihnya anak-anak itu alhamdulillah Masya Allah luar biasa semua. Nah kalau untuk masyarakat umum itu kebanyakan karena memang aksesibilitas untuk tunarungu atau teman tuli itu sangat sedikit, dan bahkan saya lihat minim. Itu mereka itu sangat kayak apa, kenapa, ini apa gitu-gitu. Jadi untuk mengenalkan teman dengar dengan teman dengar untuk belajar bahasa isyarat 50-50 sih, ada susahnya, ada senengnya. Susahnya mungkin karena kita belajar sudah dewasa, beda dengan kalau kita belajarnya udah masih kecil, cepet nih nyantolnya.
1: Iya benar.
0: Kalau udah dewasa, ini kita ingat, besoknya udah, aduh apa nih, diulang lagi.
1: Sangat-sangat rileks.
0: Iya benar. Nah kalau senengnya, ini pengalaman pribadi ngajarin atau sosialisasiin bahasa isyarat dengan orang tua murid itu sangat excited, sangat senang, orang tuanya sangat menerima gitu kan, bahwa ini adalah akses anak mereka, dan mereka sangat luar biasa belajar bahasa isyarat ini, wah gitu. Cuman saya di sini mungkin menghimbau kali ya di beberapa instansi atau ke pemerintahan lebih di iniin deh gitu, aksesibilitas untuk anak tunarungunya, teman tulinya gitu.
1: Lebih diperhatikan.
0: Bener gitu ya. Di mana-mana kalau nggak salah aksesnya cuman kayak untuk penyandang daksa gitu-gitu ya gitu.
1: Sama ini ya Ibu ya, kan mereka ini dari awal belajarnya itu kan baru begitu ya, berarti belajarnya itu dari gerak bibir dari ibu gurunya atau bagaimana ya?
0: Itu tuh nanti ada step-stepnya. Jadi kalau kami gini, setiap sekolah, setiap program itu akan berbeda cara implementasinya. Kalau di saya, ini saya menceritakan pengalaman saya. Saya ini nggak tahu nih pengalaman yang lain bagaimana. Kalau pengalaman saya, seiring berjalan dengan dia harus menggunakan lip readingnya. Yang anak-anak yang mampu. Kadang ada anak-anak yang gak mampu menggunakan lip readingnya. Kenapa? Karena mungkin yang pertama faktornya banyak. Salah satunya adalah mungkin desibelnya terlalu tinggi. Itu salah satunya. Jadi tidak memungkinkan untuk dia menggunakan oralnya. Jadi nanti bahasanya cuman gitu. Tapi kalau misalnya ada anak-anak yang oralnya bagus, disabel disabelnya itu rendah, itu masih bisa kita olah vokalnya. Contoh kalau misalnya kita belajar abjad A sampai Z, kita selalu A gitu kan. Kan kita dengar mengeluarkan suara. Kalau tuli atau teman tunarungunya itu dia enggak tahu nih, ini suaranya keluarnya dari mana. Jadi kita
1: nadanya bagaimana gitu.
0: Kita sebagai pendamping si tutor ini, kita yang ngasih tahu, kita yang ngarahin ke anaknya gitu. Sini lihat Ibu. Jadi tangannya anak, salah satu tangannya anak ke leher saya biasanya. Tangannya dia sendiri salah satunya. Misalnya kiri deh ke sini saya. Yang kanan ke tenggorokannya dia juga ke sini. Jadi ketika saya bilang ah, itu kan ada getaran. Jadi dia tahu nih kalau ngomong, kalau bahasa ini geter. Itu ah geter. Karena gini, karena anak tuli itu ketika dia mau ngomong dia cuman gitu-gitu kan. Karena dia enggak tahu nih bahasanya apa, intonasinya
1: bagaimana.
0: Terus kadang-kadang juga cuman kita misalnya kita bilang ah gitu, dia cuma gitu doang, cuman kayak suara-suara. Kalau kita cuma bilang suara-suara, dia kan nggak paham dong. Nah kalau metode saya buatnya seperti itu, jadi dia tahu. Jadi itu beberapa kali pertemuan, nanti pertemuan berikutnya saya bilang suara, saya cuma nunjuk gini, mereka tuh langsung ngeh, oh ini harus dikeluarin gitu. Jadi udah enggak lagi saya face to face yang giniin lagi, enggak. Jadi saya bilang, suaranya mana? Suara gitu.
1: Keren-keren.
0: Mbak juga keren.
1: Dalam kehidupan sehari-hari, peran keluarga ini sangat penting sekali ya kayak untuk mendukung anak-anak tunarungu melalui bahasa isyarat ini.
0: Sangat penting. Kenapa? Karena kalau enggak dari keluarga atau orang-orang terdekat yang support mereka dengan bahasanya mereka, dengan kekurangannya mereka, itu siapa lagi? Iya kan? Jadi sangat pentinglah menurut saya Mbak. Jadi saya mohon sama teman-teman, sama yang para pendengar RRI Pro 1 Batam siang ini, kalau dengerin ini mohon tolong di benar-benar ketika dia punya anaknya tunarungu atau tuli, ayo kita sama-sama belajar, cari informasi untuk kita juga sama untuk anak kita, karena anak disabilitas itu bukan penyakit. Contoh misalnya kayak dia bisa sembuh. Jadi banyak sekali teman-teman dengar di luar sana selalu bertanya sama saya kayak, dia apa Zon? Ah, maksudnya iya dia kenapa gitu. Oh, ini tunarungu gitu kan. Bisa sembuh enggak? Gitu kan. Jadi saya ternyata tuh saya gak menyalahkan, tapi saya akhirnya tuh sadar bahwa penting banget sih peran masyarakat ini tahu bahwa anak-anak disabilitas itu bukan penyakit. Baik itu penyakit turunan, menular atau apa, itu enggak. Itu kan dari Allah kan, hadiah dari Allah kan. Maksudnya kayak, masa hadiah mau kita reject sih, kan gak mungkin gitu. Jadi bahasanya mungkin bisa kita rubah dengan bukan sembuh, tapi kayak ini apa nih yang bisa kita lakukan sama anak ini gitu. Yaitu tadi kalau tuli mungkin aksesibilitasnya, kalau autis apa, nanti kalau tuna daksa apa, nanti kalau tuna grahita apa, Down syndrome apa, itu akan beda-beda aksesibilitasnya,
1: beda-beda penanganannya juga.
0: Benar.
1: Ya
0: kan?
1: Menurut Kak Zohanen ya, bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan masyarakat umum untuk mulai belajar bahasa isyarat?
0: Gini, kadang-kadang kita itu dengan belajar, contoh misalnya ada orang tua murid kita yang kalau masyarakat umum bisa mengunjungi beberapa kayak sekolah-sekolah yang punya akses, maksudnya punya, ya seperti yang saya bilang tadi, kayak putra kami punya yang namanya para kerja untuk menampung atau untuk belajar deh gitu. fasilitas belajar untuk bahasa isyarat itu ada. Kalau yang lain mungkin bisa menghubungi dinas sosialnya atau dinas kementerian apa dinas provinsinya atau ke sekolah-sekolah atau MOU. Misalnya kayak PT-PT nih, PT-PT di Batam ini banyak dan sekarang kan sesuai dengan aturan pemerintah itu kan berapa persen dari karyawan? 1% ya kalau nggak salah dari karyawan itu harus ada anak disabilitasnya. Dan kalau nggak salah saya juga kebanyakan PT-PT itu memperkerjakan anak-anak disabilitas yang tunarungu kebanyakan. Nah mungkin PT-PT tersebut bisa menghubungi beberapa sekolah-sekolah SLB melakukan MOU dan lain-lain untuk pelatihan-pelatihan dan juga atau misalnya ribet mungkin atau gimana boleh menghubungi dinas sosial yang dinas sosial itu mungkin sudah juga bekerja sama dengan beberapa sekolah SLB di Batam gitu. Kalau mau ke sekolah Putra Ami juga boleh, silakan. Mengajukan MOU untuk belajar bahasa isyarat boleh.
1: Sangat-sangat terbuka.
0: Dan kami sangat senang karena memang aksesibilitas untuk teman tuli itu harus diperjuangkan.
1: Betul. Apa harapan kakak terhadap dunia pendidikan di Indonesia terkait akses bagi siswa tunarungu?
0: Kalau dunia pendidikan alhamdulillah kalau saya lihat sudah aksesibilitasnya alhamdulillah. Saya nggak mau terlalu
1: sangat mendukung.
0: Alhamdulillah. Mendukung berarti kan alhamdulillah ya. Alhamdulillah mendukung semuanya dari program-program pemerintah dan lain-lain semuanya alhamdulillah semuanya. Nggak ada yang saya pungkiri dari kerjasama pemerintahan untuk pendidikan anak disabilitas itu semuanya sudah terjamin dari memang dari pemerintahan itu melakukan ada bantuan kursi roda mungkin bantuan alat dengar bantuan ini bantuan itu sudah sangat membantu dan merevisi semua kurikulum yang ada di SLB itu mengacu dari kurikulum umum. Nah, pemerintah itu mempunyai peran sangat-sangat besar untuk merevisi kurikulum itu sampai akhirnya bisa diterima oleh SLB. Itu dan itu memang udah, makanya saya bilang alhamdulillah luar biasa. Tidak hanya mementingkan, karena SLB ini kan dia provinsi dan provinsi itu masya Allahnya dari SMA, SMK, SLB. Jadi kan tiga sekolah ini dan lumayan masya Allahnya besar, SMK juga banyak, SMA juga banyak, SLB masya Allah juga gitu kan. Nah mereka itu bekerja sejauh ini tuh udah luar biasa. Terlebih dan terkurang itu ya kita sama-sama tahu ya, namanya manusia bekerja dengan sistem dan lain-lain gitu.
1: Baik, terakhir ini ya Ibu ya, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Batam tentang pentingnya memahami bahasa isyarat?
0: Sangat penting. Kenapa? Karena kita itu bersosialisasi, bertemu itu cuman bukan hanya dengan teman dengar, tapi juga teman tuli. Jadi contoh nih, misalnya kita di coffee shop, terus ada teman tuli yang mau pesen, masa ya kita mau usir? Pergi sana, aku gak ngerti, itu kan gak mungkin. Jadi memang penting banget Mbak, penting, sangat-sangat penting. Jadi memang yang belajar bahasa isyarat itu bukan hanya PT-PT besar di Batam, tapi juga mungkin ada di coffee shop Batam yang sekarang sudah menjamur. Dan pasti di sana berapa persen dari masyarakat itu ada teman tulinya. Terus ya kayak toko-toko kue dan lain-lain, cobalah memberikan atau mencari-cari SLB yang mereka anggap bahwa oh boleh deh nih saya buat MOU sama SLB ini untuk untuk mengajarkan, siapa tahu lapangan pekerjaan mereka, misalnya mereka membuka lapangan pekerjaan untuk anak teman tuh apa untuk anak-anak tuli atau teman-teman tuli gitu kan. Kalau mereka nggak ada akses, gimana mereka mau koordinasi kerja? Dan jangan disamakan kerja bersama dengan teman tuli dengan teman dengar itu sangat berbeda. Karena kalau teman tuli kita harus spesifikasi. Misalnya kayak, dan kalau kita nih kayak Zon, kamu nanti habis dari sini ke sana, habis itu ke sini nanti kamu bisa heran RRI, kamu ke sana ya, kamu ke sana. Kita bisa nyimpen. Tapi kalau teman dengar enggak bisa. harus satu-satu. Nanti habis dari siaran dari RRI, kamu pergi ke sana temuin ibu ini. Kita yang komunikasi sama, contoh nih sama Mbak Sania.
1: Tasya.
0: Tasya. Mohon Mbak. Mbak Tasya, nanti kita yang koordinasi, Mbak. Ini kesini ya Mbak. Ini gini. Kita yang harus kasih tahu bahwa kendalanya anak ini adalah gini gitu. Dan saya harap di kalangan pemerintahan semuanya itu aksesibilitas untuk tunarungu itu sangat-sangat diperhatikan lagi, kayak di bandara, di pelabuhan, dimanapun itu. Mungkin di RRI ini sudah ada aksesibilitas mungkin untuk tunarungu kan, kalau belum ayo MOU sama kami. Okay. Jadi gampang atau susahnya untuk belajar bahasa isyarat itu adalah tergantung di kita. Kita mau atau tidak, kita senang atau tidak, kita terbuka atau tidak. Yang harus kita pahami di sini adalah kita hidup berdampingan. Tidak hanya teman dengar, tapi ada teman tuli juga. Dan itu kita harus setara. Saya boleh menyampaikan sedikit rasa terima kasih saya kepada tutor saya yang tadi saya sebut namanya, Jonel. Dia bukan hanya tutor untuk saya, tapi dia adalah kakak saya juga. Dia yang ngajarin saya sejauh ini untuk belajar Bisindo. Aduh, saya jadinya mau nangis nih. Terima kasih, tapi beliau udah almarhum. Semua ini saya dedikasikan untuk beliau.
1: Okay.
0: Karena anaknya luar biasa banget. Banyak banget
1: pelajaran
0: hidup, terus prestasinya tuh banyak banget. Dia itu juara satu tinju perempuan Asian Game.
1: Keren sekali.
0: Luar biasa.
1: Baik, tidak terasa ya pendengar, hampir 40 menit sudah kita bersama dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema pentingnya bahasa isyarat sebagai aksesibilitas siswa tunarungu. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari pada siang hari ini, bahwa bahasa isyarat bukan hanya sekedar alat informasi, alat komunikasi, tetapi juga menjadi jembatan penting agar teman-teman tunarungu dapat memperoleh akses pendidikan yang setara, berinteraksi dengan lingkungan, serta meraih masa depan yang lebih baik.
2: Batam siang ini.

air macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang termampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia laga kapten Liverpool, Virgil van Dijk, menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih

Bawa peluang, maksud kami membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan lengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so their support that was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TPI.

Cina menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marcos Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit. Tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib perlawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangan timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026, juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Uto Tadianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrit gitu loh.
2: Ikrit.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu, Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java 4 Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita sediakan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli asosiasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Muara, itulah. So ngaji tanda. So sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

Istana Damnah merupakan salah satu jejak peninggalan Kerajaan Riau Lingga yang syarat sejarah. Sejarah mencatat Istana Damnah dibangun pada tahun 1860 pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II. Pada tahun 1857 sampai 1883, fisik bangunannya kini memang sudah tidak berbentuk, hanya meninggalkan bekas pondasi. Tapi diyakini dulu istana ini berbentuk panggung dengan dua buah pintu masuk dan empat buah tiang penyangga yang terbuat dari beton. Di depannya ada Balerung Seri yang di masa silam oleh kerajaan dipungsikan sebagai tempat musyawarah dan pertemuan.

0: Burung camar terbang ke laut. Hinggap sebentar di atas batu. Salam hangat untuk sahabat. Selamat menikmati hari Sabtu. Ewa. Ke Barelang melihat jembatan. Angin berembus terasa nyaman. Sabtu indah waktu berkumpul bersama keluarga penuh kehangatan. Ewa. Naik sampan menuju Galang, air tenang berkilau cahaya. Weekend datang, hati pun senang. Pro 1 RRI Batam menemani semua. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pada waktu weekend ini ditemani oleh saya Tasya dalam program Merentak Melayu hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari ini edisi hari Sabtu 5 September 2026. Pendengar, bagi yang sedang beristirahat ataupun bersantai bisa dengan mendengarkan program kami nih ya pendengar, atau mungkin yang ingin request lagu-lagu Melayu dan juga ingin mengirimkan pantun kreatifnya bisa langsung menghubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pantun yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Bang Roy Saputra. Assalamualaikum, Rentak Melayu, jom hebohkan. Bang Roy mau berpantun, ini ada dua ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Angin bertiup di balik bukit, burung puyuh di semak lalang. Biar bertangkup bumi dan langit, adat Melayu tak boleh hilang. Ewa. Bila dekat telaga Punggur, kapal nelayan banyak bersandar. Diberi nikmat, mari bersyukur. Diberi cobaan, hendaklah bersabar. Benar. Harus banyak-banyak bersyukur ya pendengar ya. Kemudian dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Assalamualaikum Rentak Melayu, jom hebohkan. Sama seperti Bang Roy, Pak Zaini punya dua pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Pergi ke taman di Tanjung Putri, perginya pula di pagi hari. Ada teman yang suka ganti istri, bila tua mengisap jari. Ewa. Pantun selanjutnya. Di pagi hari jalan di pantai, penat dan lelah ku tanggung sendiri. Setiap hari ku duduk santai, menunggu wanita menyerah diri. Ewa. Kemudian nek kembar hadir, ini ada 5 pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Cucu nek kembar perutnya kembung, ambil minyak lalu digosok. Nek kembar susah nak bergabung, ditekan diraba tak bisa masuk-masuk. Tak apa nek kembar, mungkin setelah ini ya pasti bisa bergabung. Pantun kedua untuk Mak Noi. Bang Haji Gemoy merebus air sampai mendidih. Rebusnya pula bercampur ali. Memang nek kembar ini orangnya penyedih, orangnya sensitif, faktor lanjut usia. Pantun selanjutnya dari nek kembar, pantun ketiga ini maksudnya ya pendengar. Di hutan banyak burung beo, burungnya terbang di bawah awan. Nek kembar hobinya dengar radio, ingin mencari kawan bukan mencari lawan. Betul, mencari teman ya nek kembar, agar semakin banyak teman untuk nek kembar. Pantun keempat, banyak sungguh burung merbah, salah satunya tak ada bulu. Radio sekarang jauh berubah, tidak seakrab seperti dahulu. Pantun terakhir dari nek kembar, ke pasar membeli ikan kembung, sambil membeli si ikan pari. Kalau nek kembar masuk bergabung, kalau tersinggung, salah silap, maaf, mohon maaf 10 jari. Iya nek kembar ya, saling memaafkan saja ya, karena kita pun pastinya ada salah kata atau perbuatan ini ya. Kemudian Kak Yeni di Seberas hadir, ada dua pantun. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Jalan-jalan ke Tanjung Batu, duduk sebentar di warung Kak Ita. Aku mencoba mengambil sepatu, mau bermain sepak bola. Ewa. Pantun kedua, jalan-jalan di pagi hari, duduk sebentar di warung Kak Ita. Banyak orang membeli ikan pari, saat kumpul belanja bersama. Ewa. Pantun terakhir dari Kak Yani, jalan-jalan ke rumah Kak Lilis, mampir sebentar di rumah Kak Ita. Banyak anak rajin menulis, juga pintar bila membaca. Ewa. Kita langsung angkat penelpon pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tasya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasya, kabarnya baik.
1: Ya, salam dari Jakarta, dari negara India untuk kamu, wanita dari negara Jawa. Okay. Boleh kak berpantun?
0: Boleh, sila.
1: Kak pemanggil berapa? Pasal kak baru buka ini ya, radio ini. Buka di HP kak ni.
0: Ini penelpon pertama kak.
1: Alhamdulillah Okey, kak nak berpantun untuk Sasha dulu boleh?
0: Sila.
1: Kerana apa tau, tugas kamu tu cuma tugas mulia mencari rezeki halal. Kerana sebagai seorang DJ tu, kamu sabar mendampingi pendengar-pendengar macam berbagai ragam akhlak perangai. Okey, kak ini ya, kak berpantun ya.
0: Sila.
1: Wanita bersama Tasha Safira memiliki suara indah dari anugerah ilahi.
0: Amin.
1: Duhai dikau Tasha Safira, salam ikhlas doa agar kehadiran jodoh terbaik untuk kamu.
0: Amin.
1: Sebagai teman hidup kamu
0: Amin.
1: Okey, kedekap ada tiga pantun boleh? Ini kap nak pergi makan lauk India di sini lah.
0: Sila, okay. Pantunnya kapten.
1: Kap pantun kedua untuk morning boleh?
0: Boleh.
1: Wanita bernama Wanit Monik, nama asalnya aslinya Noraini. Untuk Monik yang baik hati, keikhlasan baik hati kamu ada tetap berbudi rekening dari Kapten Sam untuk kamu. Dan penghabisan boleh?
0: Pantun terakhir, Kapten.
1: Ingatkan siapa tau. Setiap untuk Tasha, ingat ibu tak? Tasha ibu ada lagi, ayah ada lagi, bapa ada?
0: Alhamdulillah masih lengkap, Kapten.
1: Alah, sayang orang tua kamu. Tak ada mak, tak ada bapa. Kita tak tengok bulan dan bintang dan matahari, kakak. Okey, Kak berpantun untuk ibu, eh?
0: Sila pantun. Ya,
1: ibu Kak dah tak ada, kakak. Wanita bernama wanita India. Lambang budaya memakai sari. Wanita yang melahirkan diriku, wanita India yang sering memakai pakaian sari.
0: Ewan.
1: Okey, Kak nak minta lagu samalah untuk Tasha. Semoga kamu dapat komoda pasangan bahagia yang baik dengan kamu, eh. Lagu pasangan bahagia dari Karifa ini dan S.A. ini M. Sani, eh. Boleh?
0: Boleh.
1: Dan untuk Tasha, kan Kak cakap tadi kamu dengar suara jejak India di lubang kuping kamu ini. Salam doa kebaikan jodoh yang terbaik untuk anda, eh.
0: Baik.
1: Itu. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kapten Syam yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di belakang Kapten Syam di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak Melayu, Jum hebohkan.
0: Jum hebohkan.
2: Apa kabar, Comel?
0: Alhamdulillah, Tasha kabarnya baik, Kak Sarina.
2: Alhamdulillah, kalau Tasha baik, Kak Sarina lebih baik lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Udah makan belum?
0: Sudah.
2: Ini cepat kali ya. Iyalah, isi perut dulu baru siaran.
0: Betul, biar makin semangat ya, Kak, ya.
2: Biar semakin semangat.
0: Ewa-ewa.
2: Pantun.
0: Pantun, ada berapa ini?
2: Seperti biasa lah kalau siap apa tanpa siaran ke sana pasti pantun seperti gini ya. Hari Minggu bertemasa.
0: Ewa.
2: Tidak lupa memakai sepatu. Sungguh merdu suaranya Tasha.
0: Amin.
2: Semoga Tasha diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Nah, ini untuk Tasha juga. Satu lagi. Tasha ini kan siaran kan bertanggung jawab atas pekerjaannya kan? Bunga kembang berseri-seri.
0: Ewa.
2: Subur mekar di halaman di halaman Cik Wahab lah ya. Bayi nyambung. Tugas dipikul, amanah diberi. Laksanakan dengan tanggung jawab.
0: Betul.
2: Nah, itu dia, betul.
0: Laksanakan ya, Kak, ya. Siap.
2: Laksanakan dengan tanggung jawab kan.
0: Betul.
2: Kita bekerja itu tanggung jawab itu. Apa, Tasha? Satu, jujur supaya kita dipercayakan orang.
0: Betul.
2: Kalau kita enggak jujur satu kali, akan dipercayakan orang lagi. Itu susah jujur sekarang ini. Comel. Lagunya Comel?
0: Lagu apa, Kak Sarina?
2: Lagu dia dari Sri Pak Aini lah. Kakak lagi pendang dengan Sri Pak Aini. Sri Pak Aini, udah tadi ya. Ini aja lah dari Siti Nurhaliza aja lah.
0: Judulnya
2: Siti Nurhaliza, Bunga Melor sayang. Bunga Melor. Kalau Sri Pak Aini tadi Bunga Tanjung. Jadi kan mau diputar nanti kan yang pertama kan Sri Pak Aini kan. Jadi Kak Sarina minta Siti Nurhaliza, Bunga Melor.
0: Bunga Melor, baik.
2: Kayaknya ada pantun satu lagi sayang ya.
0: Oke, buat siapa ini, Kak Sarina?
2: Ini pantun gimana ya? Berjalan kaki pergi ke taman.
0: Ewa.
2: Tertusuk duri, sakit sekali. Hati-hati ya Tasha mencari teman.
0: Betul.
2: Teman sejati itu susah dicari.
0: Betul, susah dicari.
2: Susah dicari. Itu aja sayangnya.
0: Baik, Kak Sarina.
2: Buat Tasha kio-kio, sehat selalu ya, semangat sayangnya. Buka doa terbaik buat comelku. Buat Sasakio, makasih sayang yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarinah QQ yang sudah hadir di line telepon kami. Saya bacakan satu pesan WhatsApp terlebih dahulu pendengar. Ini ada dari Tokci. Sarung papan, tarik papan. Bunga kenanga di tepi kali. Apa guna kita berteman? Bertanya kabar jarang sekali. Ewa. Kalau ada waktu, putarkan lagu Rindu Serindu-Rindunya. Sudah saya putarkan ya, Tokci. Baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Setelah itu, baru akan kami putarkan lagu dari Syarifah Aini dan M. Sani dengan Pasangan Bahagia.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Sabtu 5 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Cina mengonfirmasi penangkapan 52 warga negara Singapura di daerah otonom Guangxi. Puluhan warga tersebut ditangkap dalam operasi penegakan hukum terkait dugaan aktivitas skema piramida. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, mengatakan pihaknya menangani kasus yang melibatkan aktivitas ilegal maupun kriminal warga negara asing sesuai dengan hukum yang berlaku di Cina. Informasi selanjutnya, pendengar, asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari Pulau Sumatera mulai terdeteksi memasuki wilayah Kepulauan Riau atau Kepri. Asap bergerak ke arah utara, timur laut, dan berpotensi mempengaruhi kualitas udara termasuk di Batam. Forecaster on duty BMKG Hangna di Batam, Adinu, mengatakan berdasarkan pembaruan citra sebaran asap pada Jumat 4 September pukul 8 waktu Indonesia Barat, pergerakan asap dari Sumatera terpantau mulai memasuki wilayah Kepri. Informasi terakhir, pendengar, modus penyelundupan sabu melalui Bandara Internasional Hang Nadiem Batam masih menggunakan pola lama. Kurir menyembunyikan narkotika di tubuh maupun menyamarkannya di dalam barang bawaan untuk melewati pemeriksaan petugas. Pola tersebut terungkap dalam dua perkara narkotika hasil penyidikan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri bersama Bea Cukai. Dari dua kasus itu, petugas mengamankan sabu dengan berat total hampir 400 gram. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, AKBP Ahmad Suherlan, mengatakan kedua perkara tersebut merupakan hasil penyelidikan bersama dengan Bea Cukai di Bandara Internasional Hang Nadiem. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Batam siang ini. Siang ini.
1: Mendengar sesaat lagi pada pukul 12 lewat 5 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya.
0: Batam siang ini. Siang ini.
2: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
3: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
2: Klik? Maksudnya? Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepom-nya. Dan
4: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
4: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
3: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Masih dalam program Rentak Melayu siang hari ini pendengar. Setelah tadi sudah kita putarkan lagu Pasangan Bahagia dan Bunga Melur, saatnya kita angkat telepon kembali yang sudah masuk. Tapi sebelum itu, kita bacakan terlebih dahulu pantun yang masuk di WhatsApp. Pertama datang dari Kak Sumarlina. Ini ada dua pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Panas matahari terasa menyengat, paling enak minum es buah. Ayo kawan, tetap semangat, walaupun badan terasa lelah. Ewa! Pantun selanjutnya. Durian manis dibuat tempoyak, kayu galam dibuat arang. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, hanya kepikiran abang seorang. Ewa! Kak Sumarlina request lagu Ekspedisi Hidup Bersamamu. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak Sumarlina. Kemudian Kak Jamilah Penyalai hadir. Ada 3 pantun yang pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Anak bermain di balik pintu, janganlah lupa sholat dahulu. Sungguh bahagia rasa hatiku, dapat berpantun di Rentak Melayu. Ewa! Pelita terang di ruang tamu, kakak adik membaca buku. Hanya doa buatmu ibu, salam sayang dari anakmu. Ewa! Pantun terakhir dari Kak Jamilah. Membeli tebu di pagi hari, sungguh manis rasa airnya. Ayah dan ibu sudah lama pergi, hanya doaku buat ayah dan ibu. Amin. Kemudian Bang Abidnego hadir. Tanam keladi di tengah ladang, pisang berangan masak sebiji. Jadilah kamu orang disayang, jangan jadi orang dibenci. Ewa! Pantun selanjutnya. Sakit rasanya tertusuk duri, bakar serawak di atas api. Sayang sedikit yang beri puji, ternyata banyak yang rasa benci. Kemudian Kak Nur Bilqis hadir, mau berpantun. Pergi ke kedai membeli teri, tidak lupa membeli tisu. Terima kasih untuk yang sudah memberi, kudoakan semoga murah rezeki dan sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk Kak Sumarlina, Kak Jamilah, Bang Abenego, dan juga Kak Nur Bilqis yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat penelpon pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
1: Melayu jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan Nek Karin.
1: Bukan.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Mak Rempong.
0: Dengan Mak Rempong.
1: Iya.
0: Apa kabarnya Mak Rempong?
1: Baik.
0: Baik. Lama iya. Tak terdengar suaranya.
1: Gimana mau masuk? Susah kali.
0: Susah kali ya.
1: Iya. Ada pantun nih Kasa.
0: Ada berapa itu Mak Rempong?
1: Ada dua lah
0: ada. Ada dua? Sila.
1: Ini pantunnya buat Kasa atau buat yang lain juga ya?
0: Boleh.
1: Ke Pulau Manda tindak senari,
0: Ewa.
1: Buah kelapa dari sanglar.
0: Mm-hmm.
1: Kalau Anda tidak bistari, buah apa bijinya di luar?
0: Buah apa itu, Mak Rempong?
1: Ya, coba lah pikir.
0: Apa itu ya? Bijinya ada. Di luar?
1: Ada tuh.
0: Mm-hmm.
1: Pantun kedua.
0: Pantun selanjutnya.
1: Anak tiung, si burung tiung.
0: Ewa.
1: Berdiri di puntung dengan tak sisi.
0: Mm-hmm.
1: Lengang suka duduk termenung. Mari berpantun menghibur hati.
0: Ewa.
1: Dua aja.
0: Dua aja ya. Cukup.
1: Lagu.
0: Lagunya.
1: Lagunya Madah Berhela.
0: Madah
1: Berhela. Dari Ziana Zun.
0: Ada ini.
1: Terima kasih Tessa.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rempong yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Mak Rempong di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, yo menghebohkan.
0: Yo menghebohkan dengan Pak Zaini kah ini?
1: Ini dengan Pak Fauzi.
0: Oh, dengan Pak Fauzi.
1: Iya.
0: Kirain tadi Pak Zaini.
1: Iya, baru sama semua ya. Data tua, data tua Pak Zaini tua, Pak itu tua, Pak apa namanya? Pak Tohat.
0: Pak Tohat.
1: Yang muda ni ternikah kahwin ke orang eh? Sama putih, apa nama ni? Ada satu tu. Kalau Pak Tohat tu baru 17 tu besar umur dia.
0: 17? 17 tahun.
1: 17 di balik.
0: Di balik.
1: Pantun data.
0: Ada berapa ini Pak Fauzi?
1: Ada 4 ya.
0: Ada 4 sila.
1: Pantun pertama.
0: Pantun pertama.
1: Petang-petang ke rumah Mak Dia.
0: Ewa.
1: Singgah dulu ke rumah Mak Dinda. Berkasih sayang tiada salahnya.
0: Betul.
1: Salah langkah buruk padanya. Yang kedua.
0: Pantun kedua.
1: Lazat sungguh makan halua.
0: Ewa.
1: Halua manis dalam tapawe. Melihat jodoh di depan mata. Hendak dipinang, takut tu nengke.
0: Kenapa tu takut?
1: Takut itu siapa tu? Siapa nama tu eh? Yang selalu nak mencari jodoh dia. Bukan tak ada, ada tapi ditakut dengan tu nengke. Yang ketiga.
0: Pantun ketiga.
1: Ini untuk Adik Nego dan Cikgu Normah ya.
0: Buat Adik Nego dan Cikgu Normah.
1: Raja pantun dan ratu pantun. Saya nak bertanya pada dia. Keburu kita bersama-sama.
0: Ewa.
1: Di sana nanti mau belanja. Cemburu buta, cinta buta. Apa keduanya ada mata? kan selalu nak tak cemburu buta. Cinta buta. Ada mata tu habis. Norma. Yang terakhir.
0: Pantun yang terakhir.
1: Pisau dilebur jadi besi. Pisau dari abet nego. Kalau kita menabur budi. Jangan pula diumum di radio.
0: Betul.
1: Itu kan masalah pribadi. Tak usah-usah dimasuk di radio. Orang muak dengar ya.
0: Lagunya?
1: Lagunya tak saya kalau bisa apa nama ni dari Syarifah Aini Gunung Banang ya.
0: Syarifah Aini tadi sudah ini Pak Fauzi.
1: Oh, Syarifah Aini sudah ya. Disebut jangan dikenang jangan ini.
0: Disebut jangan dikenang jangan ya.
1: Okay. geli betul dia Azizah sebut jangan kenang jangan. Baik. Jom untuk Azizah selamat dalam tugas, semoga sukses sampai ke akhir acara. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fauzi yang sudah lama tidak hadir ini ya, dan pada siang hari ini kembali hadir di program Rentak Melayu. Kita putarkan satu lagu dulu pendengar, request dari Mak Rempong dengan Madah Berhelah dari Ziana Zain.

0: Masih bersama kami dalam program Merentak Melayu siang hari ini pendengar. Karena ini sudah di sesi terakhir ya pendengar, jadi kita akan angkat kembali satu penelpon terakhir. Tetapi sebelum itu kita bacakan terlebih dahulu pesan dari Bang Abednego. Ini untuk membalas Mak Rempong. Mak Rempong naik perahu, ikan kerapu berenang singit. Kalau Mak Rempong ingin nak tahu, itu namanya si jambu monyet. Ewa. Kemudian dari Bang Abednego pantun untuk membalas Pak Fauzi. Mama Aji naik perahu, kuda betina memakan bayam. Kalau Pak Fauzi ingin nak tahu, ikan besar di laut dalam ewa. Langsung saja pendengar, kita angkat penelpon terakhir di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gemparkan.
0: Dia menggemparkan ya, bukan menghebohkan.
1: Iya.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Dengan ayam bokoko.
0: Dengan Pak Mustafa.
1: Ya, nah dulu sebagai hijau. Moni bajunya hijau rupa dia. Baju Moni pakai baju hijau sekarang dia.
0: Pakai baju hijau?
1: Maka dia lagunya si baju hijau.
0: Oh, lagunya si baju hijau.
1: Pak Umar dan Kak Siti dan yang pendengar yang baik-baik mulut, maaf, mulutnya, mulut dan pulut, mulutnya. Abis deh.
0: Pantun berapa ini?
1: Tanam pokok salam melati di tepi selasi.
0: Ewa.
1: Sedang dipetik-petik sirih baik-baik. Di bawah pokok jadi biarkanlah Kapten Sam dan Siti saling memberi karena dia baik hati dan jangan ada yang dengki, jangan ada yang dengki. Itu maksudnya tuh. Jadi kalau orang memberi ada yang dengki karena dia tak bisa kasih apa-apa ya kasa, tak bisa kasih apa-apa, jangankan duit, kan pernah satu butir dia tak pernah kasih orang, banyak apa tak kapten dia. Nah, pantun kedua.
0: Pantun selanjutnya.
1: Ah, ya kedua lah, selanjutnya ya, boleh juga ya. Udah? Otak-otak dimasak sama pulut beras.
0: Ewa. Putih.
1: Ah, ewa eh. Motor, motor berjalan, jalan motor berhenti karena di brek. Brek gak?
0: Apa itu brek?
1: Brek atau brek gak? Di rem maksudnya. Brek, di rem. Dua planet, dua planet dia, brek dia. Ada otak dan mulut dengki hati. Itulah otak kotor bernama Pezi Bokre. Nah, Pezi apa Pezi Bokre, otak kotor itu. Orang memberi itu apa tuh, bisa orang lah atas saya. Yang saya cekat dia tidak, bantu untuk nyindir tidak baik nama. Jadi kalau tidak ada nyindir, ya, lendir-lendir, si daun talas. Kalau dia nyindir, ada yang balas. Ah, itu. Oke, okay, lagunya itu ada ya?
0: Oh, kirain mau berpantun lagi nih, Pak Fauzi. Pak Mustafa.
1: Lagi kan, ya?
0: Oke.
1: Takut tanam pokok melati.
0: Ewa.
1: Tanam di tepi selasi. Ucapan atas siapa, terima kasih. Sampai lagi, satu lagi. Ya, pantunnya. Telah ku kirimkan dengan sampan si bunga, si daun bayam ke Pantai Melur. Sayur bayam letak di badan jembatan. Bagaimana ayam tak bertelur? Karena dia ayam jantan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fauzi, Pak Mustafa maksud saya. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir di line telepon kami. Pak Mustafa menjadi penelpon terakhir dalam program Mentak Melayu siang hari ini ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak ataupun mendengarkan program ini dari awal hingga akhir. Untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan, mohon maaf karena keterbatasan waktu ini ya pendengar. Setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan hadirkan Warta Berita Siang. Dan kemudian seperti biasa pada pukul 13.30 akan ada program Digoda. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Batam Kepulauan Riau punya destinasi wisata baru, Kebun Raya Batam, yang didirikan sekaligus untuk melindungi keanekaragaman hayati. Kementerian Pariwisata untuk meraih target 20 juta wisman di tahun 2019, Kebun Raya Batam akan menjadi bagian dari paket-paket wisata yang ditawarkan oleh industri. Ini juga akan menjadi bagian untuk mendukung Kementerian Pariwisata dalam rangka meraih target 20 juta wisman di tahun 2019. Kebun Raya Batam diresmikan sebagai rangkaian perayaan hari ulang tahun Kota Batam yang ke-189. Acara peresmian ditandai dengan penanaman pohon nibung sebagai maskot Kebun Raya Batam serta pelepasan 189 ekor burung merpati. Kebun Raya Batam berada di kawasan Nongsa Batam, Kepulauan Riau, sangat dekat dengan resort dan pelabuhan, sangat ideal dikunjungi wisatawan. Kebun Raya Batam memiliki 2.500 koleksi tanaman dan 9.700 bibit yang belum ditanam. Adapun bibit-bibit yang sudah ditanam adalah 500 pohon ketapang kencana. Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian besar terhadap upaya-upaya konservasi sumber daya hayati, baik secara in situ di habitat alaminya maupun ex situ di luar habitat alami. Kebun Raya Batam bisa menjadi produk ekowisata yang sangat mungkin bisa dijual ke Singapura dan Malaysia. Apalagi destinasi ini bisa dicapai dalam waktu 45 menit lewat transportasi laut.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Ada Telaga Punggur Dabo dan untuk lintasan Telaga Punggur Tanjung Balai Karimun kami memastikan.
3: Dengan melanjutkan dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan juga apa yang dicita-citakan.
1: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan sari berita. 6 tahun kiprah ASDP Cabang Batam dalam memperkuat konektivitas perekonomian antar pulau di wilayah Kepri. Jelang peringatan hari jadi Kepri ke-24, anggota DPRD Kepri Dapil Batam ajak warga jalan pagi dan bersih-bersih lingkungan. Warta berita siang selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita pertama pendengar. 6 tahun kiprah ASDP Cabang Batam dalam memperkuat konektivitas maritim, perekonomian, dan arus logistik antar pulau di wilayah Kepri melalui Pelabuhan Telaga Punggur Batam. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
4: PT ASDP Indonesia Peri Perseru Cabang Batam khususnya melalui Pelabuhan Telaga Punggur menjadi salah satu pilar utama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Hadir sejak tahun 2021 lalu, ASDP Punggur yang terletak di Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam sebagai pelabuhan penyeberangan roll-on, roll-off atau ro-ro tersibuk di kawasan ini berhasil membuka keterisolasian wilayah sekaligus menciptakan berbagai peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Kepada RRI Departemen Head Bisnis dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Peri Perseru Cabang Batam Fajar Silaban menjelaskan, ASDP Cabang Batam melayani 4 lintasan, yakni lintasan Telaga Punggur Tanjung Uban, lintasan Telaga Punggur Kuala Tungkal, lintasan Telaga Punggur Tanjung Balai Karimun, dan terakhir lintasan Telaga Punggur Mengkapan atau Buton. Lintasan Telaga Punggur Tanjung Uban merupakan jalur vital yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan. Lewat jalur ini, truk-truk pengangkut logistik, bahan pangan, dan material bangunan dapat bergerak lancar setiap hari. Kelancaran arus barang ini secara langsung menjaga stabilitas harga barang dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi warga Batam maupun wilayah hinterland di sekitarnya. Lebih lanjut, Fajar mengatakan selain rute pendek Batam-Bintan, ASDP Punggur mengoperasikan kapal penyeberangan jarak jauh menuju pelabuhan penting lainnya seperti Kuala Tungkal atau Jambi dan Mengkapan atau Buton Riau. Konektivitas ini menurutnya mempermudah pelaku UMKM dan pedagang lokal di Batam untuk memperluas jangkauan pasar mereka hingga ke daratan Sumatera, begitu pula sebaliknya.
5: Telaga Punggur Mengkapan atau Tanjung Buton di lintasan Telaga Punggur Kuala Tungkal, lintasan Telaga Punggur Tanjung Uban. Yang keempat, ada Telaga Punggur Dabo dan untuk lintasan Telaga Punggur Tanjung Balai Karimun.
6: Kami memastikan kembalilah kesiapan dari kapal-kapal yang akan melayani ya Pak ya, baik itu lintasan pendek Telaga Punggur Tanjung Uban atau sebaliknya, ataupun lintasan jauh, long distance ferry, baik itu ke Karimun, Dabo, Telaga Kuala Tungkal ataupun Mengkapan di sini.
4: Sementara itu, kehadiran armada kapal yang solid dari PT ASDP menciptakan efek domino bagi sektor informal di Batam. Aktivitas pelabuhan yang hidup 24 jam mendorong pendapatan terutama bagi penyedia jasa logistik. Hal itu diakui salah satu pengguna jasa ASDP Punggur Batam, Bambang. Menjadi pengguna jasa ASDP sejak hadirnya ASDP Punggur Batam, ia mengaku usahanya menjadi jasa logistik yang sudah ia bangun sejak 2019 lalu, ini semakin berkembang dan merasakan dampak positif dengan dibukanya pelabuhan ASDP Punggur Batam.
7: Saya pengguna ASDP ini mulai dari tahun 2019 awal. Pada saat itu baru mulainya dibuka jalur ke Kuala Tungkal. Okay. Dari Telaga Punggur ke Kuala Tungkal yang tadinya kan enggak ada jalur ke sana. Okay. Tadinya jalur cuma ke Buton aja. Okay. Kan itu. Jadi bagi yang mau melaksanakan perjalanan menuju Jambi, Palembang, Lampung, Jawa dan sebagainya itu sangat jauh sekali kalau dari Buton itu. Karena perjalanan itu, perbedaannya itu kalau kita pakai kendaraan kecil itu lebih kurang 11 jam itu sampai Jambinya bedanya. Bedanya itu 11 jam, itu baru sampai Jambi. Nah, dengan adanya dibukanya jalur situ, ya kami merasa terbantu yang tujuan Jambi, Palembang, Lampung dan sebagainya itu. Nah, jadi tahun 2019 awal itulah saya memulai usaha saya buka ekspedisi kecil-kecilan.
4: Kiprah SDP ke depan juga diproyeksikan semakin besar bagi ekonomi Batam seiring adanya rencana pembukaan rute internasional baru kapal Roro yang menghubungkan Batam ke Johor Bahru, Malaysia. Konjen RI Johor Bahru Sigit S. Widianto mengatakan rute strategis ini diyakini akan menjadi lompatan besar yang semakin memperkuat integrasi kargo, kendaraan, serta kunjungan wisatawan asing ke kota Batam.
8: Jika kita punya Roro yang menghubungkan Johor dengan Batam nantinya, tentu orang-orang yang commuting ini membutuhkan barang-barang pokok, barang-barang kehidupan yang kemudian bisa dipasok dari Batam secara katakan lebih cepat, karena paling 3 jam sudah bisa masuk, apalagi kalau kemudian truk barang itu bisa melintas di jalan raya di Malaysia dalam hari ini Johor. Bahkan mungkin orang Singapura bisa membawa mobil kemudian berwisata ke Kepulauan Riau. Bukan hanya Batam, bisa misalnya ke Rempang Galang. Tentu siapa tahu nanti bisa diatur bisa ke seluruh Kepulauan Riau, ke Tanjung Pinang, ke Bintan. Toh terhubung dengan Roro juga.
4: Secara keseluruhan operasional infrastruktur penyeberangan yang andal oleh ASDP Punggur bukan sekedar memindahkan kendaraan, melainkan menjadi motor penggerak yang menjaga denyut nadi perekonomian dan kesejahteraan warga Batam tetap tumbuh positif dari tahun ke tahun. Diketahui PT ASDP Indonesia Ferry Persero merupakan perusahaan yang bergerak dalam layanan transportasi penyeberangan dan mendukung konektivitas antar pulau di Indonesia. ASDP memiliki peran dalam menghubungkan berbagai wilayah Indonesia melalui layanan penyeberangan, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. ASDP memiliki 27 cabang yang mendukung kegiatan operasional perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. ASDP mengoperasikan 320 rute penyeberangan dengan jaringan yang mencakup 37 pelabuhan. ASDP juga memiliki 224 kapal dalam skala operasional, serta menyediakan akses transportasi bagi wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan atau 3TP. Peran tersebut mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antar pulau, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

0: transportasi publik yang terintegrasi sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan di perkotaan. Salah satu program unggulan adalah penguatan layanan Trans Batam yang kini semakin diminati masyarakat. Saat ini, layanan Trans Batam telah melayani hampir 5.000 penumpang setiap hari melalui 9 koridor yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah juga terus menambah armada baru guna meningkatkan kapasitas dan kenyamanan pengguna. Wali Kota Batam Mamsaka Rahmat menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik akan terus dilakukan secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.
1: Penataan sistem transportasi publik terintegrasi, pengembangan BRT dan pembangunan LRT dengan 9 rute koridor Trans Batam yang melayani hampir 5.000 orang penumpang per hari dengan skema dikelola oleh operator pihak ketiga. Pada tahun 2025, terdapat penambahan 13 unit bus baru. Tahun 2026, penambahan 19 unit bus baru dan satu koridor arah Nongsa. Serta tahun 2027, ditargetkan penambahan 5 unit bus baru.
0: Selain itu, rencana pengembangan sistem BRT dan LRT juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan transportasi yang modern dan terintegrasi di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Feki Bermusyaki melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dapil Batam bersama warga di Batam pagi tadi menggelar kegiatan jalan pagi dan bersih-bersih lingkungan jelang peringatan Hari Jadi Kepri ke-24. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
3: Menjaga kesehatan, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri Provinsi Kepulauan Riau dan pendiri-pendiri bangsa ini bisa berkelanjutan.
4: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan Batam secara beramai-ramai melakukan jalan pagi dan juga aksi bersih-bersih bersempena dengan Hari Jadi DPRD Kepri yang jatuh pada 2 September dan menjelang Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau yang diperingati pada 24 September mendatang. Aksi jalan pagi sekaligus penyisiran sampah ini dilakukan di kawasan Pasar Butania 2, daerah depan Perumahan Cendana, sepanjang Jalan Raja Ali Kelana melalui Perumahan Kurnia Jaya Alam hingga sekitar persimpangan King Business Center. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan mengungkapkan, aksi ini merupakan rangkaian dari jelang paripurna Hari Jadi Kepri yang puncaknya akan dilakukan di Dompak untuk merayakan 24 tahun Provinsi Kepulauan Riau.
3: Kami mengisinya dengan melanjutkan dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri Provinsi Kepulauan Riau dan pendiri-pendiri bangsa ini bisa berkelanjutan dan Batam Kepri khususnya Indonesia makin hebat makin jaya.
4: Aksi bersih-bersih jalan ini selain membersihkan sampah yang ada di sekitar juga turut membersihkan sekitar selokan dan halte Trans Batam yang di sampingnya dipenuhi potongan ranting hasil pembersihan pohon. Kayu-kayu dan sampah tersebut dimasukkan dan dibawa langsung dengan mobil sampah berukuran sedang milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menjelaskan bahwa selain jalan pagi dan bersih-bersih, DPRD Kepri Dapil Batam ini juga melakukan kegiatan bakti sosial kepada para penyapu jalan yang kini kesejahteraannya kurang akibat penghentian distribusi PKH oleh pemerintah Kota Batam.
5: Nah, bansos mereka itu biasanya kan ada PKH. Ya. PKH berbentuk beras setiap bulannya. Ya. Kemudian ada bantuan non-tunai juga. Nah, sekarang ini ternyata itu hilang sama sekali.
6: Oh ya.
5: Dikarenakan ketika ada sensus, nah itu dianggap mampu karena mereka itu bagian dari P3K atau ASN.
6: Ya.
4: Selain anggota DPRD Kepri Dapil Batam, aksi bersih-bersih ini juga diikuti warga sekitar, kepolisian, TNI, dan para penyapu jalan yang memang rutin melakukan pengawasan terhadap kebersihan di wilayah sekitar. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, pemerintah Cina mengonfirmasi penangkapan 52 warga negara Singapura di daerah otonom Guangxi. Puluhan warga tersebut ditangkap dalam operasi penegakan hukum terkait dugaan aktivitas skema piramida. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun mengatakan,

0: kasus yang melibatkan aktivitas ilegal maupun kriminal warga negara asing sesuai dengan hukum yang berlaku di Cina. Penangkapan tersebut sebelumnya dikonfirmasi Kementerian Luar Negeri Singapura bersama Kepolisian Singapura. Otoritas Singapura menyebut 52 warganya ditangkap dan ditahan oleh pihak berwenang di Cina, Guangxi. Penangkapan dilakukan dalam operasi penegakan hukum terhadap dugaan kegiatan skema piramida serta pelanggaran terkait. Investigasi oleh otoritas Cina masih berlangsung. Skema piramida merupakan model penipuan yang mengandalkan perekrutan anggota baru untuk menghasilkan keuntungan. Anggota baru biasanya diminta menyetorkan sejumlah uang yang kemudian mengalir kepada anggota sebelumnya, bukan berasal dari penjualan produk atau jasa yang nyata. Kepolisian Singapura telah menghubungi otoritas Cina untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Singapura terus berkomunikasi dengan pihak berwenang Cina melalui Kedutaan Besar Singapura di Beijing dan Konsulat Jenderal Singapura di Guangzhou. Pemerintah Singapura menegaskan tidak mencampuri sistem peradilan Cina. Namun, Singapura berharap otoritas Cina tetap menghormati hukum serta proses hukum yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah Singapura mengingatkan warganya yang bepergian maupun tinggal di luar negeri agar mematuhi hukum negara tempat mereka berada. Warga juga diminta berhati-hati ketika mendapat tawaran untuk mengikuti skema yang melibatkan perekrutan peserta atau pembayaran uang muka dalam jumlah besar, baik di luar negeri maupun di Singapura. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Di tengah ekspektasi tinggi, Pedro Acosta belum mampu menangi balapan alih-alih bersaing merebut titel juara dunia. Rider MotoGP Paul Espargaro tidak khawatir soal ini. Acosta digadang-gadang sebagai bintang MotoGP masa depan. Rider berjuluk si Hiu dari Mazarun ini bermodalkan gelar juara dunia di kelas Moto3 dan Moto2 laju jadi rookie terbaik 2 tahun lalu. Dari 54 balapan Grand Prix yang sudah dilakoni di kelas Premier, Acosta 14 kali finish podium tanpa kemenangan. Acosta mentok finish kedua yang dicapainya 8 kali termasuk di Aragon sepekan lalu. Tidak bisa dipungkiri, Pedro Acosta mulai menghadapi tuntutan untuk memenangi balapan Grand Prix. Acosta sudah cukup pengalaman, plus dipersenjatai dengan tunggakan pabrikan KTM. Paul Espargaro, pebalap penguji KTM, yakin betul bahwa Acosta cepat atau lambat akan memenangi Grand Prix dan jadi juara dunia. Balapan di San Marino dan Austria diyakini jadi kesempatan bagus buat Acosta. Dari berita olahraga bulu tangkis, pendengar, pasangan Sabar Karyama Gutama Muhammad Reza Palevi Isfahani tersingkir dari China Master 2026 usai kalah dari Nur Muhammad Azirin Ayub Tan Wikiong. Dengan demikian, wakil Indonesia habis di ajang ini. Sabar Karyama Gutama Muhammad Reza Palevi Isfahani menghadapi Nur Muhammad Azirin Ayub Tan Wikiong Malaysia di perempat final China Master 2026. Pertandingan digelar di Court 1 Shenzhen Arena Jumat 4 September 2026. Sabar Reza mengawali game pertama dengan kurang baik, mereka tertinggal 1-5. Unggulan ke-6 ini kemudian bisa mengejar hingga kedudukan sama kuat 6-6. Sabar Reza bahkan berbalik memimpin dengan kedudukan 9-6. Sabar Reza unggul 11-8 saat interval dan situasi tapi kemudian berubah selepas interval. Azirin Tan tampil agresif hingga bikin kembali sama kuat 11-11. Pasangan Malaysia mendapatkan momentum untuk menjauh, Sabar Reza tertinggal 11-14 usai terus gagal mendulang angka. Sabar Reza berusaha bangkit dengan bisa menepiskan jarak angka dengan cuma tertinggal 1 poin saat kedudukan 15-16. Namun setelahnya Azirin Tan bisa terus menjaga keunggulan. Sabar Reza harus kalah 17-21 di game pertama. Sabar Reza tidak mengulangi kesalahan di awal game pertama saat memulai game kedua, mereka bisa unggul 6-2. Sabar Reza tapi tidak bisa menjaga keunggulan hingga Azirin Tan bikin skor sama kuat 6-6. Sabar Reza berbalik tertinggal 6-10, namun Sabar Reza dengan baik bangkit dengan unggul 11-10 saat interval game kedua. Sabar Reza konsisten menjaga keunggulan setelah interval. Sabar Reza mengamankan game kedua dengan skor 21-16. Laga harus ditentukan di game ketiga. Duel berlangsung sengit di awal game ketiga hingga skor 4-4. Sabareza sempat unggul 9-6 tapi Azrin Tan mendulang 3 angka beruntun hingga skor kembali imbang 9-9. Sabareza unggul tipis 11-10 di interval game ketiga. Selepas interval, Azrin Tan kembali bisa menyetarakan angka saat 12-12. Laga terus ketat hingga 16-16, Sabareza bisa mendapatkan 2 angka untuk unggul 18-16. Pukulan terukur Tan di depan net dan pengembalian Sabar yang melebar bikin kedudukan kembali sama kuat saat 18-18. Reza melakukan kesalahan serve di poin krusial hingga Azrin Tan mendapatkan match point. Ganda Indonesia ini yang menyangkut di net bikin mereka kalah 19-21 di game ketiga. Dari berita olahraga lapangan hijau pendengar, Garuda Yaksa FC memasang target tinggi sebagai tim promosi Super League 2026-2027. Menembus 6 besar menjadi tujuan mereka di musim ini. Hal itu disampaikan pelatih Garuda Yaksa FC Milos Joksik yang menyebut walau timnya merupakan underdog tapi ia percaya diri dengan capaian tersebut. Sementara itu Andik Permansa dan Septian David Maulana bertekad menjawab target itu dengan memberikan performa terbaik mereka di lapangan nanti. Hal senada diungkapkan Septian, ia malah menilai target tersebut menjadi motivasi ia dan rekan-rekannya untuk berbuat lebih lagi bagi tim. Garuda Yaksa akan memulai pertandingan pertamanya dengan menghadapi Japa United FC pada Minggu 6 September 2026. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. 6 tahun kiprah ASDP Cabang Batam dalam memperkuat konektivitas perekonomian antar pulau di wilayah Kepri. Jelang peringatan Hari Jadi Kepri ke-24, anggota DPRD Kepri Dapil Batam ajak warga jalan pagi dan bersih-bersih lingkungan. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051, dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Tafira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 13.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kembali lagi dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, Mantul, Mantap Betul, edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 dan masih ditemani oleh saya Tasya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, bagi yang ingin request lagu-lagu dangdut kesukaan ataupun yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, kerabat ataupun orang tercinta juga bisa dan langsung saja hubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan-pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari CS Nahmelcem yang mau request lagu Mawar di Tangan Melati di Pelukan. Sudah saya putarkan ya Ci Asna. Salamnya untuk Monique dan Bang Teni, Lukas Wulan, Sarinah, Mas Lidar, Kak Fah, Sekarwangi, Jamilah 1, 2, dan 3, Kapten Syam di Singapura. Semoga sehat selalu Pak Mus, Bang Udin, Mas Prabu, juga buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali.

0: Kemudian Pak Saiman hadir, mau request lagu Titip Cinta dari Ona Sutra. Sudah saya putarkan juga ya Bang Saiman. Salam-salamnya untuk Nek Kari, Nek Kembar, Nek Syakira, Pak Alang, Monik, Mas Prabu, Sekarwangi, Mama Azi, Mama Fajar, Bang Udin, Koko Ayam, Nyaka Suara, dan satu untuk semua. Matur suwun, Tasya. Kemudian Bang Roy Saputra hadir. Assalamualaikum digoda. Goyang dangdut, mantul, mantap betul bersama Tasya. Tasya, tolong putarkan lagu Iis Ariska, Racun Asmara. Sudah saya putarkan juga ya, Bang Roy. Salam-salamnya buat Mas Prabu, Tengku Aryansyah, Bang Jais, Gafar, Ismail, Iman, Lukas Wulan, Nek Syakira, Nek Kembar, Mama Fajar, Mama Azi, Nek Ashwa, Pak Usulimin, Pak Kumis, Pak Fauzi, dan salam satu untuk semua. Buat Tasya, semoga tetap semangat, murah rezeki, dan sehat selalu. Amin. Kemudian Kak Sumarlina hadir kembali. Mau request lagu Nela Karisma, Ditinggal Rabi. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak Sumarlina. Spesialnya buat anak saya di Jawa. Kemudian kirim salam untuk Bang Budi. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Dan juga buat para penggemar Pro 1 RRI, semoga sehat selalu dan kompak terus buat kru-kru Pro 1 RRI Batam. Amin. Semoga sukses dan terus maju buat Pro 1. Tetap semangat. Kemudian juga salam buat Bang Abednego dan warga Meranti. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Amin. Buat Tasya, terima kasih waktunya. Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Matur suwun. Kemudian Kak Yani di Seberas hadir kembali. Mau kirim-kirim salam untuk Kiranazwa, Imah, Mancong, Ajes, Kazul, Kasur, Lisdah, Nisah, Bang Jip, Minah, Pak Abu Darat Kabung, dan semua pendengar. Terima kasih waktunya. Terima kasih untuk Ci Asna, Bang Saiman, Bang Roy, Kak Sumarlina, dan juga Kak Yani yang sudah hadir di WhatsApp kami. Langsung saja kita angkat telepon yang sudah masuk di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar, Sa?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik.
1: Dengan Kak Ani nih, senyum tuh kecil.
0: Dengan Kak Ani.
1: Kak Ani.
0: Apa kabarnya, Kak Ani?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Minjam lagu boleh?
0: Boleh.
1: Minta kan, nggak boleh. Kalau minjam, pulang kan. Lagu ini ya. Tuh, Sangkai Bunga Padi ada.
0: Ya?
1: Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi.
1: Ah, ada lah. Tapi nggak tahu, Kak. Lagu di siapa? Orang di penyanyi siapa?
0: Sebentar ya, Kak Ani. Oh, ini ada.
1: Ada? Ringa Ayu Muda.
0: Kak Ani itu salfok, suara di belakang ada kucing meong-meong.
1: Ah, ada kucing. Anak kucing, Kak Ani banyak nih.
0: Jangan-jangan mau request lagu juga itu, Kak Ani. Mau request lagu juga kucingnya.
1: Oh, itu ya. Ada nama Sudoker, ada nama Abu, ada nama Wadi. Salam ya?
0: Salam-salamnya.
1: Salam untuk yayang kami yang rumahnya, yang tersayang nih. Anak, cucu, menantu, yang sembut, datang, kakak boleh dah, kami untuk kecil, normal dengan Bu Samri ya, dengan anak Bu Samri ya, semua akan untuk kecil ya.
0: Oke,
1: semua. Yang di hutan, anak, di belakang semua. Untuk Sarina Sosio ya.
0: Kak Sarina
1: dengan Kak Mas, dengan Toci ya, Palang di Palang dengan Malang. Toci lagi lah ini Mak Kun ya.
0: Mak Kun.
1: Maboy. Hinang. Yang di sebelah, yang di Penawah, yang di Lepuh semua. Yang di Buru, Mak Kani, sehat selalu. Di Batam tadi satu namu. Budin Buta dengan Ayam Koko ya. Satu untuk semua, untuk Sasa, suka sehat selalu ya.
0: Baik.
1: Mudah ada Pak Jodo.
0: Amin.
1: Amin ya, datu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ani yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Digoyang
2: dandut.
0: Mantap betul
2: dengan Abang Jakat Wara.
0: Pak Usulimin. Lama tak terdengar nih suaranya.
2: Tak bisa masuk, Giza.
0: Tak bisa masuk ya.
2: Tak bisa masuk malam tadi ya bareng tak bisa masuk. Dengan saya ini baru buka radio, bunyi radio.
0: Langsung masuk ini alhamdulillah ya Pak Usu.
2: Mana tadi ramai orang hampir 50-60 orang.
0: Lagi apa nih Pak Usu? Lagi baring-baring.
2: Lagi duduk menung dekat pintu.
0: Duduk tuh menung dekat pintu ya.
2: Duduk pintu menung nengok panas kuat.
0: Panas sekali nih ya Pak Usu ya.
2: Panas sekali dengar suara tasa.
0: Jadi adem.
2: Jadi sejuk jadi dia. Kalau bukan tasa panas jadi dia nih.
0: Mau request lagu apa nih Pak Usu?
2: Mari main tali ya Teta. Main tarik tali. Mari bermain tali bawa rumpun bambu. Ada tak?
0: Sebentar saya coba carikan ya Pak Usu ya.
2: Pegang-pegang tali, jangan pegang diriku. Sungguh tasa pandai menggoda hati palsu.
0: Waduh.
2: Ada tak?
0: Ada. Salam-salamnya.
2: Salam. Pertama buat Tasa, semoga sehat selalu Tasa.
0: Amin.
2: Buat Norma, Jamila, Binur, Kapan, Kak Juana, Wak Normi. Kak Norbilkis, Kak Anya, Siti Jamila, Nek Sakira, Nek Gembar, Mak Dia, Bu Asri, Mama Azi, Kak Puspa, Mama Iman, Pak Fauzi, Atuk Nikah Kawin, Pak Tohan, Pak Iman, Bang Gala, Pak Mor, Bang Amira, Inal Durai, Raja, Anu Jais, Bang Prabu Bangkit, Bukti, Mak Noy, Tok Cik, Bang Haji,

0: Pak Hitam Noir, Pak Bakri,
1: Pak Bakri,
0: Pak Kumis, Amenego, Ika Jambi, Bang Setiawan Jambi, Nek
1: Aswa,
0: Bang Astral, Nek Peggy, Mama Pajar,
1: Kak
0: Sarina, Kim Kiu, salam. Salam satu buat Zwenda, Tasa.
1: Satu untuk semua.
0: Buat Tasa, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Usulimin yang sudah hadir di line telepon kami. Kita langsung angkat penelpon selanjutnya, pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo.
1: Dengan
2: yang dangdut, mantap betul.
1: Mantap betul. Apakah ini dengan Pak Alang?
2: Betul, Alhamdulillah.
1: Betul ya, bukan lagi nih. Bagaimana kabarnya Pak Alang?
2: Alhamdulillah, sehat, sehat nih.
1: Alhamdulillah.
2: Mantap hari ini cuaca nih.
1: Apa mantap ini?
2: Kau sih bilang apa tadi deh? Termenung.
1: Duduk termenung.
2: Jadi kita lagu termenung aja. Dari siapa? Dari Titik Sandora.
1: Titik Sandora. Abang request lagu termenung ya, Pak Alang?
2: Ada termenung ada. Jandu. Jadi cek dulu.
1: Termenung. Oke.
2: Okay. Ada kan?
1: Ada.
2: Itu khusus buat Pak apa tuh?
1: Pak Usul.
2: Jangan termenung.
1: Salam-salamnya.
2: Salam dia utama dasar. Pak dasar bekerja selalu ya.
1: Amin.
2: Sampai aktivitas yang ini nanti tuntas sampai sore nanti ya. Habis itu buat tak lupa buat ini kembar gitu ya. Dia ini kasih dari waktu Mbak Andi Tita.
1: Mbak Andi Tita.
2: Mbak dia juga, Mama Aldi. Itu Mbak Pak Mor ya.
1: Pak Mor.
2: Mama Fajar. Habis itu buat ini Karin juga. Mbak Longri juga, Mbak Dinda eh. Kak Dinda. Ana tadi. Kak Ani Roma tadi kan. Semoga bahagia sama dengan Roma Irama dia. Habis itu Mak Dewi, Dewi itu Kak Raha, Kak Zatnya QQ.
1: Kak Zatnya QQ.
2: Habis itu buat buat Normi ya.
1: Mbak Normi.
2: Buat Normi. Dewi juga ada Bang Roni ya.
1: Bang Roni.
2: Bang Udin. Habis itu buat Pak Haji Sabiah ya. Habis itu Den Buton.
1: Den Buton.
2: Habis itu Andi Lau juga.
1: Andi Lau.
2: Habis itu Kak Jamila, Siti Jamila ya. Buat Pak Kumis juga ada. Buat Mama Lina, Mama Lini ya.
1: Mama Lina, Mama Lini.
2: Pak Fauzi sama Mama Iman dia lah ya. Semoga bisa selalu.
1: Amin.
2: Monik bersama Kapten Sam ya. Semoga bisa selalu juga lah ya.
1: Amin.
2: Itu Bang Dayat. Tak lupa juga buat Nenek Peggy.
1: Nenek Peggy.
2: Spesial ini untuk orang rumah ya.
1: Untuk
2: Untuk Malang Gerter ya, lagi sibuk-sibuk ya. Moga sehat selalu semuanya lah ya.
1: Amin.
2: Sehat selalu samping keluarga yang tercinta. Buat kita terima kasih ya, Sasa.
1: Baik, Pak Alang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Alang yang sudah hadir di line telepon kami. Pendengar, karena sudah pukul 14 waktu Indonesia Barat, jadi akan kami hadirkan terlebih dahulu cek fakta untuk Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Sabtu 5 September 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi 5 santri dari Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dikabarkan meninggal dunia karena keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kelima santri yang dikabarkan meninggal berasal dari Pondok Pesantren atau Ponpes Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah ditelusuri memang ada dugaan keracunan massal MBG di Ponpes tersebut, tetapi tidak ada santri yang meninggal dunia. Jumlah korban keracunan tersebut mencapai 566 korban, sebanyak 88 korban harus menjalani perawatan intensif. Adapun perawatan santri yang mengalami keracunan tersebar di berbagai rumah sakit termasuk di Rumah Sakit Notopuro, Rumah Sakit Delta Surya, Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Rumah Sakit Pusura, Rumah Sakit Umum Aisyah Fatimah Tulangan, Rumah Sakit Pusdik Bayangkara, dan Rumah Sakit Arafah Anwar Medika. Semua pasien tertangani dengan baik. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam siang ini.

0: Can I have your attention?
1: Masih dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul siang hari ini. Dan masih ditemani oleh saya, Tasya ya pendengar. Bagi pendengar yang ingin request lagu dangdut ataupun ingin kirim salam untuk keluarga, teman, sahabat ataupun orang tercinta juga masih bisa. Langsung saja menghubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang di WhatsApp. Ini datang dari Bang Abednego, mau kirim salam untuk Nek Kembar, Iman, Nek Syakira, Mak Rempong, Andi, Kak Isah, Mama Azi, Monik, Pak Usulimin, Sekar, Norma, Rahma, Kapten Syam, Raja Lang, Wak Kelong, Galah, Ania, Jamilah, Mak Dewi, Gafar, Ibu Asri, Mak Dinda, Putra Rangsang, Pak Alang, Mak Lina, Nirmala, Ani Roma, Ana, Atan Setongkol, Pak Eka, Sumarlina, Desi, Mas Tura, Mak Jihan, Juliana 1 dan 2. Kemudian Ibu Sri hadir. Selamat siang. Ibu Sri mau request lagu Pacar Dunia Akhirat. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Ibu Sri. Salamnya untuk Monik, Sekarwangi, Sarinah, Uni Desi, Cikgu Norma, Mas Ridar, Nek Syakira, Nek Peggy, Nek Ashwa, Nek Kembar, Mama Lina, Mama Leni, Mama Boy, Ci Asna, Pak Tohat, Pak Haji Gemoy, Bang Haji Gemoy, Pak Alang, Bang Gafar, Bang Andi, Bang Pak Mustafa, Udang Gala, Buah Manggis atau Ciputat, Putra Rangsang, Mas Prabu, Kafah, dan untuk semua tanpa terkecuali. Kemudian Kak Lukas Wulan hadir. Mau salam-salam untuk Nek Peggy, Nek Syakira, Mak Kun, Mak Firman, Mak Rempong, Kak Fat, Monik, Mama Leni, Nek Ajwa, Lukas Wulan, Kak Asna, Iman, Pak Alang, Jaka Suara, Pak Itam Nuar, Roni, Emira, Kak Ani, Tanjung Batu Kundur, Pak Tohat, Juliana 3, Siti Jamila, Kak Raha, Wak Normi. Buat yang dipenyalai batang mau disenggol semua. Kemudian Mama Fajar. Dan spesial buat keluarga tersayang. Sehat selalu. Kemudian Kak Lukas Wulan hadir. Mau kirim salam untuk Mama Mia, Kak Jamila Penyalai, Kak Monik, Kak Siti Jamila, Mak Rempong, Ci Asna, Roy Saputra, Bunda Zaimah, Edi Sutekno, dan salam satu untuk semua. Terima kasih untuk Bang Abednego, Ibu Sri, Kak Jamila Penyalai, Kak Lukas Wulan yang sudah hadir di WhatsApp kami. Langsung saja kita angkat pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Digoda.
2: Digoda, Goyang Dangdut.
1: Mantul, mantap betul. Betul. Dengan ibu?
2: Dengan Kak Mila, dan ibu kau yang sama.
1: Saya. Dengan Kak Mila ya.
2: Ya.
1: Apa kabarnya Kak Mila?
2: Alhamdulillah sehat. Tasya sehat.
1: Alhamdulillah, Tasya juga sehat Kak Mila.
2: Ya, lagu bisa lagi.
1: Bisa, mau lagu apa ini Kak Mila?
2: Lagu Pandangan Pertama dari Arapi.
1: Pandangan Pertama ya. Memandang siapa ini?
2: Memandang Roma.
1: Dari Arafik, baik.
2: Salam saya.
1: Salam-salamnya.
2: Salam pertama buat Sasa, semoga sehat selalu. Semoga dapat jodoh yang baik, Sa.
1: Amin.
2: Dek Wak Normi, Pak Zaini, Indah, Teluk Buntal, Nek Kembar, Merbaikis, Puteri Cantik,
1: Puteri Cantik,
2: Lepa, Mak Bajar, Norma, Tuk Nikah Kawin, Nek Fatira, Uni Desi,
1: Uni Desi,
2: Mak Liana, Nek Azwa, Siti Jamilah Guntung, Monik, Amik Nego, Prabu Bangkit, Gafar,
1: Gafar,
2: Uden Guntun, Melu Dandala, Melati di Tanjung Berlian, Putri Ransam, Buk Bana, Tanyi Batu, Roni, Inera, Kuminin, Sumarlina, Ransam Pesisir, Mama Lina,
1: Marina,
2: Tengku Ardiansyah, Nik Peggy, Jais, Andi Lau. Terima kasih saya, untuk semua. Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Mila yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Mila di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa kabar Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik. Ini dengan abang siapa ini?
1: Andi.
0: Dengan Bang Andi ya, Andi Manda ya?
1: Iya, Andi Lau. Andi Lala kata Mas Prabu.
0: Kata Bang Prabu ya, Andi Lala.
1: Iya, Andi Lala katanya, ganti-ganti aja nama kata gue.
0: Ada banyak versi nih ya Bang Andi ya?
1: Iya, banyak versi betul kita.
0: Apa kabarnya Bang Andi?
1: Alhamdulillah, lagi panas nih Aziza di sana.
0: Di sini panas juga Bang Andi.
1: Sama juga nih Aziza, cuma satu kali cuma hujan kan.
0: Ini Tasya Bang Andi.
1: Iya. Iya, pertama Tasya, ini kedua Mbak Aziza.
0: Bang Andi mau request apa nih?
1: Ah, lagunya tadi aja lah, tadi siapa tadi ya, Mama siapa tadi?
0: Kak Mila.
1: Iya buat Kak Mila tadi, kalau lagunya Pacar Dunia Akhirat tadi aja lah.
0: Oh, yang Pacar Dunia Akhirat ya. Ibu ya, Sri ya. Tadi nih yang request nih.
1: Iya. Untuk malam minggu nanti kan, malam nanti siapa nih Anu? Tasya.
0: Malam nanti Bang Ahyar ini, Bang Andi.
1: Kira-kira tadi Anu siapa sih?
0: Bang Aril.
1: Iya.
0: Bang Aril sepertinya minggu kemarin.
1: Iya, minggu kemarin dia. Itu siapa lagi yang Anu tuh? Aziza, Tasya, Anu. Ana kan, iya. Jadi malam minggu kemarin, malam minggu nanti lah Ana gitu kan.
0: Bang Ahyar ini nanti.
1: Oh iyalah, oke lah kalau gitu. Nah, salamnya sekir kan buat yang barusan turun tadi. Selamat siang juga ngeri-ngeri lalu kan.
0: Amin.
1: Terus buat PK juga, buat Bang Ayah. Masuk-masuk Bang Ayah. Barusan dia masuk malam tadi sana Ustaz ya. Kemarin dia tak masuk kan. Sekarang udah nyampai dia ke sana tempat di Temidahan kan radionya kan. Baru malam tadi orang tuh masuk kan. Sama Anu, sama Aril.
0: Sama Bang Aril. Oh, Bang Aril itu ya?
1: Iya, sama Bang Aril dia masuk lam tadi. Tahir dia masuk kan? Dari seberang Temidahan katanya kan? Terus buat Bang Iman juga, buat Bang Haji sama siang juga. Buat Sarina Kiu-Kiu sama siang juga. Buat Sariwangi. Terus buat Bang Gafar. Bang Gafar udah masuk Anu Tasya?
0: Bang Gafar belum ini Bang. Lama tak masuk nih Bang Gafar.
1: Iya kemana dia? Kata Bang Aril dia jadi last man.
0: Jadi apa?
1: Last man, orang main bola tuh.
0: Oh.
1: Iya, jadi kan dia tepi-tepi itu dia kan jadi last man-nya gitu kan. Ya makanya dia tak masuk-masuk tuh Anu Tasya. Kalau masuk dia awas itu. Rayuan maut bantainya nanti.
0: Iya. Masuk dengan penyamaran dulu nih Bang Andi ya.
1: Iya gitulah kataku. Oke lah lanjut ya. Nah, buat Bang Iman tadi juga. Terus buat siapa lagi ya? Buat nenek kembar, buat Wak Noning juga. Terus buat Cikgu Norma. Terus buat Mama Boy, Mama Lina, Mama Lini. Terus buat semua-semuanya Aziza, lanjutkan yang di belakang aja lah kan.
0: Baik.
1: Oke lah buat Aziza, selamat tugas. Semoga sehat selalu aja lah semua kan.
0: Amin.
1: Yo, assalamualaikum Aziza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi yang sudah hadir di line telepon kami. Pendengar, kita putarkan lagu dulu ya. Ini request dari Kamila dengan Pandangan Pertama dari Arafik.

0: have your attention.
1: Masih dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mata betul di siang hari menuju sore ini pendengar. Ini sudah masuk di sesi terakhir ya pendengar, dan kita akan menerima satu penelpon kembali. Tetapi sebelum itu, saya bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini ada datang dari Kak Nur Bilqis yang mau salam-salam untuk Pak Mur, Pak Usulimin, Nek Kembar, Nek Karim, Nek Ashwa, Kapten Syam, Bang Andi, Iman, Galah, Kak Moni, Kak Mila, Wak Normi, Mama Sil, Mama Dewi, Bang Roni, Udin, Bang Kumis, Mak Rempong, Mas Prabu, buat suami dan anak-anak juga sehat selalu. Amin. Kemudian buat satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali.

Ibu Hamidah dari Selat Panjang hadir mau request lagu Perahu Layar. Salamnya satu untuk semua. Kemudian Nek Ashwa hadir mau salam-salam untuk Mama Dewi, Mama Azi, Mama Ita, Mak Kun, Mak Fajar, Mak Rempong, Mas Turah, Sarinah QQ, dan juga Bang Udin Buton.

0: Kemudian ini Bang Abednego, Tasya tolong umumkan buat pecinta karaoke, malam ini ada karaoke berhadiah yang disponsori oleh Tokci, Abednego dan juga Mama Lina. Selamat berkaraoke malam ini. Terima kasih Tasya. Baik. Itu dia pendengar, ini ada karaoke berhadiah dari Bang Abednego ini ya, untuk nanti malam dari Bang Abednego, Tokci dan juga Mama Lina. Jadi bagi Anda yang ingin mendapatkan hadiah tersebut, bisa langsung bergabung nanti malam ya. Terima kasih untuk Kak Nur Bilqis, Ibu Hamidah, Nek Ashwa dan juga Bang Abednego yang sudah hadir di line telepon kami. Kita langsung angkat pendengar penelpon selanjutnya di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap,
0: mantap betul. Pak Mustafa ini ya hadir kembali.
2: Tasya, itu kan kita dapat hadiah itu, ini kan itu sama juga tuh kita memberi rezeki. Diumumkan itu berguna untuk membersih hati kita ya, jadi sumber bagi yang diberi kata ria ya, bagi yang tadi yang dengki tadi itu, berpandu tadi itu untuk mendengar matikan radio itu masuk ke berdang kolam atau lempar ke Bang Kapar lempar ke Bang Kapar, lempar Bang Kapar lagi ya.
0: Mau request lagu apa ini Pak Mus?
2: Ada request lagunya untuk orang yang dengki tadi, berpandu tadi, ada setan di hatimu.
0: Ada setan.
2: Kemudian setan di hati sekeluarga hilang.
0: Masih siang ini Pak Mus, belum ada setan.
2: Ada. Oh, hati orang yang tinggi itu setan semua yang atas. Ada setan di hatimu, gitu kan?
0: Hihihi, gitu ya Pak Mus ya.
2: Teriak lagi. Oh, gitu ya. Makan cabai setan ya.
0: Salam-salamnya.
2: Salam lagu ini pertama untuk Tasya yang tak malu terhibur hendaknya yang buka kok masuk. Amin. Dengan suara Tasya yang ketika senyum itu, aduh, robek kantongku. Bukannya kentangku marah kasih tim, murah-murah rezeki selalu saling berberi turkan Allah. Amin.
0: Amin.
2: Buatnya Moni sekoda lagi pakai baju hijau dia. Amin. Buatnya Yoi Yoi Siti Asyana, tak lupa Uni Desi Udin Buton, tak lupa buat yang dulu berkis tadi, kakakku yang cantik nenek kembar, sahabat nenek kembar, mau orang-orang dengki itu hilang dia, tak berpantun lagi dia, nenek kembar ya. Karena gara-gara dia rusak pantun kita anak-anak kembar. Oke, buatnya itu kakakku yang cantik nenek Karim yang rancak benar. Buat Ana Ani Roma sungguh terlalu. Buatnya Bang Kiarun, Kiarun bunda sekeluarga alias Mas Peco, satu lagi Bang Kelong, Bang Haji Kelong. Oh, Haji Kelong. Buatnya Iman Cepulo, tak lupa Lina Leni, buat Juliana, tak lupa buat itu siapa, Tok Cik tadi ya, siapa Tok Cik, tak lupa buatnya itu Mas Tura ya, Mas Bidar, Bang Kumis, adikku Putra Razang masuk, tak bisa masuk lagi penghabisan ni ya, tak lupa buat itu Putra Lingga, apa semuanya yang ada atas saya, buatnya Elmira, Olmira sihat ya, tak lupa buat itu Bang Arjuna, buatnya Pak Itam, Bang Anwar namanya ya. Apa nama Anwar namanya ya? Buat tak lupa buat itu si Rahma di Pekanbaru, buatnya tu si siapa, Bang Tuat.
0: Bang Tuat.
2: Wak tapi buat siapa nih?
0: Pak Normi.
2: Wak Normi, Bang Mur. Buatnya tu si Dayat di Tembilahannya. Dayat ya. Gawinya buat tak lupa buat siapa, buat itu Rahma Pakam Ruda, itu buatnya si Ika di Jambi. Tadi yang masuk namanya Hamidah ya, Ibu Hamidah ya.
0: Ibu Hamidah.
2: Mudah-mudahan dia anaknya Bapak Muhammad Sirot di Rangsang Timur. Mudah-mudahan sehat, abangnya bernama Abang Nizam. Nizam namanya ya. Mudah-mudahan sehat, maknya namanya Maria. Mudah-mudahan sihat dia. Dari salam dari Cik Mustafa yang bawa kokok. Dia kenal saya tu kalau dia tak lupa ya. Tahun 2008. Amin.
0: Amin.
2: Tak lupa Ayu dan teh unik dari Bandung. Siapa jaga semualah ya.
0: Tasya.
2: Tak lupa tu Tapa. Ya boleh Tapa. Tadi Mak Bu Sri ya. Bu Sri. Sihat lalu Bu Sri ya. Okey lah Tasya ya. Kalau ada yang tersinggung, abanting aja lah ya. Tadinya ya.
0: Tadinya dibanting ya.
2: Kutakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Pak Mustafa menjadi penelpon terakhir pada program Digoda siang menuju sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan ataupun menyimak program Digoda dari awal hingga akhir. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan karena keterbatasan waktu. Saya Tasya pamit undur diri dari Batam siang ini pendengar. Dan dalam Batam sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ardo. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

arti bahagia? Bagi setiap orang, jawabannya bisa berbeda. Namun, kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Mulailah hari dengan senyuman, jaga kesehatan tubuh, luangkan waktu bersama keluarga, dan tetap terhubung dengan sahabat, serta membantu sesama. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari ciptakan hidup yang lebih bahagia dengan berpikir positif, bersyukur, saling menghargai, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada.

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hafalfjordur, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.
1: Baru saja Anda mendengarkan Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 5 September 2026 bersama saya, Ardo Sirebutara. Mengawali informasi pertama kita pada sore hari ini, penguatan ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek kependudukan dan pengasuhan, tetapi juga kemampuan keluarga dalam merencanakan dan mengelola keuangan secara bijak. Maka dari itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepulauan Riau dan perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau mendorong kolaborasi dalam memperluas edukasi literasi keuangan keluarga hingga ke lini lapangan, sekaligus juga membuka akses pembiayaan bagi masyarakat dan kelompok binaan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan masyarakat agar tidak langsung percaya terhadap tawaran investasi digital yang beredar media sosial. Legalitas penyelenggara menjadi salah satu hal yang perlu diperiksa sebelum seorang melakukan transaksi. Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, yaitu Adi Budiarso, dalam kegiatan Digital Financial Literasi atau IAKD 2026 di Auditorium Politeknik Negeri Batam. Menurut Adi, perkembangan teknologi juga dapat membuat informasi investasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Kondisi tersebut juga tentunya dapat membuat masyarakat mengambil keputusan sebelum memperoleh informasi yang cukup mengenai produk yang ditawarkan.

0: Untuk informasi yang terakhir, kobaran api yang melanda di kawasan Rumah Liar atau Ruli dan penampungan besi tua di belakang Hotel Oasis Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam pada hari Sabtu 5 September 2026. Yang diketahui api yang muncul ini pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat tidak hanya melahap bangunan di lokasi, tetapi juga sejumlah material yang berada di sekitar penampungan. Pantauan di sekitar lokasi juga sedikitnya 3 unit ruko dan 3 rumah liar yang berada tepat di seberang ruko ikut hangus terbakar. Dan diketahui juga 1 unit mobil carry, puluhan drum, serta gulungan kabel juga tak luput dari kobaran api tersebut. Kondisi di lokasi juga tentunya menjadi semakin sulit ketika api yang mengenai material yang mudah terbakar. Petugas juga dengan cepat untuk menyebut tumpahan oli dari drum-drum di lokasi tersebut tentunya menjadi salah satu faktor yang membuat kobaran api semakin membesar. Dan demikian mendengar kami hadirkan lintas informasi untuk Anda edisi 5 September 2026. Dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Mendengar dimanapun Anda berada, satu lagu dari NMES yang berjudul Senyumlah mengantarkan kita pada pukul 15 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Dan menandakan kita bahwa sesaat lagi kita akan mendengarkan azan asar yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya, yaitu pada pukul 15 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah dapat bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk menemani waktu Anda sebelum sholat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesenangan dan kebahagiaan di dunia merupakan nikmat Allah yang sudah tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Setiap orang sudah Allah tentukan bagiannya sendiri-sendiri. Apapun yang dilakukan manusia, ia takkan mampu meraih kebahagiaan melebihi jatah yang Allah tentukan untuknya. Oleh karenanya, carilah kebahagiaan dan kesenangan dengan jalan yang halal, karena hasil akhirnya akan sama, tidak akan bisa berkurang ataupun bertambah dari yang telah Allah tentukan. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka takkan mampu memberikannya, kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya atasmu, mereka tidak akan mampu menimpakannya, kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu." Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2516, hadis sahih. Apabila seluruh umat tidak akan mampu menambahi satu manfaat saja untuk kita, apalagi jika yang berusaha menambahinya hanya kita sendiri atau segelintir orang saja. Dan termasuk di antara manfaat tersebut adalah kesenangan dan kebahagiaan. Inilah salah satu buah manis dari iman kita kepada takdir Allah.

Di sebuah rumah kubu kecil, berdiri anggun di tanah pegunungan yang indah dan hijau. Tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, datanglah seorang pria yang telah 3 hari lamanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampai di hadapan si kakek tua, pria itu memohon nasihat tentang bagaimana cara mengendalikan emosi atau amarah yang cepat terbakar dan tidak terkendali. Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek tua pun berkata, "Anak muda, setiap kali engkau tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah, renciku 7 langkah kesabaran. Untuk itu, lakukanlah melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah, dan lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut. Setelah itu, barulah engkau ambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat bijak, dengan gembira, pria itu pun pulang kembali ke desanya. Ia yakin masalah emosinya sudah bisa terpecahkan. Hari telah larut ketika ia sampai di rumah. Dengan pakaian yang lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut sangat lapar, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasa disediakan oleh istrinya. Tetapi, seperti disambar geledek, pria itu mendapatkan istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Demi melihat pemandangan seperti itu, penyakit lamanya langsung kambuh. Emosi membutakan akal sehatnya. Kurang ajar, baru ditinggal sebentar saja, sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap, pria itu menyebut belati bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi, spontan dia teringat dengan nasihat si kakek tua yang bijak, dan langsung memeraktekannya. Hentakan kaki dan suara hitungan pun segera terdengar. Cui Chi Bu, mundur 7 langkah. Cai Chu Chi Bu, maju lagi 7 langkah. Kegaduan itu akhirnya membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus lega, karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya belaka. Mungkin dia telah membunuh orang-orang yang paling dicintainya, dan hidupnya akan dirundung penyesalan seumur hidup. Pendengar yang budiman, saat kita berjuang tetapi belum berhasil, kita membutuhkan ren atau kesabaran. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita juga butuh kesabaran. Lebih-lebih, saat kita sendiri tersinggung, marah, dan emosi, kita pun perlu rem emosi berupa kesabaran. Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dan mengendalikan sikap-sikap kita supaya tidak terjerumus pada tindakan-tindakan irasional yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesabaran adalah mutiara kehidupan yang pantas dan harus kita miliki. Sekali lagi, renci pun 7 langkah kesabaran.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

Berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

105,1 Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali menemani waktu santai Anda pada sore hari ini. Baru saja kita mendengarkan alunan trompet dan melodi manis dari sebuah band, yaitu Payung Teduh, lewat karya populer mereka yaitu yang berjudul Akad. Pendengar, lagu Akad ini mempunyai makna yang sangat indah dan dewasa tentang muara dari sebuah perjalanan cinta. Lagu ini juga tidak lagi bicara soal alunan rayuan manis atau masa kasmaran yang menggebu-gebu, melainkan tentang keberanian untuk mengambil langkah serius. Dan maknanya juga berfokus pada keinginan yang mendalam seseorang untuk mengikat janji suci, melangkah ke jenjang pernikahan, dan menghabiskan sisa hidup bersama dengan pasangan, saling mendampingi hingga usia senja dalam suka maupun duka. Sebuah pengingat hangat bahwa cinta sejati pada akhirnya ini akan mencari kepastian dan ikatan yang sah. Nah, tapi bicara soal impian untuk bersanding di pelaminan, realitanya tidak semua kisah cinta berakhir manis seperti cerita di lagu Akad tadi ya. Dan ada kalanya juga sosok yang sangat kita harapkan untuk jadi pendamping hidup justru menjadi melangkah ke pelaminan bersama orang lain nih. Waduh, kita hanya menjaga jodoh orang ya kalau bahasanya ya. Dan ada rasa sesak, kecewa, bahkan juga penyesalan ya, karena merasa diri kitalah yang paling paham dan sanggup untuk membahagiakan seorang tersebut. Tapi takdirnya berkata lain. Perasaan sedih dan penyesalan karena terlambat atau gagal memperjuangkan cinta ini tergambar sangat kuat dalam hits populer Armada, yaitu khususnya untuk menemani akhir pekan Anda di Kota Batam dan sekitarnya. Mari kita dengarkan lagu Ungkapan Hati dari Armada, Harusnya Aku. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Tanjung Pinang untuk mendengarkan lintas berita Korwil 15 Padang Prabu. Selamat mendengarkan.

0: pukul 16 waktu Indonesia.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Puluhan masyarakat dari berbagai kalangan antusias mengikuti kegiatan donor darah yang digelar RRI Padang dalam rangkaian RRI PES pagi tadi. Kegiatan tersebut melibatkan pendonor darah dari kalangan umum dan berbagai instansi, mulai dari instansi vertikal, TNI, Polri, hingga radio swasta. Berikut laporan Dodi Setio.
1: Mel TNI dari Lanut Sutan Sahrir Padang mengaku donor darah tidak hanya menjadi bentuk kepedulian kepada sesama, tetapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Ia mengaku tubuhnya terasa lebih ringan dan segar setelah melakukan donor darah.
2: Enteng sih di badan itu, ya enteng, terus banyak manfaatnya ini.
1: Sementara itu, Cindy Reza, mahasiswi asal Kota Padang, sengaja datang ke RRI Padang untuk ikut menyumbangkan darahnya. Ia mengetahui informasi kegiatan donor darah tersebut melalui media sosial. Cindy mengatakan dirinya rutin mendonorkan darah setiap 3 bulan sekali. Ia merasa tubuh lebih ringan dan tidak mudah sakit setelah donor darah, sehingga lebih bersemangat untuk berolahraga maupun melakukan berbagai aktivitas.
3: Kalau manfaat yang secara nyata kayak badan tuh jadi ringan gitu. Terus kita juga nggak gampang sakit gitu. Intinya, yaudah kalau kita mau olahraga atau ngapain nggak malas-malasan, mungkin jadi badan tuh memang ringan gitu.
1: Kegiatan donor darah RRI Padang menjadi salah satu kegiatan rangkaian RRI Fest yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan instansi. Selain membantu memenuhi kebutuhan darah, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya donor darah. Dodi Istio melaporkan.
0: Kebakaran terjadi di sebuah bangunan kosong yang digunakan sebagai tempat penumpukan barang bekas di Jalan Seberang Padang Selatan 1, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang siang ini. Lahan kosong yang berada di samping kampus Setia LPPN Padang itu terbakar setelah api diduga berasal dari pembakaran sampah. Selengkapnya disampaikan Has Primananda.
4: Berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, laporan kejadian diterima sekitar pukul 11:04 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran dengan total 50 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran menghanguskan satu bangunan kosong berukuran sekitar 4x6 meter persegi, sementara tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Pegawai kampus STIA LPPN Padang, Deki, kepada RRI mengatakan dirinya mengetahui kebakaran setelah mendapat informasi dari masyarakat. Saat itu api sudah terlihat cukup besar dan mulai mengarah ke kawasan kampus.
5: Saya dapat informasi dari masyarakat. Tahu-tahu udah api udah besar di kampus. Yang ngasih tahu pemadam kebakaran mungkin masyarakat mungkin. Sampai selesai pemadamannya sama pemadam kebakaran. Tangki air. Tapi kalau dibiarin terus udah habis. Ya, mereka sudah naik ke atas, sudah mulai naik ke T2 kampus. Ya kalau aset untuk kampus miliaran lah. Miliaran kan bisa banyak peralatan elektronik.
4: Deki menambahkan kondisi api sempat mengkhawatirkan karena jika tidak segera dipadamkan, api berpotensi merambat ke bagian bangunan kampus. Namun penanganan oleh petugas pemadam kebakaran berlangsung tanpa kendala berarti. Luas area yang berpotensi terdampak mencapai sekitar 750 meter persegi. Damkar Kota Padang memperkirakan aset yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Sementara kerugian akibat bangunan yang terbakar diperkirakan sekitar 15 juta rupiah. Hans Permananda melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kepala Desa Bantan Timur Sani yang kembali menjabat hingga 2028 menetapkan ketahanan pangan melalui BUMDes sebagai salah satu prioritas pembangunan desa. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Kepala Desa Bantan Timur Sani kembali melanjutkan jabatannya setelah dikukuhkan pada 1 September 2026. Sani akan melanjutkan masa jabatannya selama 2 tahun sehingga total masa jabatannya sebagai kepala desa menjadi 8 tahun. Usai pengukuhan, Sani menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bengkalis Kasmarni yang telah memberikan kesempatan kepadanya untuk melanjutkan pengabdian dan pembangunan di Desa Bantan Timur. Menurut Sani, tambahan masa jabatan ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan pembangunan desa sekaligus sekaligus memperkuat program yang menjadi prioritas pemerintah. Salah satu fokus utama yang akan dikembangkan adalah ketahanan pangan. Sani menyebut program tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan akan dilaksanakan dengan mengikuti aturan serta ketentuan yang berlaku. Pengembangan ketahanan pangan di Desa Bantan Timur akan dilakukan dengan mengoptimalkan peran badan usaha milik desa atau BUMDes. Melalui BUMDes, pemerintah desa berupaya mendorong pengelolaan potensi desa agar dapat memberikan manfaat dan nilai ekonomi bagi masyarakat.
7: Kita yang prioritas untuk desa, pengembangan ketahanan pangan melalui BUMDes, kemudian menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
6: Selain memperkuat ketahanan pangan, Sani juga berkomitmen menjalankan roda pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya. Ia berharap dukungan pemerintah daerah dan masyarakat dapat terus terjaga sehingga program pembangunan yang telah dirancang dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Bantan Timur. Nur Fitriani, RRI Bengkalis melaporkan.
0: Kondisi cuaca pasca kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah menyebabkan masih berubah-ubah. Rata-rata di Pulau Bengkalis kondisinya masuk dalam golongan tidak sehat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Kualitas udara di wilayah Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Riau terpantau berada dalam kategori tidak sehat berdasarkan pemantauan indeks standar pencemaran udara ISPU pada 2 September 2026 Rabu kemarin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Indeks kualitas udara mencapai angka 132. Data pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui stasiun pemantau Kabupaten Bengkalis di Desa Senggoro menunjukkan parameter kritis berada pada PM2,5 dengan nilai 132. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Sri Harta TST mengatakan kondisi kualitas udara saat ini masih belum stabil dan terus mengalami perubahan dari pagi hingga siang harinya.
9: Kemarin itu hari Kamis turun 78.
10: Hari Minggu sedang
9: turun. Dari Kamis makanya itu hari Jumat anak-anak dimasukin sekolah kan Pak?
10: Iya, hari Jumat.
9: Terus sedang terus tuh sampai hari Minggu. Hari Senin naik lagi pagi, saya cek sekitar jam 5 pagi habisnya subuh tuh naik 107 lah, naik lagi yang saya bilang kan, naik lagi jadi terakhir 115. Habis itu kemarin siang kan per 24 jam tuh Pak saya cek mengeluarkan data kan. Terus naik lagi jadi turun lagi jadi 108. Hari ini naik lagi 130.
8: Ia juga menjelaskan alat pemantau kualitas udara yang berada di kantor DLH Kabupaten Bengkalis ini mampu memberikan gambaran kondisi udara dalam radius sekitar 2 hingga 5 km dari lokasi alat. Menurutnya perubahan kualitas udara dapat terjadi dalam waktu yang relatif cepat sehingga masyarakat perlu memperhatikan perkembangan hasil pemantauan. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan indeks kualitas udara. Hasil pemantauan nantinya akan menjadi bahan laporan kepada Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
11: Surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Poin intinya penetapan moda pembelajaran dan protokol layanan pendidikan berdasarkan kategori ISPU.
8: Ia juga menjelaskan pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik yang berada di daerah

0: kegiatan jalan pagi dan bersih-bersih lingkungan jelang peringatan Hari Jadi Kepri ke-24. Berikut dilaporkan Ahmad Ripai Kasim.
1: Menjaga kesehatan sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri Provinsi Kepulauan Riau dan pendiri-pendiri bangsa ini bisa berkelanjutan.
2: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan Batam secara beramai-ramai melakukan jalan pagi dan juga aksi bersih-bersih bersempena dengan Hari Jadi DPRD Kepri yang jatuh pada 2 September dan menjelang Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau yang diperingati pada 24 September mendatang. Aksi jalan pagi sekaligus penyisiran sampah ini dilakukan di kawasan Pasar Botania 2, daerah depan Perumahan Cendana, sepanjang Jalan Raja Ali Kelana melalui Perumahan Kurnia Jaya Alam hingga sekitar persimpangan King Business Center. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Setiawan mengungkapkan, aksi ini merupakan rangkaian dari jelang paripurna Hari Jadi Kepri yang puncaknya akan dilakukan di Dompak untuk merayakan 24 tahun Provinsi Kepulauan Riau.
1: Kami mengisinya dengan melanjutkan dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri Provinsi Kepulauan Riau dan pendiri-pendiri bangsa ini bisa berkelanjutan dan Batam Kepri khususnya Indonesia makin hebat makin jaya.
2: Aksi bersih-bersih jalan ini selain membersihkan sampah yang ada di sekitar juga turut membersihkan sekitar selokan dan halte Trans Batam yang disampingnya dipenuhi potongan ranting hasil pembersihan pohon. Kayu-kayu dan sampah tersebut dimasukkan dan dibawa langsung dengan mobil sampah berukuran sedang milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menjelaskan bahwa selain jalan pagi dan bersih-bersih, DPRD Kepri Dapil Batam ini juga melakukan kegiatan bakti sosial kepada para penyapu jalan yang kini kesejahteraannya kurang akibat penghentian distribusi PKH oleh pemerintah Kota Batam.
3: Nah, bansos mereka itu biasanya kan ada PKH. Ya. PKH berbentuk beras setiap bulannya. Ya, ya. Kemudian ada bantuan non tunai juga. Sekarang ini ternyata itu hilang sama sekali.
4: Oh ya.
3: Dikarenakan ketika ada sensus, nah itu dianggap mampu karena mereka itu bagian dari P3K atau PNASN.
4: Ya.
2: Selain anggota DPRD Kepri Dapil Batam, aksi bersih-bersih ini juga diikuti warga sekitar, kepolisian, TNI, dan para penyapu jalan yang memang rutin melakukan pengawasan terhadap kebersihan di wilayah sekitar. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemanfaatan penggunaan kendaraan pemadam kebakaran yang baru diusulkan di Bintan akan menyesuaikan dengan lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Febriansyah.
5: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan, Ramlah, menyebut baik akan membeli armada pemadaman kebakaran damkar untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Bintan. Dengan keterbatasan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah, diupayakan tetap mendapatkan 2 unit armada baru supaya menjadi solusi pemadaman karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Namun demikian, untuk penempatannya juga disesuaikan lokasi rawan karhutla. Sedangkan proses pengadaan diperkirakan akan berlangsung pada Oktober hingga Desember tahun 2026 ini. Namun penyerahan armada baru diperkirakan dapat direalisasikan pada awal tahun 2027.
6: Nanti kita melihat kondisi urgensinya ya, dengan kapasitas personil dan luas wilayah yang mereka tangani. Antara Bintan Timur kan 4 wilayah, namun kondisi mereka kan saat ini hanya di Bintan Timur saja. Kalau wilayah lautan kan tidak bisa menggunakan damkar. Nah, melihat juga yang di Tuapaya sekarang ini armadanya baru satu, atau di Uban armada damkarnya baru satu gitu. Nah, ini kan menjadi pertimbangan kita juga melihat kondisi-kondisi penanganan yang paling besar di mana dan luas cakupan wilayah kerjanya, itu juga menjadi pertimbangan.
5: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengatakan pembelian kendaraan damkar tersebut dianggarkan melalui anggaran APBD Perubahan 2026. Sebanyak 2 unit armada damkar ini diperuntukkan mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan. Karena kasus karhutla selalu ditemukan setiap tahun, khususnya di waktu masuk musim cuaca panas.
7: Kita tahu jarak antara pusat-pusat mobil-mobil damkar itu jauh gitu. Nah, nanti setelah ada, kita berharap tentu di tengah itu seperti Teluk Cebung itu bisa kita letakkan. Gitu. Karena kita tahu juga kendaraan-kendaraan kita itu kan sudah perlu peremajaan gitu kan. Nanti insya Allah itu akan kita petakan sesuai dengan kebutuhan.

0: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui BPBD belum memiliki kapal pemadam kebakaran guna menangani kebakaran rumah di atas laut maupun di wilayah pesisir. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Perumda Air Minum PDAM Tirta Kepri memprediksi pasokan air di Tanjung Pinang dan Bintan tetap aman selama musim kemarau. Berikut laporan Rizman Badrian.
2: Masih jago sekitar 2.000 pelanggan. Sekarang ini tadinya 24 jam, sekarang kita turunkan 12 jam. Jago itu kan kondisinya karena ada kebocoran di waduknya. Kita sudah koordinasi dengan BWS, kemudian ada segera tindak lanjut lah.
3: Perumda Air Minum PDAM Tirta Kepri memprediksi pasokan air di Tanjung Pinang dan Bintan tetap aman selama musim kemarau saat ini. Namun, Waduk Sejago Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara masih harus beroperasi terbatas akibat perbaikan kebocoran. Direktur Utama Perumda Tirta Kepri, Abdul Khalid Fasdawani, menjelaskan, Waduk Gesek Sungai Pulai dan Kolok 6 Kijang berfungsi normal. Hanya Waduk Sejago yang durasi operasinya dipangkas dari 24 jam menjadi 12 jam operasional.
2: ATH kita hari tambah hujan kita tidak sepanjang yang di awal tahun 2026. Nah, kita berharap sekali bulan ini sebetulnya puncaknya lah kekeringan ini. September sudah mulai ada yang curah hujan yang bisa turun. Namun kami berharap juga masyarakat kondisinya walaupun kami berproduksi masih normal untuk melakukan penghematan air.
3: Abdul berharap perbaikan Sejago oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 4 Batam segera tuntas. Pengerjaannya masih berproses pada tahun 2027 mendatang. Di sisi lain, Waduk Kawal sedang dipersiapkan untuk menyuplai 250 liter per detik beriringan dengan lelang penambahan pipa sepanjang 4,5 km di BWS. Langkah ini akan ditindaklanjuti dengan pembangunan instalasi baru atau peningkatan kapasitas upgrading pengolahan air di Gesek. Reporter Rizman Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Guna memastikan percepatan infrastruktur daerah, Bupati Agam Beni Warlis mengawal langsung pengerjaan proyek perbaikan jalan dan jembatan senilai belasan miliar rupiah di berbagai titik. Berikut laporan Irsyad.
4: Pemerintah Kabupaten Agam bergerak memacu penanganan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan rusak di sejumlah wilayah titik strategis. Pengerjaan pelebaran fisik jalan di ruas pantas sepanjang 1,7 km disokong alokasi anggaran mencapai 10,8 miliar rupiah lebih. Proyek infrastruktur di kawasan pantai itu berjalan lancar dengan kesadaran warga yang secara sukarela mengikhlaskan pemotongan lahan serta tebing di sekitar kediaman mereka. Bupati Agam Beni Warlis menyampaikan bahwa penanganan fisik jaringan jalan di wilayahnya secara umum berlangsung kondusif tanpa kendala di lapangan. Pemerintah daerah turut mengalokasikan anggaran 2,4 miliar rupiah lebih untuk pengerjaan paket 3 ruas jalan sepanjang 1,3 km di Negeri Kamamudia, Lasi, dan Balegura. Beni Warlis menjelaskan bahwa pengerjaan pengaspalan jalan di Negeri Lasi dan Balegura telah rampung 100%, sementara rute lainnya masih terus dikerjakan. Penanganan sektor infrastruktur itu juga mencakup rekonstruksi jembatan Tigo Kampuang senilai 599 juta rupiah lebih, serta jembatan Kasiak Bukit Batabua senilai 3,5 miliar rupiah lebih.
5: Jadi semua jalan-jalan yang telah kita rencanakan ini bisa dikerjakan dengan baik, Pak Kadis ya. Tidak ada kendala di lapangan, tidak ada. Masyarakat juga mendukung, masuk di pantai itu didukung oleh masyarakat. Tebing-tebing yang harus kita potong ya, itu masyarakat mengikhlaskan. Itu yang kita lihat tadi di pantai termasuk yang sate itu ya. Sate itu. Nah, sate itu mereka merelakan ditembus jalannya di samping rumah mereka. Dan itu kita baguskan, kita perbaiki batas dengan rumah.
4: Pemerintah Kabupaten Agam optimis rampungnya seluruh proyek jalan dan jembatan ini dapat memulihkan konektivitas antar wilayah serta menggerakkan perekonomian warga. Irsyad melaporkan.
1: Institut Seni Indonesia atau ISI Padang Panjang kembali mengukuhkan perannya sebagai ruang pertemuan seni lintas negara melalui penyelenggaraan Suwarna Pwipa International Photo Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan Nopri.
6: Institut Seni Indonesia Padang Panjang kembali mengukuhkan peranannya sebagai ruang pertemuan seni lintas negara melalui penyelenggaraan Suwarna Pwipa International Photo Festival 2026. Festival Fotografi Internasional yang mengusung tema Thread of Identity tersebut sukses digelar di Gedung Haruja Adam pada akhir Agustus 2026 lalu. Kegiatan itu merupakan program Fakultas Seni Rupa dan Desain yang menghadirkan karya-karya dari fotografer berbagai negara. Rektor ISI Padang Panjang Febri Yulika menyampaikan bahwa penyelenggaraan SIPF 2026 merupakan komitmen perguruan tinggi seni untuk memberikan ruang bagi kreativitas, apresiasi, dan pertukaran gagasan di bidang fotografi. Dirinya menilai festival tersebut tidak hanya menjadi ajang menampilkan karya fotografi. Kegiatan itu juga menjadi momentum mempertemukan fotografer, seniman, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat untuk saling berbagi perspektif serta memaknai berbagai persoalan kehidupan melalui bahasa visual. Menurut Febri Yulika, SIPF diharapkan mampu menjadi wadah memperkenalkan kekayaan budaya dan karakter Sumatera Barat melalui karya fotografi. Dirinya menyebut keindahan alam, kehidupan sosial, tradisi, budaya, serta dinamika masyarakat dapat menjadi sumber inspirasi yang memiliki nilai artistik sekaligus dokumenter.
7: Sebagai sebuah perguruan tinggi yang dituntut berdaya saing global dan sebagai entrepreneur yang diserap oleh dunia kerja dan dunia industri saat ini, yang memaksa perguruan tinggi tidak hanya sebagai menara gading, bak kacamata kuda, akan tetapi mesti menghasilkan dampak untuk menyelesaikan kebutuhan masyarakat.
6: Rektor ISI menambahkan, melalui festival ini masyarakat dapat melihat bagaimana fotografi tidak sekedar merekam realitas, tetapi juga menjadi medium untuk menyampaikan gagasan, identitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Penyelenggaraan ISIPF 2026 diharapkan dapat memperkuat jejaring internasional ISI Padang Panjang di bidang seni rupa dan desain, sekaligus mendorong mahasiswa untuk terus berkarya dan berkolaborasi dalam skala global. Nofri melaporkan.
1: Berita terakhir dari RRI Ranai. Kabut asap kiriman dari luar daerah semakin memburuk di sejumlah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna. Kondisi ini membuat pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP terpaksa mengikuti pembelajaran dari rumah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Selengkapnya, laporan Marjani.
8: Kabut asap kiriman dari luar daerah yang menyelimuti sejumlah wilayah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna semakin memburuk. Empat kecamatan siswa belajar dari rumah, yakni siswa di Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur. Kondisi tersebut membuat pelajar mulai dari tingkat PAUD SD hingga SMP terpaksa mengikuti pembelajaran dari rumah atau BDR. Kegiatan BDR diberlakukan sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi cuaca yang kurang mendukung. Aktivitas pembelajaran dari rumah akan terus dievaluasi menyesuaikan perkembangan kondisi kabut asap di masing-masing wilayah. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Umar Wirahadi Kusuma, Sabtu pagi mengatakan BDR berakhir hari ini dan dapat diperpanjang apabila kondisi cuaca belum menunjukkan perbaikan. Umar menjelaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi udara dan cuaca di wilayah kecamatan berpulau. Jika kabut asap masih tebal dan dinilai berisiko terhadap kesehatan siswa, kegiatan belajar dari rumah kemungkinan kembali diperpanjang.
9: Terkait apakah BDR kita perpanjang atau mulai Senin nanti kita tetap tatap muka, ini kami masih berkoordinasi dengan pihak puskesmas melihat kondisi udara seperti apa. Kalau memang kondisi udaranya masih membahayakan untuk anak-anak kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, kalau kondisinya memang berbahaya, kita tetap memanjang BDR.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1, Kecamatan Serasan Timur, Tulus Amanto, mengatakan kabut asap kiriman mulai berdampak terhadap kesehatan para siswa. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah bagi peserta didik. Tulus menyebutkan hingga Sabtu pagi kondisi cuaca di wilayah Serasan Timur masih diselimuti kabut. Bahkan kabut asap terlihat semakin tebal pada siang hari sehingga mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar mengajar. Menurut Tulus, kondisi tersebut membuat sekolah perlu mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa selama kabut asap masih menyelimuti wilayah tersebut. Pihak sekolah juga terus mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
9: Informasi sementara semput asma atau pernapasan. Kemudian kami dengar informasi di rumah sakit itu pun juga dari kapusnya sendiri bilang untuk penyakit pernapasan ini sudah mulai agak meningkat begitu.
8: Pemerintah daerah mengimbau masyarakat khususnya orang tua siswa untuk membatasi aktivitas anak di luar rumah selama kondisi kabut asap belum membaik. Perkembangan situasi akan terus dipantau sebagai dasar untuk menentukan apakah kegiatan BDR diperpanjang atau pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan. Demikian Marjani melaporkan.
1: Kabut asap kiriman dari Karhutla, Kalimantan turut berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan di Kecamatan Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
10: Kabut asap kiriman dari Karhutla, Kalimantan turut berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan di Kecamatan Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna. Di Kecamatan Subi, kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong penerapan belajar dari rumah atau BDR bagi sekolah yang terdampak. Pemerintah Kecamatan juga melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan masyarakat akibat paparan asap. Camat Subi Sarifuddin menyampaikan kondisi terkini wilayahnya termasuk penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan serta pelaksanaan BDR di sekolah.
11: 3 hari sampai hari Sabtu ini siapanya BDR-nya. Aman, masih aman. ISPA itu ada, yang terpapar itu ada 22 orang. Cuman masih rawat jalan. Jarak pandang itu sekitar 300-an meter lah gitu kan, sudah kabut kali kan.
10: Di Kecamatan Subi tercatat 22 kasus ISPA dengan kondisi pasien menjalani rawat jalan. Sementara di wilayah Serasan, kasus ISPA juga telah mencapai lebih dari 30 kasus di tengah kondisi kualitas udara yang masih tidak sehat. Kepala SMAN 1 Serasan Timur Supardi menjelaskan kondisi pembelajaran di sekolah di tengah kabut asap, termasuk penyesuaian kegiatan belajar untuk menjaga kesehatan peserta didik.
12: Dia ini Pak berdasarkan hasil pengukuran kualitas cuaca oleh Puskesmas itu menyimpulkan bahwa kualitas udara sangat tidak baik lah dan bisa berdampak pada penyakit saluran pernapasan, Pak. Jadi masyarakat berjaga-jaga lah, Pak. Pakai masker kalau keluar, dan imbauannya seperti itu. Jadi kegiatan di luar itu kalau tidak urgen betul, ya diharapkan jangan melakukan aktivitas di luar rumah lah.
10: Masyarakat di Serasan dan Subi diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik. Penggunaan masker dan pemantauan kondisi kesehatan juga menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak paparan asap. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
1: Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
13: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

0: Masih di 105,1 Pro 1 RR Batam. Masih dengan saya Ardo Sidebutar yang menemani Anda tentunya dalam program Batam sore ini. Dan mendengar satu informasi menarik tentunya saya hadirkan untuk Anda sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, yaitu tentang beberapa makanan yang harus diberikan kepada orang demam ya, agar mudah untuk dicerna. Dan karena seperti yang kita ketahui berdengar, saat mengalami demam ini tubuh itu bekerja lebih keras untuk melawan infeksi. Tentunya juga kondisi ini sering membuat nafsu makan menjadi turun, sehingga kebutuhan nutrisi harian juga menjadi sulit untuk tercukupi. Dan karena itu, makanan untuk orang demam ini yang mudah dicerna dan bernutrisi tinggi sangat dianjurkan agar tubuh kita tetap kuat selama masa penyembuhan. Dan makanan untuk orang demam juga umumnya bertekstur yang lembut, berkuah, dan juga mudah untuk dikonsumsi. Dan yang pertama ini yaitu ada sup ayam, mendengar. Nah, makanan untuk orang demam yang pertama ini yaitu sup ayam ya, bisa dikombinasi dengan bakso atau mungkin tahu juga ya. Menu berkuah ini juga ternyata dapat menjadi pilihan yang cukup lengkap, karena ayam, bakso, dan tahu juga menyediakan protein kan. Sedangkan kuahnya ini dapat membantu untuk menambah asupan cairan. Jadi pendengar, sup ayam ini juga dapat dilengkapi dengan irisan wortel, kol, kentang, agar biar lebih komplit ya pendengar ya. Selain tadi mengandung protein, juga menjadi komplit tentunya, karena juga dapat mengandung vitamin serta mineral yang dapat membantu mendukung daya tahan tubuh ya. Dan selanjutnya pendengar, yaitu bubur ayam. Nah, ini pasti udah menjadi apa ya, makanan langganan ya untuk orang yang demam ya. Demam dikit dikasih bubur ayam nih. Nah, bubur ayam ini juga termasuk makanan yang disediakan untuk orang demam, karena juga bubur ayam ini cukup mudah untuk dikonsumsi, terutama juga saat nafsu makan sedang menurun nih. Nah, karbohidrat dari nasi dapat menjadi sumber energi tentunya, sedangkan daging ayam menyediakan protein yang baik untuk tubuh. Nah, bahan pelengkapnya sendiri seperti seledri dan sayuran juga ternyata dapat menambah asupan vitamin dan mineral.
1: Sudah habis, keramuanku pun puas, mulai kutulis semua kehidupan di kertas hari-hari.
0: Lalu selanjutnya itu pendengar, yaitu telur rebus. Nah, siapa nih yang demam makan telur rebus nih? Nah, telur rebus ini ternyata juga bisa menjadi makanan untuk orang demam ya, yang praktis, enak, dan mengenyangkan juga. Nah, telur mengandung protein yang dibutuhkan tubuh untuk membantu memelihara jaringan dan mendukung juga daya tahan tubuh selama proses pemulihan. Dan telur rebus ini juga dapat dikonsumsi bersama nasi, bubur, atau sayuran ya, untuk melengkapi asupan nutrisi Anda sehari-hari. Lalu selanjutnya itu yaitu oatmeal dengan irisan buah. Nah, oatmeal ini ternyata yang dimasak hingga lembut tentunya bisa menjadi pilihan sarapan saat Anda sedang demam ya pendengar. Dan selain mudah dicerna, oatmeal juga ternyata mengandung serat dan nutrisi yang sangat penting nih untuk tubuh. Untuk menambah cita rasanya dan kandungan gizinya, mungkin juga dari Anda yang kurang suka rasa dari oatmeal, nah ini bisa ditambahin pendengar dengan irisan buah seperti pisang, apel, baru ada pir, buah naga, maupun stroberi. Nah, buah ini juga dapat dipilih dengan teksturnya tentunya yang lembut ya pendengar ya. Jangan dicampur durian nih, karena jadi aneh dong oatmeal campur durian ya.
1: Lama terkuras, teh sudah habis, keramuanku pun puas, mulai kutulis.
0: Lalu selanjutnya itu yaitu pisang rebus pendengar. Nah, pisang rebus ini juga dikenal memiliki tekstur yang lembut, sehingga juga sangat cocok ya jika dijadikan pilihan untuk makanan selingan saat Anda sedang demam. Nah, selain mudah dikonsumsi atau dikunyah ya, pisang juga mengandung karbohidrat dan kalium yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan energi dan mineral dalam tubuh selama masa pemulihan. Lalu selanjutnya pendengar, yang terakhir yaitu bubur kacang hijau. Nah, bubur kacang hijau ini ternyata juga dapat menjadi pilihan ya, makanan untuk orang demam, karena mengandung karbohidrat, protein nabati, serat, serta juga mengandung berbagai vitamin dan mineral. Kandungan tersebut juga ternyata dapat membuat Anda dan membantu untuk memenuhi kebutuhan energi serta juga nutrisi selama masa pemulihan. Dan sebaiknya pilihlah bubur kacang hijau ini dengan gula dan santan secukupnya. Jadi jangan lebih banyak gula maupun jangan lebih banyak santan nih pendengar. Karena banyak santan juga menyebabkan penyakit ya. Banyak gula juga menyebabkan penyakit. Jadi yang sedang-sedang aja nih pendengar. Dan demikian pendengar tadi informasi yang dapat saya sampaikan untuk menemani waktu weekend Anda ya di hari Sabtu ini, yaitu tentang makanan yang tepat untuk orang demam yang mudah dicerna. Dan tetap bersama kami, dan untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan juga tetap berhati-hati ya, dan fokus terhadap perjalanan, serta juga patuhi rambu-rambu lalu lintas dan gunakan sabuk pengaman serta gunakan helm ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamoraon diau. Bukan soal harta loh, kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna.

Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory fatigue. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan masyarakat agar tidak langsung percaya terhadap tawaran investasi digital yang beredar di media sosial. Legalitas penyelenggara menjadi salah satu hal yang perlu diperiksa sebelum seseorang melakukan transaksi. Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, yaitu Adi Budiarso, dalam kegiatan Digital Finansial Literasi IAKD 2026 di Politeknik Negeri Batam. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat informasi investasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Kondisi tersebut juga tentunya dapat membuat masyarakat mengambil keputusan sebelum memperoleh informasi yang cukup mengenai produk yang ditawarkan. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Penguatan ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek kependudukan dan pengasuhan, tetapi juga pada kemampuan keluarga dalam merencanakan dan mengelola keuangan secara bijak. Dan oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepri dan perwakilan BKKBN Provinsi Kepri mendorong kolaborasi dalam memperluas edukasi literasi keuangan keluarga hingga ke lini lapangan, sekaligus membuka akses pembiayaan bagi masyarakat ya dan kelompok binaan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Upaya tersebut juga tentunya menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan di kantor OJK Kepri pada hari Kamis 3 September 2026. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. BMKG Kota Batam menyatakan bahwa kualitas udara di wilayah Kepulauan Riau telah masuk dalam kategori tidak sehat. Dan berdasarkan kata dari data pemantauan terkini, konsentrasi partikel halus atau PM2.5 melonjak signifikan. Kondisi ini juga tentunya menurut BMKG disebabkan oleh munculnya 23 titik panas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah Kepri pada hari Jumat 4 September 2026 sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga 11 waktu Indonesia Barat. Titik panas itu juga terpantau dalam tingkat kepercayaan yang sedang.

0: Forecaster BMKG Kota Batam yaitu Rizka. Beliau juga mengimbau agar masyarakat tetap menggunakan masker setiap beraktivitas di luar ruangan. Dan selain memakai masker, BMKG juga menyarankan warga untuk mengurangi kegiatan fisik berat di luar rumah hingga kondisi udara membaik. Masyarakat juga diminta untuk terus memperbarui informasi cuaca dan kualitas udara melalui kanal resmi bmkg.go.id. Dan demikian pendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda, dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Dengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18.09 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah dapat bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk menemani waktu Anda.

dimanapun Anda berada. Segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang dimurkai Allah." Dan baris ketiga,

0: Hadis hari ini.
1: Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

0: Dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang. Karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore, istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa? Tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas. Bukan Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya dia pakan pun oleh Pak Kiai dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas, kamu lancar ya, Min? Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo kuwato. pas betul dengan lidah Jawanya Pak Remin. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah, duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi, duh Gusti wolo-wolo kuwato. Artinya, kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan, sambil terus giat narik becak. Ia berdoa, ia bekerja. Maka tiap malam, Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran, Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya, duh Gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center, dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore, belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6, seorang penumpang datang. Tanpa menawar, dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun, dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang godfather. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget, loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durunge winarah. Tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Saat ini beberapa istilah yang sedang populer di media sosial dan dunia digital antara lain adalah Max Fishing, Netty, Setfoot, dan Social Butterfly. Istilah-istilah ini merupakan istilah teknologi dalam bahasa Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui. Berikut penjelasan lebih detail mengenai beberapa istilah tersebut. Max Fishing, istilah ini mengacu pada tindakan seseorang yang menggunakan foto profil atau foto diri yang sudah diedit sedemikian rupa sehingga terlihat sangat berbeda dengan penampilan aslinya, terutama di aplikasi kencan ataupun media sosial. Netty, istilah ini berasal dari dunia fitness yang merujuk pada seseorang yang memiliki tubuh berotot dan atletis secara alami tanpa menggunakan steroid atau obat-obatan terlarang. Setfoot, istilah ini populer di TikTok dan merujuk pada makanan yang dikonsumsi saat merasa sedih atau stres. Biasanya makanan yang dipilih adalah makanan yang nyaman dan familiar. Yang terakhir, social butterfly, istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif secara sosial, mudah bergaul, dan sering berpindah-pindah dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak

akan pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu dari Endang Sukamti. Sampai jumpa mengakhiri perjumpaan kita dalam program Batam sore ini. Dan nanti malam pendengar akan ada rekan saya Akhir yang akan menemani Anda tentunya dalam program hiburan, yaitu Karaoke Udara bersama Pro 1 dan tentunya dalam program Batam malam ini. Dan akhirnya saya Ardo Sireputar bersama kru yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa. Saya Ardo Sireputar pamit dari ruang dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Soeharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
6: Kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Putri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81

0: termasuk juga smartbot di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smartbot.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsi, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
2: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
1: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
5: Sekarang lagi ada kebakaran hutan, nah tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu syahrul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
4: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
6: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Rama Bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi zaman Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
4: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya.

Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini.
5: Waktu di Jakarta ya, Asian Games Jakarta itu benar-benar kayak khusus kan. Terus mati, mau waktu terus kayak dan aku ke 2020 ini jadi kayak Jepang, aku ketawarannya akan gede banget untuk digital ini jadi jadi aku hebat-hebat di sana.
4: Kita kan dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipo TKRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

malam ini. Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk malam hari ini Anda ditemani Ahyar Bintar untuk Batam Malam sampai nanti tepat informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam juga yang ada di seputaran Tanjung Batu Tanjung Balai Karimun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Nah, pendengar, kita berada di hari Sabtu 5 September 2026. Semoga dengan hadirnya RRI untuk Batam Malam bisa memberikan kebahagiaan di tempat Anda. Jangan kemana-mana, tetap mendengarkan di 105,1 dan juga 107,2 FM karena informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi pendengar, kita ketahui beberapa hari ini sudah hampir 3 minggu ya, terlihat kabut asap di kota Batam, di mana udara yang semula jernih perlahan berubah keruh di sejumlah kawasan. Fenomena ini muncul ketika titik panas dan kebakaran hutan dan lahan terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Nah pendengar, pemerintah kota Batam belum menyimpulkan kabut tersebut sebagai asap kiriman Dinas Kesehatan Kota Batam, masih menunggu data kualitas udara dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan kondisi terkini. Nah, di mana disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Anggra ini menyampaikan dengan uji coba laboratorium kesehatan masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memantau kualitas udara. Nah, menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kelas 1 Hongnadin Batam menunjukkan ada titik panas untuk kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Nah, perubahan arah angin menjadi salah satu faktor yang terus diperhatikan karena dapat mempengaruhi pergerakan asap. Nah, di mana Dinas Kesehatan melakukan pemantauan secara berkala melalui aplikasi resmi sembari menunggu pembaruan data indeks standar pencemaran udara dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kita ketahui memang saat ini ke Kota Batam lagi berkabut, apakah ini kiriman asap daripada Sumatera dan juga yang ada di Kalimantan. Yang pastinya kita jaga kondisi, apalagi yang sedang beraktivitas di lapangan, jangan lupa menggunakan masker dan juga minum air putih yang banyak ya. Tetap di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tidak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tidak ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Batam malam ini. Malam ini. Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
2: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas informasi yang pertama, arus di pintu perbatasan Batam tetap padat sepanjang Agustus 2026, di mana disampaikan kantor imigrasi kelas 1 TPI Batam mencatat 563.197 perlintasan orang melalui 9 tempat pemeriksaan imigrasi di wilayah kerja. Lintas informasi selanjutnya, pendengar, anggota DPRD Kota Batam Gabriel Aginto Sianturi meminta pemerintah tidak hanya agresif mengundang investasi, tetapi juga memastikan ketersediaan energi yang menopang kegiatan industri. Ketidakpastian pasokan gas dinilai dapat mengerus daya saing Batam sebagai kawasan hambatan batur dan juga ekspor.

0: Lintas informasi selanjutnya, Kota Batam ingin memperbesar ceros investasi dari Jepang. Badan Pengusahaan BP Batam menggandeng Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo dan Indonesia Investment Promotion Center serta Bank BNI Tokyo untuk membuka akses investasi baru sekaligus meyakinkan perusahaan Jepang bahwa Batam masih menjadi kawasan yang layak untuk mengembangkan industri. Demikian lintas informasi kali ini, update informasi Anda di portal resmi kami rri.co.id.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Us, bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tak ya? Hal macam-macam pagi ni?
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik, makcik oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah Kak Leha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As. Petang ni ke rumah Makcik Leha ya. Nak suruh dia jual kuih di media sosial dia tu. Kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yalah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: เลยค่ะ
1: กันเลยค่ะกันเลยค่ะโอ้
0: ยเยอะกันเลยค่ะ
1: เยอะๆอย่างงอโยยะ kenapa tak pakai salam lagi biasa tu bersure assalamualaikumnya
0: ai maklumlah nak cepat Kak Leha eh Kak Leha
1: ya yeah.
0: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih
1: ha alhamdulillah tapi banyaknya selesai tak kita buat kuih 5 kali ni Joy hari ni
0: aduh Kak Leha siaplah kita kan buat kuih tu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
1: Oh, iya juga ya.
0: Sampai lupa. Maklumlah ha. Tunggu.
1: Alah. Masuk Joya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
0: Kak Leha.
1: Ya.
0: Lah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
1: Tak usah pening-pening. Usah khawatir. Lah ada semua. Ha. Kau tak tengok tu ya?
0: Hmm.
1: Cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
0: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
1: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau dengan ayam.

0: As.
1: Oi, Uls.
0: Da, au de is. As mainnya dia mah.
2: Dia, Uls. Agak bos medi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak au mendau ke Jawa. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As, awlah mulu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dah ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapa lah nak mendai aku no?

0: Jaya?
1: Jaya?
0: Iya.
1: Kenapa adonan engkau nih lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah itulah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, engkau salah hitung takarannya.
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Joyah?
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak Joyah?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali.
1: Kau tak terus SD nampaknya. Ha? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dia keras. Tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh, Joyah. Kita ni mengadun kuih ni. Rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni, Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
1: Cuba lah kau cetak.
0: Ha, ni dapat Kak Leha.
1: Aduh, Joyah. Cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung. Nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joyah, kami tiga siap menghadap.
3: Makcik Joyah.
0: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku belum promosi. Sutek kambong. Bendek, supan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kue.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam hula tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan hula tidur ni. Tapi hula patah pala ni. Bahal buat kau ni nak. Oi.
4: Tuan Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
1: Jadi, As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Jangan sampai salah, As. Awas engkau ugi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ulah.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.

0: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Bagus. Mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Ambuya Taman 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Pendengar masih kita rekan lagu-lagu dari timur sampai nanti tepat informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam juga yang masih setia mendengarkan di 107,2 Pro 1 RRI Batam dan juga streaming di rri.co.id. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya lagu-lagu dari timur bisa memberikan kebahagiaan di tempat Anda, terutama yang lagi merantau di kota Batam tercinta. Nah, mendengar berbicara tentang destinasi wisata di salah satu tempat khususnya yang ada di Kepulauan Raja Ampat. Nah, ini menjadikan salah satu destinasi yang sangat populer di seluruh antero Indonesia dan termasuk juga di mancanegara. Nah, kalau kita berbicara tentang destinasi yang sangat keren sekali, yang layak Anda kunjungi apabila berkunjung ke salah satu destinasi yang ada di KKP Raja Ampat. Nah, di mana diketahui pendengar, ini destinasi yang menjadikan liburan Anda semakin berarti karena indahnya alam dan juga tempat yang menjadi destinasi favorit dan merupakan juga Visit Indonesia. Pendengar, di mana diketahui jauh dari hiruk pikuk kota metropolitan, salah satu destinasi yang ada menawarkan ketenangan dan juga kedamaian di sebuah kabupaten yang merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat, di mana sungguhan alam yang ditawarkan begitu mengagumkan hingga bisa membuat wisatawan tidak mau pulang. Nah, di mana diketahui Kepulauan Raja Ampat berada di bagian paling barat Papua dan membentang di area seluas kurang lebih 4,6 juta hektar. Kabupaten Raja Ampat ini terdiri dari 4 pulau yaitu Pulau Wego, Batanta, Salawati dan juga Miso dan 1847 pulau kecil lainnya. Nah, nama Raja Ampat ini sendiri diyakini berasal dari legenda masyarakat setempat yang percaya bahwa zaman dahulu ada kala seorang wanita yang menemukan 7 telur, 4 telur tersebut menetas menjadi raja yang berkuasa di 4 pulau utama. Tersisa tiga lain jadi menjadi salah satu batu, satu menjadi wanita dan satu lagi menjadi makhluk gaib ataupun hantu. Terlepas legenda yang dipercaya masyarakat setempat, keindahan yang disuguhkan oleh Raja Ampat merupakan fakta yang tak bisa diganggu gugat. Nah, penasaran mungkin pendengar Pro 1 RRI Batam seperti apa bisa mendapatkan yaitu tempat yang sangat indah, selain bisa mendapatkan pesona dan juga bisa melakukan diving dan snorkeling, di mana wilayah perairan Raja Ampat ada salah satu destinasi diving terbaik di dunia. Tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

kerbau adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kerbau ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kerbau, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kerbau ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kerbau tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kerbau ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

Pro 1. Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, masih berbicara tentang desa wisata di Raja Ampat. Di samping pemandangan alam yang memukau, Raja Ampat juga menawarkan keramahan masyarakat yang membuat saat tentunya pendengar terpesona dan betah di sana. Nah, selain menjajah alam, jangan lupa juga menyelami budaya setempat. Nah, di mana diketahui sekaligus menginap di salah satu desa wisata Arborek ya. Di mana diketahui pendengar, ada banyak sekali pilihan penginapan serta atraksi wisata yang bisa dilakukan di sana. Nah, di mana untuk mencapai ke Pulau Raja Ampat tentunya harus mengambil penerbangan dari Jakarta ataupun kota besar lain seperti Sorong, Papua, dan juga tentunya sampai di Bandara Sorong bisa melanjutkan perjalanan ke Raja Ampat via laut. Nah, di mana diketahui pendengar ada 3 pintu masuk sekaligus lokasi pengecekan menuju ke Raja Ampat, yaitu Pelabuhan Palaya di Wasai, Pelabuhan Yelo di Pulau Miskol, dan Bandara Marindi di Pulau Wego. Nah, di mana akses ini diberikan tentunya sangat bisa dijalankan ya, tentunya ada 3 tempat tadi tetap bisa mendapatkan indahnya pemandangan yang ada di Raja Ampat. Kira-kira mungkin mau atraksi di sana di Raja Ampat bisa kita lakukan, yaitu mulai di sekitar dermaga Pulau Arborek, kemudian juga ada dinding Prewen dan banyak lagi. Tak heran jika wisatawan mancanegara yang rela jauh-jauh datang ke Indonesia untuk menikmati pesona bawah laut yang mempesona, tentunya Anda bisa mengunjungi ke Raja Ampat yang ada di Papua. Ini menarik pendengar, mudah-mudahan tetap lestari ya, dan terumbu karang di sana juga, serta keunikan wisata alam yang saat ini tetap terjaga kelestariannya. Pokoknya apapun itu tetap dilestarikan agar bisa mendatangkan banyak para turis dan juga untuk cucu anak masa depan nantinya. Tetap di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekarwangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas Informasi yang pertama, berangkat sebanyak 133 titik banjir dan genangan di Kota Batam telah diidentifikasi dan mendapatkan penanganan awal, namun sejumlah lokasi masih membutuhkan pembangunan fisik yang pekerjaan dilakukan bertahap hingga tahun 2027. Lintas Informasi selanjutnya, penanganan warga dengan gangguan mental dan mendominasi layanan rujukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Sepanjang tahun ini ada sekitar dari 109 surat rekomendasi rujukan yang diterbitkan ke rumah sakit, 99 diantaranya diperuntukkan bagi warga dengan gangguan mental. Lintas Informasi yang terakhir, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Riau memperkuat kolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (KEPRI) untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan juga menengah. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami rri.co.id.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: sekali Bedi Prabu menemani ruang dengar Anda tentunya.
1: Malam ke apa ternyata ya, memang enggak dimatiin dari tadi handphonenya. Oke, Kak Fa, digoyang bersama Kak Fa ya, keranda cinta.

0: Ikuti dan dengarkan Ruang Rindu Spesial Karaoke Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam bersama Bedi Prabu setiap Sabtu malam pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu Spesial Karaoke Dangdut, dangdutnya Indonesia.
1: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Amri Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Baik, mendengar, malam hari seperti biasa kita berdangdut ditemani Bang Bintara ya. Sebelum kita hadirkan bintang tamu, kita hadirkan satu lagu spesial dari Bang Bintara untuk mendengar semuanya di Pro 1 RRI Batam. Ini dia.

0: Oke, itu dia satu lagu spesial untuk Anda di malam hari ini. Dan saatnya kita perkenalkan. Ya, ada siapa di studio kita? Oke, kenalan dulu ya.
1: Ya, assalamualaikum buat pendengar RRI Pro 1 Batam.
0: Waalaikumsalam. Rere, dan selanjutnya siapakah dia?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Syakira ya. Oke, sebelum kita terima di 43351, Rere sebagai lagu pembuka apa nih malam hari ini?
2: Bukan tak mampu.
0: Sebenarnya mampu ya. Oke, habis itu kita terima ya untuk pendengar kita semuanya di malam hari ini. Silakan Rere disapa dulu sambil kita siapkan.
1: Ya, selamat malam buat pendengar RRI Pro 1 Batam. Ya, jangan lupa Kak, malam ini ya ada lomba karaoke ya, Bang ya.
0: Oke.
1: Ya, lomba karaoke bersama RRI Pro 1 Batam yang disponsori oleh Bang Abednego, Tok Cik dan Mama Lina. Ya, siapkan lagunya, kita berhibur rame-rame.
0: Oke, ini dia dari Rere dengan satu lagu Bukan Tak Mampu. Oke, kita goyang dulu. Lagu dangdut ya.

0: Itu dia ya. Oke, sebelum ini saya kira kita terima penelpon dulu malam hari di 463351. Jangan lupa yang nonton di TikToknya Bang Bintar di share-share tap-tap layar ya. 463351. Halo, Karaoke Dangdut.
1: Halo, Karaoke Dangdut.
0: Dangdutnya Indonesia.
1: Indonesia.
0: Dengan siapa nih?
1: Mama Leni.
0: Mama Leni mau bawain lagu apa nih, Mama Leni?
1: Malam ini tak anu.
0: Hah?
1: Kandung
0: ya? Yeah, ada Rere dan ini Shakira di studio.
1: Oh, kami tak ikut lah, Ben.
0: Tak nyanyi.
1: Tapi numpang nyanyi sih, boleh kan?
0: Boleh, menyanyi lagu apa tuh?
1: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku, oke. Okay. Mutiara Hidupku siapa tuh di sebelahnya ya?
1: Tapi kami tak nilai dia,
0: kami tak apa, oke. Kita dengarkan Malina ya. Dengan Mutiara Malini ya di Sawang, Mutiara Hidupku, digoyang.

0: Oke, terima kasih Mbak Leni ya. Oke, baik pendengar, biar tidak ngantuk kita dengarkan bintang tamu ini siapa. Kayaknya ya kemarin sempat ada setan, tapi katanya melambung mau pecahan 1000 ya. Kita dengarkan siapakah suaranya gerangan. Kita dengarkan dulu ini satu lagu ya dari artis kita dengan pecah 1000.
1: Ada ya, suara kaki di atas. Ini.
0: Oke, kita ini dengarkan ya.
2: Itu dah.
0: Oke, habis ini baru kita terima kembali ya, biar happy. Oke, digoyang pecah 1000.

sampai di sini kita buka telepon ya, karena malam ini kita lomba ya.

0: Oke, itu dia pecah 1000 ya.
1: Baru kamu mau ngambil.
0: Oke, satu informasi, jangan lupa nanti hadir di acara yang sangat spesial.
1: Di mana tuh?
0: Kita nyumbang lagi Karim pada hari Selasa.
1: Selasa ya, tanggal berapa? 8-9?
0: Tanggal 8.
1: Tanggal 8 ya. 9
2: boleh.
1: Nggak tol, boleh ya Riri, boleh. Tapi kami tanggal 8 aja kayaknya. Karena memang itu hari kerja ya, Bang Bin ya.
0: Jadi jangan lupa yang ingin ketemu di Jiri Cipintara.
1: Di Jiri Riri.
0: Iya, di Jiri Riri ya.
1: Di Jiri Riri Shakira. Kita kumpul di ini nanti ya, di TBK ya. Oh, baru masuk suaraku, lu tadi nggak ada kali ya, ada?
0: Ada.
1: Ada ya.
0: Oke, halo.
1: Oke, Bang Bin, Riri, dan Shakira malam ini kita ini ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya. Hah? Siapa tuh? Iya, malam ini kita lomba ya. Itu ada pena di depan diriku itu loh.
3: Kenal lah
0: pasti. Oke, Syarina. Kak Syarina.
1: Kak Syarina. Gak apa-apa, dari yang pernah cacatan.
0: Oke, Kak Syarina mau lagu apa malam ini Kak Syarina?
3: Nak coba dari Lesti lah
1: Mas Bin. Apa tuh judulnya?
3: Sekali seumur hidup.
1: Sekali seumur hidup. Oh,
0: keren ya.
1: Oke, sebelum Kak Sarina nyanyi, boleh-boleh kita carikan dulu ya. Bang Bin, jadi malam ini untuk hadiahnya disponsori oleh Bang Abenego, Tokci, sama Mama Lina ya.
0: Hadiah pertama adalah sepeda motor, nanti kedua kulkas, dan
1: nanti ketiga lagi.
0: Tapi beli sendiri.
1: Beli sendiri ya, nanti ditunggu hadiahnya pokoknya ya. Nanti di akhir acara kita umumkan ya, tiga pemenangnya ya.
0: Oke, ini dia Kak Sarina.
1: Sekali seumur hidup.

0: Oke, makasih Kak Sarina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Sarina di Tanjung Pinang ya.
2: Iya, peserta pertama ya pada malam.
1: Oh, Tanjung Piayu ya.
0: Iya, Tanjung Piayu sekali seumur hidup. Ya jangan lupa informasi pada tanggal berapa Bet? Ulang lagi Bet.
1: Yang tanggal mau jumpa, ya. 8 ya. Ya. Tanggal 8 September hari Selasa ini yang mau jumpa sama DJ RRI tentunya. Jangan lupa kita kumpul di tempat Kak Mas Lidar ya.
0: Betul. Jangan lupa bawa kue ya.
1: Tetap bukan lagi.
0: Bawa gula merah.
1: Bawa kelapa.
0: Cair mayur ya.
1: Awas pulangnya susah bawa.
2: Mbak Keladi.
1: Kejadian.
0: Oke, okay. Halo, selamat malam Kak Gedang.
1: Siapa tuh?
3: Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Jarang jauh.
3: Dangdutnya Indonesia.
1: Bang Prabu Bangki.
3: Tanggal 8 ya?
1: Iya, tanggal 8.
3: Iya, insyaallah.
0: Lagu apa nih Prabu?
3: Cinta Noda Hitam.
0: Cinta Noda Hitam.
3: Lagi, lagi bukan. Iya. Ini spesial nanti kalau hitam. Insyaallah kalau dapat nanti hadiahnya buat Cikgu normal lah ya.
0: Oke, insyaallah ya. Ready ya?
3: Insyaallah.
0: Oke, ini dia Prabu Bangkit dengan Cinta Noda Hitam. Oke, tarik napas dulu panjang-panjang. Jangan lupa minum air hitam ya.
3: Air hitam artinya.
2: Mbak Keladi.
0: Ayo masuk raw dulu ya kita ulang. Ulang. Oke. Masuk.

0: Bung.
1: Makasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Prabu Bangkit dengan Cinta Noda Hitam ya. Oke, lanjut lagi satu menelpon sebelum kita ke Indonesia Kira ya, untuk nyanyi malam hari ini. Halo, Karaoke Dangdut.
2: Halo Pak Udang di udara.
0: Nah, apa kabar Tanjung Pinang?
2: Alhamdulillah, sehat manja.
0: Sehat manja ini. Ya. Oke, Kak Sekar mau logo apa nih Kak Sekar?
2: Dia.
0: Hah?
2: Di India.
0: Apa tuh judulnya?
2: Jangan pura-pura.
0: Jangan pura-pura. Oke, kita coba carikan dulu ya. Oke, pendengar, kali ini kita hadirkan satu lagu dari Tanjung Pinang ya. Jangan pura-pura, aja. Oke, siap ya. Kak Sekarwangi dari Tanjung Pinang.

0: Caca. Terima kasih.
1: Ya,
0: makasih Kak Sekarwangi. Yup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mak ngeri ya. Oke, ini saya kira melagu apa ini saya kira? Oke. Oke, kembali kita selingan dulu ya untuk artis kita yang hadir ke Pro 1 Riri Batam malam hari ini. Dia dengan lagunya Peri. Yang di TikTok juga, makasih tetep layar sebanyak-banyaknya ya.

0: Benar-benar perih ya dari Indonesia Kira. Makasih.
1: Terima kasih sama-sama.
0: Oke, lanjut 463351 yang ingin berkaraoke dangdut. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam kembali Karaoke Dangdut, dangdutnya Indonesia.
0: Oke, dengan siapa nih?
2: Rangsang.
0: Oke, mau nyanyi apa nih Bang Putra?
2: Malam ini nanya dulu nih, ini laguku sudah dangdut aja?
0: Iya, dangdut.
2: Oh, kalau yang lain-lain tuh bisa ya?
0: Lagu dangdut malam hari ini.
2: Oh, gitu.
0: Mm-mm.
2: Katanya tanding gitu.
0: Iya, yeah, mau ikut?
2: Hah?
0: Iya.
2: Oke, kalau lagu dangdut, kalau lagu duet itu masuk kategori nggak? Masuk ikut dalam tanding nggak?
0: Sendiri aja.
2: Oh, lagu sendiri.
0: Mm-mm.
2: Maaf aja Pak Toet ya, karena malam ini nggak bisa lagu Melayu, dia minta lagu Melayu atau apa lah ya.
0: Mm-hmm.
2: Ah ini aku coba bawa lagu, ini lagu apa ya? Aku bawa lagu Roma lah kayaknya.
0: Ya apa judulnya?
2: Lagu Roma kayaknya aku bawa gitar tua ya.
0: Oke, siap. Kita mainkan ya. Nah, oke, pendengar, kita dengarkan kembali ini dia dengan judul lagunya Gitar Tua, Putra Rangsang.

0: Oke, terima kasih.
1: Ya, kirim-kirim dikit ya.
0: Yup, silakan.
1: Pertama buat Bintara sama petugas juga dari Prabu, juga ada di situ, juga buat Rere ya. Kenal Rere. Juga buat ini, buat sponsornya bagian yang bertanding malam ini ya. Juga tak lupa juga buat Nenek Kembar, Nenek Peggy, Mama Aziz. Salam satu untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi silakan. Masih ada waktu sekitar 1 jam lagi di 463351. Halo, Karaoke Dangdut.
2: Halo, malam.
0: Malam, dengan?
2: Dengan Pak Alang nih,
0: benar. Oke, Pak Alang. Pak Alang, mau lagu apa nih, Pak Alang?
2: Ini lagu rumah nyanyi.
0: Oh, lagu apa tuh?
2: Lagu dia Bercanda.
0: Bercanda ya.
2: Nada wanita.
0: Oke, siapa yang menyanyi tuh namanya?
2: Lagu nama dia Malang lah.
0: Oh, Malang aja ya. Oke, Malang. Silakan Malang siap ya.
3: Ya.
0: Oke, pendengar, kita dengarkan Malang dengan Bercanda. Ready? Oke, siap ya.

0: Terima kasih kembali ya, itu dia bercanda malam hari ini. Oke, lanjut lagi di 463351. Saat ini di studio sudah menunjukkan 5 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita terima, ada siapa gerangan? Halo Kroki Dangdut.
1: Halo Kroki Dangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
1: Jamilah,
0: Ben. Saka Jamilah ya.
1: Iya, tapi dia ikut aja cukup kerja, Ben. Tapi tak masuk tanding, Ben.
0: Iya, tak apa.
1: Boleh kan?
0: Boleh.
1: Segudang rindu.
0: Segudang rindu ya.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, segudang.
1: Jangan kira Rere kalau salah bantu ya.
2: Iya, yeah, insya Allah.
0: Bantu doa katanya ya.
1: Iya.
0: Oke, siap ya.
1: Ya. Yeah.
0: Segudang rindu dari Kak Jamilah punya lain.

0: terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi 463351, ada siapa ya? Halo. Halo, Karaoke Dangdut. Oke, terputus. Oke, ada siapa lagi? Silakan, kita tunggu kembali di 463351 yang ingin bergabung di malam hari ini ya. Masih ada waktu, kita terputus lagi. Oke, baik Rere, selanjutnya mau nyanyi lagu apa nih Rere? Biar tidak ngantuk ya. Oke, silakan. Kesan?
2: Apa? Makan darah.
0: Makan darah ya. Oke, bahaya nih ya. Vampir makan darah.
2: Ya, sambil menunggu peserta berikutnya, kita hibur dulu ya buat RRI Pro 1 Batam.
0: Oke. Ya agak ngebeat sedikit ya.
2: Ya, nanti ada requestan dari Bang Abed Nego, lagu Fata Morgana ya.
0: Oke. Atau mau Fata Morgana dulu?
2: Nah, Fata Morgana aja dulu.
0: Makan darah.

0: Itu dia satu lagu dari Rere dengan Makan Darah ya. Oke, lanjut lagi untuk pendengar di rumah yang ingin bergabung berpartisipasi, silakan. Masih punya waktu sekitar 30 menit lagi ya. Halo Karo Dangdut.
1: Ya, Karo Dangdut.
0: Nah, dangdutnya Indonesia dengan
1: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung Irwan. Timur dengan Kang Irwan. Kumaha Mang Irwan?
1: Pangesto, dua minggu nggak masuk masuk. Alhamdulillah, kebagian Rizki bisa masuk juga.
0: Alhamdulillah. Sok atau lagu naon?
1: Lagunya ini aja lah. Terima dia yang malam.
0: Dia?
1: Terima dia yang malam.
0: Terima maksudnya. Dia yang malam. Sedih lagunya ya. Oke, pendengar, kali ini peserta kita dari Bandung jauh ya, dengan Kang Irwan. Tadi Kang Irwan. Kita mainkan ya. Dulu ya lagu ya. Yang sangat sedih sekali. Terimalah dia yang malang. Oke, ready untuk semuanya juga, silakan. Kita tunggu ya.
1: Buat semuanya aja yang lagi mendengarkan acara. Oke.

0: asal. Itu yang dari Bandung tuh satu lagi teman saya udah sering masuk nggak?
1: Belum tadi, belum masuk lagi keriting. Mungkin sebentar lagi nanti gabung ya. Ya
0: mungkin. Terima kasih ya Mas ya.
1: Yo, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Kang Irwan dari Bandung. Oke lanjut Baram 3351 ya. Oke, semakin malam semakin hot pokoknya. Halo Karaoke Dangdut.
2: Halo Karaoke Dangdut.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lemes nampaknya nih, banyak makan ikan teri sambal goreng.
2: Dapet
1: Nepegi mau lagu apa?
2: Kalau kita memang layak.
1: Betul. Nepegi mau lagu apa Nepegi?
2: Kau nyanyi loh, minta dinyanyiin.
1: Lagu apa? Mau bobo?
2: Hah?
1: Lagu apa? Nepegi mau minta lagu apa?
2: Itu apa? Apa
1: mungkin? Apa dia?
2: Keadilan cinta.
1: Ah, keadilan cinta. Mau disawer sama apa? Ikan teri aja 1 kilo ya.
2: Mantap.
1: Mantap, ditunggu loh Nepegi. Ditunggu ya.
2: Iya.
1: Oke, ditunggu. Soalnya ikan bilis meranti itu enak dia. Ikan tamban. Oke nih Peggy, thank you.
2: Oke.
1: Oke, ditunggu ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan cinta, baiklah kalau begitu. Selamat malam juga ada di Singapura, Johor Bahru semuanya. Semua dalam keadaan berbahagialah malam hari ini ya. Ini dia, kita coba sedikit pengadilan cinta.

0: Itu dia satu lagu spesial requestan dari Nek Peggy. Ada requestan siapa lagi Rere? Kita terima dulu penelpon ya. 63351. Halo, Karaoke Dangdut.
1: Dangdutnya Indonesia.
0: Dangdutnya Indonesia. Kalem sekali suaranya, dengan siapa nih?
1: Dengan Ika, Mas Bin.
0: Ika di Jambi.
1: Iya, apa kabarnya Mas Bin?
0: Kabarnya baik, luar biasa. Malam ini dari Rere ada Indonesia Kira juga. Lagi musim apa di Jambi nih, Ika?
1: Musim kabut.
0: Musim kabut juga sama. Kira musim durian ya.
1: Mulai habis sih, cempedak ya masih ini.
0: Cempedak ya masih
1: banyak.
0: Ya. Iya. Oke, silakan mau lagu apa nih dari Jambi?
1: Lukisan Cinta.
0: Nah, ini dia. Kita dengarkan ya dari Jambi. Semoga berhasil ya, lolos ke Jakarta. Oke, barengan kita dengarkan, ini dia dari Jambi. Kita dengarkan ya suaranya Ika di Jambi dengan Lukisan Cinta. Ready ya? Jangan ditahan suaranya, mainkan saja malam hari ini biar semuanya bergoyang. Asik.

0: Terima kasih
1: Mbak Rere sama ya. Nenek Takira ya.
2: Ya, ya, ya. Terima kasih Bu Adhika dari Jambi.
0: Yo,
2: ya, sehat kembali.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Jauh dari Jambi ya. Ini Shakira, makasih juga untuk Rere ya. Oke, lanjut. Ada siapa lagi? Dari Jambi, mudah-mudahan sekarang dari Bandung lagi ya, atau dari Palu. Ada siapa gerangan? Halo, Karaoke Dangdut.
3: Karaoke Dangdut, selamat malam.
0: Selamat ya, malam. Dengan siapa nih?
3: Dengan Betty Lasia di Meranti.
0: Okay.
2: Oh, Meranti.
0: Betty mau lagu apa nih?
2: Mau lagu apa?
3: Lagunya Berkali-Kali.
0: Berkali-Kali, oke, lagu susah ini ya. Lagunya favoritnya dari Betty Lapia, Berkali-Kali. Oke, ready nyanyi ya.
3: Ya.
0: Jadi tahan suaranya, teruskan saja berkali-kali. Oke, ready, kita dengarkan ini dia dari Betty Lapia, dari Meranti dengan Berkali-Kali. Oke, siap ya.

0: terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Peranti silakan. Oke, masih ada waktu lah 1 2 3 orang ya. 463351, ada siapa lagi? Halo. Karaoke dangdut. Terputus. Oke, lanjut. Ya, selamat malam juga masih setia menonton di TikToknya Bang Bintara. Makasih yang tetep layarnya malam hari ini. Makasih ada Bang Soehardi, Monik juga, Kak Jamila, ada Yunaliza, Bang Soehardi juga terima kasih ya. Ada kasih juga dari Lampung, terima kasih semuanya. Tep-tep layar terus sampai 10.000 ya. 463351. Halo, Gara-gara Dangdut.
2: Halo, Gara-gara Dangdut.
0: Dangdutnya Indonesia, dengan siapa nih?
2: Dengan Eka.
0: Dengan?
3: Eka.
0: Eka di mana Eka?
2: Tanjung Berlian.
0: Tanjung Berlian. Oke, okay. Eka mau lagu apa Eka?
2: Coba janji.
0: Iya. Oke. Siap, kita hadirkan dulu janjinya ya. Oke, Eka siap ya, dari Tanjung Berlian dengan janji. Oke, siap ya.
2: Iya.
0: Oke. Oke. Ini jantung berlian tapi

kasih Kang, luar biasa semangatnya malam hari ini ya. Oke baik, tambah terasa sudah hampir di penghujung kebersamaan. Biar semangat lagi kita hadirkan dulu Rere, lanjut ke Asmara.

0: Ya, itu dia dari Rere dan Nenek Syakira dengan Kasmaran. Oke, ditunaikan lagu terakhir sebelum kita closing. Apa tuh tadi requestnya, Rere? Fata Morgana ya. Oke. Baik, pendengar, terima kasih sekali lagi yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Makasih juga Kak Jamila, Monik. Pokoknya semuanya masih menonton di TikToknya Bang Bintara ya. Sampai ketemu nanti hari Selasa di tempat pengantinnya Kak Masli dari Tanjung Balai Karimun. Jadi untuk teman-teman semuanya Tanjung Batu, Penyala, Karimun ya, ya. Pokoknya semuanya hadir yang ingin bertemu dengan DJ Riri, silakan ada Riri juga nanti hadir di sana menggoyang pentas ya. Oke, ini dia lagu terakhir dengan Fata Morgana spesial untuk siapa tadi, Rere?
1: Abednego.
0: Oke, ready ya. Kita dengarkan Fata Morgana.

Oke, pendengar, terima kasih sekali lagi yang tentunya sudah bernyanyi malam hari ini ya. Insyaallah ketemu lagi minggu depan tentunya di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dengan lagu-lagu yang Anda pilih, lagu bebas ya. Malam hari karena ada lomba, jadi lagunya lagu-lagu dangdut. Terima kasih sekali lagi, dan saatnya mungkin sebentar lagi kita akan umumkan ya, kira-kira siapa yang juara 1, 2, dan 3.

0: Oke, baiklah kita dengarkan. Oke, ada juga Rere, silakan Rere.
1: Ya, selamat malam buat peserta RRI Pro 1 Batam. Ya, setelah kami menilai ya, juga digabung dengan nilai voting di live-nya kami, Bang Bintara. Kami memutuskan ada 3 peraih medali emas pada malam ini begitu ya, Bang ya.
0: Emas ya. Oke, silakan jangan lihat dari hadiahnya ya. Ya,
1: jangan lihat dari hadiahnya. Happy-happy saja. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih buatnya sponsor kita ada Bang Abid Nego, Toci dan Mama Lina ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita umumkan untuk peserta peraih juara ketiga ada Ma Alang, juara kedua ada Bang Irwan dari Bandung dan nomor satu diraih oleh Bang Prabu Bangkit.
0: Oke, terima kasih ya. Oke. Oke, silakan nanti di WA saja nomornya RRI Batam untuk hadiahnya ya. Silakan untuk Kang Irwan, Prabu Bangkit dan juga Ma Alang ya di 0811 778 1051. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi.
2: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura, inilah Radio Republik Indonesia Batam.
3: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: Merdeka! Saudara-saudara! Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Pendengar, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain-main. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak kecil tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara spontan, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat apa yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh sang rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa sang rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasa. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh sang pemburu. Ketika para pemburu sudah tidak ada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan belantara. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah diselamatkan olehnya dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon-pohon besar yang tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun, sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tunai di hari kemudian. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk terus membagi kebaikan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pakde? Enggak ada polisi di sini, Pakde.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pakde. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pakde.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

aku berharap kamu tidak menjerit marah kepadaku, karena tenaga orang tua sepertiku semakin tidak kuat. Badanku pun sakit-sakitan. Pandangan mataku semakin kabur. Kamu harus mengerti dan bersabar denganku. Anakku, bila aku tua, andai tutur kataku lambat, pelan, dan aku tidak mampu mendengar apa yang kamu katakan, aku berharap kamu tidak menjerit padaku, ibu tulikah, ibu bisukah. Aku minta maaf anakku, aku semakin menua. Anakku, bila aku tua, andai aku selalu saja bertanya tentang hal yang sama berulang-ulang, aku berharap kamu tetap sabar mendengar dan melayaniku, seperti aku sabar menjawab semua pertanyaanmu saat kamu kecil dulu. Semua itu adalah sebagian dari proses menua. Kamu akan mengerti nanti bila kamu semakin tua. Anakku, bila aku tua, andai aku berbau busuk, amis, dan kotor, aku berharap kamu tidak tutup hidung atau muntah di depanku dan tidak menjerit menyuruh aku mandi. Badan aku lemah. Aku tidak ada tenaga untuk melakukan semua itu sendiri. Mandikanlah aku seperti aku memandikanmu semasa kamu kecil dulu. Anakku, bila aku tua, seandainya aku sakit, temanilah aku. Aku ingin anakku berada bersamaku, dan ketika waktu kematianku sudah tiba, aku berharap kamu akan memegang tanganku dan memberi kekuatan untuk aku menghadapi kematianku. Jangan cemas, jangan menangis, hadapi dengan iman. Aku berjanji padamu, bila aku bertemu Allah, aku akan berbisik kepadanya supaya senantiasa memberkati dan merahmati kamu, karena kamu sangat mencintai dan taat kepadaku. Terima kasih banyak karena mencintaiku. Terima kasih banyak karena telah menjagaku. Aku mencintaimu lebih dari kamu mencintai dirimu sendiri.

surat cinta untuk anakku. Anakku, bila aku tua, andai aku jatuhkan gelas atau terlepas piring dari genggamanku,

Pendengar, suatu ketika Siddhartha Gautama melakukan perjalanan mengunjungi beberapa kota bersama muridnya. Sesaat sebelum memasuki kota pertama, ia beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Di sekitar tempat mereka beristirahat itu, ada sebuah danau kecil. Siddhartha Gautama kemudian meminta muridnya mengambil air untuk minum dari danau tersebut. Saat itu, di danau sedang banyak warga yang mencuci pakaian sambil bermain di air. Air danau tersebut menjadi keruh. Murid itu lalu kembali ke tempat gurunya lalu berkata, air di danau itu sangat keruh dan banyak orang-orang yang mencuci pakaian di sana. Izinkan aku pergi ke tempat lain mencari air. Siddhartha Gautama lalu menyuruh muridnya untuk bermeditasi bersamanya di bawah pohon itu. Setelah beberapa saat, ia menyuruh muridnya kembali ke danau untuk mengambil air itu kembali. Ketika si murid kembali ke danau, sudah tidak ada orang yang mencuci pakaian dan air danau pun sudah jernih karena kotorannya telah mengendap di dasar danau. Si murid itu pun mengambil air dan mengantarkannya kepada sang guru. Siddhartha Gautama lalu berkata, air keruh di danau seperti pikiran manusia ketika stres, sementara air yang jernih seperti pikiran manusia ketika terang. Terkadang jalan terbaik untuk menjernihkan pikiran adalah dengan bersabar. Seperti kata-kata Siddhartha Gautama dalam contoh kisah di atas, jalan terbaik menjernihkan pikiran adalah sabar. Ketika kita berpikir, otak kita bekerja keras yang diibaratkan seperti orang yang mencuci di danau tadi. Hasilnya stres dan penat seperti air keruh. Jadi jika kalian merasa penat dengan kegiatan keseharian, ada baiknya bersabar dan tenang untuk bisa menjernihkan segala pikiran dan persoalan.

0: Rindu Teater Sabtu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Pendengar, suatu kali di sebuah kolam hiduplah tiga ekor ikan, si pandai, si agak pandai, dan si bodoh. Mereka hidup biasa-biasa saja, sebagaimana ikan-ikan yang hidup di tempat lain, sampai suatu hari datanglah seorang manusia. Manusia itu membawa jala, dan si pandai melihatnya dari dalam air, mengingat kembali pengalamannya, cerita-cerita yang pernah didengarnya dari kecerdikan si pandai, memutuskan untuk bertindak. Hampir tak ada tempat untuk bersembunyi di kolam ini, pikirnya. Aku sebaiknya berpura-pura mati. Si pandai mengerahkan seluruh tenaganya dan melompat keluar kolam. Ia jatuh persis di kaki penjala ikan yang tentu saja terkejut. Namun karena si pandai menahan napas, si penjala ikan mengira bahwa ikan itu sudah mati. Lalu melemparkannya kembali ke kolam. Si pandai pelan-pelan meluncur ke lubang kecil di dasar tepi kolam. Ikan kedua, si agak pandai, tidak begitu paham tentang apa yang sedang terjadi. Ia lantas berenang mendekati si pandai dan bertanya tentang segala sesuatunya. Sederhana saja, kata si pandai, aku pura-pura mati dan ia melemparku kembali. Si agak pandai pun segera melompat keluar air, jatuh dekat kaki penjala ikan itu. Aneh, pikir penjala itu. Ikan-ikan ini berloncatan keluar dari kolam. Karena si agak pandai lupa menahan napas, taulah penjala ikan itu bahwa ikan itu masih hidup dan menaruhnya dalam keranjang. Ia kembali mengamati kolam dan karena masih bingung akan perilaku ikan-ikan yang berloncatan ke tanah kering di dekatnya, ia pun lupa menutup keranjang si agak pandai. Si agak pandai begitu menyadari berjumpalitan berulang-ulang hingga berhasil masuk kembali ke kolam. Ia mencari ikan pertama dan dengan terengah-engah bersembunyi di sampingnya. Ikan ketiga, si bodoh, tak mampu memetik pelajaran dari semuanya. Bahkan setelah ia mendengarkan cerita ikan pertama dan kedua, mereka terpaksa kembali bercerita, menegaskan pentingnya menahan napas untuk berpura-pura mati. Terima kasih banyak, saya sudah mengerti, kata si bodoh. Selesai berkata, ia melentingkan tubuhnya keluar air, mendarat tepat di sebelah kaki penjala ikan itu. Penjala ikan itu telah kehilangan dua ekor ikan sebelumnya. Menaruh ikan yang satu itu ke dalam keranjang tanpa mau repot memastikan apakah ikan itu hidup atau mati. Ia menebarkan jalannya lagi dan lagi ke kolam. Namun kedua ikan yang pertama telah aman bersembunyi di dasar kolam. Kali ini keranjang itu benar-benar tertutup rapat. Dilihatnya ikan bodoh itu tidak bernapas dan membawanya pulang untuk jadi santapan sang kucing.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Baik, pendengar, dengan berakhirnya Serambi Malam, maka selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Sabtu 5 September 2026. Dan kami akan mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja buat tugas malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, karena informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Tenang, itu kita sombong, angku, takabur. Boleh jadi.
1: Assalamualaikum. Imam Ali minta-minta. Allah akan disebutkan pemikiran ataupun juga insamin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setahun sekali saja akan bola ke dinding.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, Minggu 6 September 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abulyotama nomor 2 Batam Center. Selamat menikmati waktu weekend pendengar. Selamat beristirahat, bersantai dan berkumpul bersama keluarga di rumah. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi dan kita akan mendengarkan rekaman ceramah dari Ustadz Deden Sirajuddin yang berjudul Keutamaan Sedekah dalam Al-Quran dan Hadis. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu kumpulan surah di Juz 30. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatu lil'muttaqin wala udwana illa ala dholimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah di atas perkenannya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kembali Mutiara Pagi yang disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Batam mengudara dan memberikan informasi sekaligus memberikan siar untuk memberikan pemahaman dan juga keilmuan sekaligus pengetahuan kepada masyarakat muslim dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga kajian dan kegiatan ini merupakan upaya dan langkah kita, cara kita untuk melakukan perbaikan dalam berbagai aktivitas ibadah sebagaimana Nabi pesankan, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Semoga apapun yang kita lakukan sebagai bagian daripada amal ibadah yang tentunya juga harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi amal soleh sekaligus menjadi tabungan buat kita di alam akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat beriring salam, tidak lupa pula mari kita sampaikan kejunjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ikhtiar dan usaha kita dalam rangka meneladani sikap dan kepribadian Rasul akan menjadi bagian daripada langkah dan upaya kita untuk kita peroleh manfaat di dunia, syafaat di alam akhirat nanti. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tema yang kita angkat pada pagi hari ini tentang keutamaan sedekah yang memang dimuat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Bismillahirrahmanirrahim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah mengatakan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki Allah. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dari ayat tersebut tentu bisa kita mengambil sebuah hikmah. Betapa ketika kita memberi kepada orang, memberi untuk yang namanya agama, baik untuk pembangunan, untuk yang namanya kemaslahatan umat, itu sangat luar biasa pahala dan ganjarannya. Dalam keterangan lain Nabi pernah menyampaikan, wallahi layan kusumalun min sodakotin baliasdad baliasdad baliasdad. Kata Nabi, demi Allah tidak akan pernah berkurang harta yang disodakotan itu.

yang ada semakin bertambah, bertambah, dan bertambah. Tentu dari sini berbagai upaya dan langkah kita ketika ada perintah bicara masalah sodako. Ada sodako itu yang memang bentuknya wajib, ada yang memang bentuknya sunat. Pertama, ada yang bentuknya wajib, bagian daripada sodako yang kita kenal dengan zakat. Baik itu zakat mal, zakat tijaro, zakat dihab, termasuk juga zakat yang memang ada kaitannya dengan harta dan binatang yang kita punya. Itu merupakan sesuatu yang memang wajib kita keluarkan. Zakat mal memang tidak tiap bulan kita keluarkan, setahun sekali kita wajib berikan itu zakatnya. Termasuk juga zakat tijaroh, hasil karya dan juga palawija yang kita punya. Tidak Allah minta tiap bulan, tapi cukup setahun sekali saja itu kita keluarkan. Dan itu merupakan sesuatu yang memang bagian daripada sodako yang memang bentuknya wajib. Artinya apa? Sudah ada tuntutan dan memang sudah ada kewajiban yang memang perlu kita keluarkan. Ini bicara masalah zakat. Saya zakat belumlah mungkin wajib, tetapi ketika ada rezeki yang memang tidak disangka-sangka, kita dapat rezeki, kita dapat sesuatu yang kita peroleh yang tidak disangka-sangka, sebagai karyawan mungkin kita dapat bonus tiba-tiba, maka disitulah kita juga punya kewajiban untuk memberikan impak. Apa itu impak? Tidak ada lain adalah 2,5% dari hasil yang kita dapatkan. Contoh, dapat bonus memasuki Hari Raya Idul Fitri, dapat 10 juta. Tidak ada salahnya 2,5% itu dikeluarkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu bagian daripada rezeki yang memang tidak disangka-sangka, yang perlu kita keluarkan dan perlu kita berikan. Termasuk yang lainnya adalah bicara masalah sodako. Tentu apa yang tadi diungkap terkait dengan sodako subuh, ataupun juga sodako yang kita keluarkan di waktu subuh, di mana malaikat menyaksikan, di mana malaikat pun juga melihat kepada orang yang memang membiasakan sodako di waktu subuh. Dan kalaupun juga kembali kepada bagian daripada apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, tidak akan pernah berkurang harta yang disodakokan, yang ada semakin bertambah, bertambah, bertambah. Ubahnya kita memberikan sodako itu seperti melemparkan bola ke dinding. Sebetulnya bukan untuk orang lain, mestinya itu bersadar, itu adalah untuk kita sendiri. Ketika kita melemparkan bola ke dinding, maka bola itu akan jatuh dan kembali lagi kepada kita sendiri. Ketika kita memberi kepada orang, itu bukanlah memberi kepada orang, sebetulnya memberi kepada diri kita sendiri. Sehingga Nabi tadi menyampaikan, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, yang ada semakin bertambah, bertambah, bertambah. Satu ketika Imam Ali karamallahu wajhah, di saat itu Siti Fatimah lagi hamil. Maklum yang hamil suka ngidam. Siti Fatimah meminta kepada Ali karamallahu wajhah untuk diberikan buah delima. Kata Ali, ya istriku, saya akan beri buah delima ke pasar. Berangkatlah Imam Ali karamallahu wajhah berangkat ke pasar. Sesampai di pasar, dibelilah buah delima dengan uang yang cuman segitu-gitunya. Dapat satu itu buah delima. Tanpa berpikir panjang, karena memang ini permintaan istri, kembalilah Ali ke rumah untuk menyerahkan buah delima. Pas begitu sebelum sampai ke rumah, di jalan ada orang yang minta-minta. Dan orang mengatakan, saya sudah tidak makan 2 hari. Rasanya lapar kalau memang punya saudara makanan, ataupun juga mungkin yang bisa saya belikan uang, bolehlah saya berikan makanan ataupun juga uang. Imam Ali karamallahu wajhah tanpa berpikir banyak, buah delima yang cuma satu-satunya, dan ini pun juga keinginan Siti Fatimah, tanpa berpikir panjang langsung Imam Ali menyerahkan itu buah delima. Dan Imam Ali merasa yakin Allah akan mengganti dengan 10 kali lipat dari apa yang telah diberikannya. Keyakinan ini menjadi sebuah motivasi. Keyakinan ini memberikan sebuah dorongan untuk Imam Ali tidak ragu terhadap apa yang diberikannya.
tetapi yang ada punya keyakinan besar bahwa Allah akan mengganti dan akan memberikan yang terbaik, dan Allah akan memberikan yang lebih banyak daripada itu. La yankusumalun min sadaqatik bal yazdad. Demi Allah, tidak akan pernah berkurang, kata Nabi, harta yang disedekahkan, yang ada semakin bertambah. Dalam proses perjalanan ke rumah, Imam Ali sedikit mikir, apa yang harus saya sampaikan kepada istri saya? Keinginannya untuk mendapatkan buah delima, ternyata buah delima yang cuma satu saya berikan kepada orang yang minta-minta. Apa yang harus saya lakukan? Mikir untuk menjawab, mikir untuk menerangkan, mikir untuk menjelaskan, dan mikir untuk memberikan pemahaman. Sampai di rumah, assalamualaikum warahmatullahi, kata Imam Ali, dalam rumah sudah langsung dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pintu, Imam Ali masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah Siti Fatimah langsung berbicara, suamiku Ali, kata Ali, ya istriku Fatimah, alhamdulillah buah delima yang aku minta sudah saya terima tadi dari Abdurrahman bin Auf. Imam Ali pun juga tidak kaget, karena meyakini betul Allah akan memberikan yang terbaik dari apa yang sudah diberikannya. Malah Imam Ali bertanya, berapa yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf? Kata Siti Fatimah, ada 9 biji buah delima yang itu semuanya diberikan kepada. Kata Imam Ali, mana Abdurrahman bin Auf? Apa masih ada? Apa yang sudah pulang? Sepertinya Abdurrahman bin Auf belum juga pulang, beliau masih ada. Kemudian Ali pun juga memanggil Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf, ya Ali, kenapa? Saya ingin nanya. Nanya apa? Tadi buah delima yang engkau berikan kepada istriku Fatimah itu kok cuma 9? Kata Imam Ali, karamallahu wajhah, Abdurrahman bin Auf menjawab, betul Ali, ketika saya berangkat ke sini ada orang yang minta-minta, dan saya tahu ini orang lebih penting dan lebih butuh juga. Kalau memang pun juga dikasih satu, tentu tidak akan mengurangi yang sebelum ini. Walaupun memang jumlahnya tinggal 9, tapi dengan kebutuhan Fatimah yang inginnya cuma dikasih 9, tentu kan ini sudah sangat berlebih sekali. Imam Ali karamallahu wajhah yakin bahwa memang yang diberikan satu itu akan diganti dengan 10. Sehingga ditanya sebab Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf pun juga jujur mengatakan bahwa yang satu diberikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada orang yang minta-minta. Kata Ali karamallahu wajhah, jelas benar kalau memang itu yang memang kamu lakukan, bahwa awalnya ini buah delima ada 10, karena engkau berikan kepada orang yang minta-minta di tinggal 9. Fatimah pun juga bahasanya memperhatikan komunikasi antara Imam Ali dengan Abdurrahman bin Auf, apa yang terjadi dan apa yang memang dilakukan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Selaja bertanya Fatimah kepada suami tercinta Imam Ali karamallahu wajhah, hey suamiku, kenapa dan apa sebabnya kok yang beli buah delima engkau suamiku, tetapi yang nganterinnya Abdurrahman bin Auf, sebetulnya apa ini yang terjadi? Imam Ali langsung menjelaskan, hei Fatimah istriku, aku ketika waktu membeli buah delima yang engkau minta, setelah buah delima itu aku beli, ternyata begitu keluar dari pasar, setelah aku beli, di jalan ada yang minta-minta. Itu buah delima cuma satu-satunya. Tapi aku yakin, kata Imam Ali, kalau kita memberikan satu, Allah akan memberikan 10. Sehingga tanpa ragu, kata Imam Ali karamallahu wajhah, aku berikan yang satu ini kepada orang yang minta-minta. Akhirnya, aku berpikir pasti Allah akan menggantikan 10. Tetapi ternyata yang diterima oleh Fatimah istriku cuma 9. Itu artinya apa? Ada yang memang kurang yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf. Saya bukan berarti ingin itu dan ini, ingin meyakinkan saja bahwa Allah janji akan memberikan 10. Ternyata janji Allah tidak salah, innallaha la tukhliful mi'ad, kata Imam Ali. Allah tidak salah dengan janjinya, ngasih satu dikasih 10. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ketika kita memberikan sesuatu dengan penuh keikhlasan,
tentu Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi bukan berarti ketika pagi kita memberikan sedekah umpama 10.000, nunggu sampai siang, wah nanti mungkin 100.000 datang. Kenapa? Karena saya sudah ngasih 10.000. Tidak itu yang dimaksud, tetapi memang betul-betul tulus dan ikhlas kita berikan kepada orang yang meminta. Kita berikan sedekah kepada mungkin barangkali pengurus masjid yang membutuhkan dukungan untuk pembangunan masjid. Kita berikan kepada fakir miskin yang memang mereka juga mengharapkan uluran dan bantuan dari tangan kita. Intinya, tidak berarti ketika memberi itu kita mengharap kapan ya Allah akan ganti yang satu ini jadi 10. Tidak demikian. Sehingga Nabi mengatakan, yadu ulia khairun min yadi sublah. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Bahasa sederhananya, lebih baik jadi pancuran daripada jadi ember. Lebih baik kita mengalirkan terus daripada cuman kita menampung. Lebih baik kita memberi daripada kita diberi. Lebih baik kita mengeluarkan daripada orang yang mengeluarkan kepada kita. Tetapi yakin dan percaya, ketika kita memberikan apa yang dijanjikan oleh Allah, pasti Allah akan ganti apa yang kita berikan. Walaupun tentu tidak semestinya begitu kita ngasih uang kembali lagi uang. Karena maaf-maaf aja, sedekah itu bisa jadi mungkin barangkali pahala yang akan kita dapatkan bisa bahasa mungkin perbankan itu bisa jadi mungkin katakanlah tunai yang kita akan dapatkan, bisa jadi mungkin kredit. Tidak menutup kemungkinan juga yang kita berikan jadi investasi. Tunai ketika kita memberi langsung Allah ganti, itu namanya tunai. Seperti Imam Ali karramallahu wajhah tadi, memberi satu langsung dikasih 10, itu pahala, ganjaran, manfaat dan akibatnya langsung Allah tunaikan. Dikasih langsung 10. Itu bentuknya sedekah yang memang Allah ganti dengan tunai. Tetapi ada juga yang mungkin barangkali bentuknya kredit. Seperti apa kredit? Karena sedekah bisa menolak daripada bahalahi, sedekah juga bisa menolak daripada bencana. Kita berikan sedekah pagi-pagi, kita jalan, kita pergi, kita musafir, kita mungkin kemana saja, tiba-tiba ada musibah yang akan menimpa, bencana yang akan melanda, kecelakaan pun juga akan mungkin barangkali kita hadapi. Tetapi karena sudah sedekah, maka insya Allah sedekah ini akan bisa menolak daripada balahi, menolak daripada bencana, menolak daripada musibah yang akan menimpa kepada kita. Dan itu bentuknya barangkali kredit, tidak lagi berikan sesuatu lagi dari apa yang kita berikan, tetapi memang menjadi sebuah keselamatan. Dalam keterangan lain, da'u amrodokum bisodakok, obati kata Nabi, sakit kamu sekalian dengan sodakoh. Ketika kita sakit, ketika kita maaf saja mungkin badan tidak enak ataupun juga sakit, namanya perbanyak kata Nabi sodakohnya. Kenapa? Karena sedekah itu bisa mengobat dari penyakit yang kita derita. Ketika kita sedekah, ketika kita sakit, perbanyaklah sedekah. Perbanyaklah sedekah. Barangkali apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, dengan kita memberikan sedekah, penyakit kita akan bisa hilang. Jadi ada yang memang tunai, ada juga yang memang kredit. Barangkali memang kita ketika memberikan sedekah tidak diberikan oleh Allah total ataupun juga kredit langsung dengan diganti lagi 100 jadi 1.000, tidak. Tetapi memang kita jadi sehat, kita pun juga jadi selamat dari musibah, kita pun juga jadi punya keselamatan ataupun juga kebahagiaan karena memang musibah tidak menimpa kita. Ini bentuk yang kredit. Ataupun juga mungkin barangkali dengan sedekah bisa menghapuskan dosa. Karena dengan sedekah itu dosa kita akan terhapus dengan kita selalu memberikan sedekah. Dan yang terakhir ketiganya, dengan sedekah itu sendiri bukan cuma bisa memberikan pahalanya tunai ataupun juga kredit, tentu bisa juga ini sedekah bisa menghasilkan pahala yang jadi investasi. Artinya insya Allah akan kita raih dan kita peroleh ketika nanti di alam akhirat. Banyak sedekah kita berikan, banyak sedekah dan jariah yang kita berikan, maka nanti akan bermunculanlah pahala-pahala daripada sedekah yang kita berikan. Baik, semoga bicara masalah sedekah pada pagi hari ini akan memberikan
pemikiran ataupun juga inspirasi buat kita semuanya untuk kita bersedekah taubahnya, seperti perumpamaannya, seperti kita melempar bola ke dinding, sebetulnya bola akan kembali lagi kepada kita. Betul memberi kepada orang lain, pada hakikatnya memberi kepada kita sendiri. Barangkali mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita sepekan.
2: Dan untuk berinvestasi, sebaiknya lakukan sejarah kabar ini.
3: Dengan melanjutkan dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, sehingga apa yang dicita-citakan.
1: Mengawali warta berita sepekan pagi ini, kami sampaikan sari berita. OJK Kepri ingatkan masyarakat untuk berinvestasi bukan karena didasarkan FOMO. Jelang peringatan hari jadi Kepri ke-24, anggota DPRD Kepri Dapil Batam ajak warga jalan pagi dan bersih-bersih lingkungan. Warta berita sepekan selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kepri mengingatkan kepada masyarakat untuk berinvestasi bukan karena didasarkan pada tren dan fear of missing out atau FOMO. Berikut dilaporkan Renita Suharjana.
4: Perkembangan aset kripto dan berbagai instrumen keuangan digital membuka peluang baru bagi masyarakat, tetapi juga membawa resiko yang perlu dipahami sebelum mengambil keputusan. Terlebih, informasi investasi kini mudah menyebar melalui media sosial dan dapat membuat seseorang ikut membeli suatu aset tanpa memahami karakteristik maupun resikonya. Kepala Eksekutif Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso menilai peningkatan literasi keuangan menjadi penting seiring semakin luasnya akses masyarakat terhadap sektor keuangan digital. Ia mengingatkan masyarakat perlu memahami risiko sebelum menempatkan dana, terutama pada aset dengan tingkat fluktuasi yang tinggi.
2: Dan sebelum berinvestasi, sebaiknya lakukan sejarah langkah berikut ini. Pertama, pahami risikonya, kripto ini sangat fluktuatif, yang high risk dan high return. Jangan pernah gunakan uang SPP, dana darurat, ya. Pakai uang dingin. Apa itu uang dingin? Uang yang disisihkan. Jadi Anda uang yang tidak dipakai untuk utama, untuk kuliah dan terus. Lakukan riset, ya. Do your own research, ya. Kenali asetnya sebelum membeli, ya. Makanya kita menerbitkan yang namanya suku panduan aset uang digital, ya, tolong dibaca sendiri, ya. Tiga, jaga keamanan. Aktifkan multi-factor authentication di akun kalian dan jangan mudah terbawa penyakit FOMO dari bapak-bapak. FOMO sampai ikut-ikutan tanpa kita tahu berita-berita ini.
4: Selain memahami risiko, masyarakat juga perlu memastikan investasi yang dipilih berasal dari pihak yang legal dan menawarkan skema yang logis. OJK mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur janji keuntungan tinggi tanpa risiko, serta melakukan pengecekan sebelum melakukan transaksi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surjana melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, BMKG Batam menyebut ada sejumlah unsur meteorologis yang perlu diperhatikan secara bersamaan untuk melihat tingkat kerawanan karhutla. Berikut dilaporkan Faik Iqbar Muzaki.
5: Masyarakat sering mengaitkan karhutla hanya dengan kondisi panas. Padahal menurut BMKG, ada sejumlah faktor cuaca yang saling berkaitan dan dapat meningkatkan potensi kebakaran maupun mempercepat penyebaran api. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, menjelaskan BMKG menggunakan sejumlah parameter meteorologis untuk memetakan tingkat bahaya kebakaran.
6: Ya, kita melihat ada 4 unsur dari segi meteorologis, ya. Kita juga memetakan, kita sebut namanya FDRS, Fire Danger Resistance System. Jadi ada kita melihat dari segi fenomena meteorologis, Pertama tentu dari segi curah hujan. Apabila curah hujannya sedikit, tentu ini juga mempengaruhi tentang kebakaran hutan. Kemudian dengan suhu yang cukup panas, ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh kelembaban yang kering, ya. Kemudian satu lagi terakhir dengan angin yang cukup kencang.
5: Artinya, kondisi curah hujan, suhu, kelembaban, dan angin menjadi bagian penting dalam melihat potensi karhutla. Ketika curah hujan rendah, vegetasi dan material di permukaan lahan lebih mudah mengering. Kondisi tersebut semakin perlu diperhatikan apabila suhu meningkat dan kelembaban udara menurun. Sementara itu, angin juga memiliki peranan penting. Perakirawan BMKG Hanadin Batam, Rizky F., menjelaskan bahwa kecepatan angin di Batam pada periode tertentu dapat cukup tinggi, terutama pada siang hingga sore hari.
7: Nah, kalau siang sore itu kan emang kenyang-kenyangnya angin, pagi belum terlalu. Ini sampai 20 knot di sini. Terus memang pasti karena faktor tekanan gitu, karena adanya pergerakan angin itu kan karena adanya perbedaan tekanan ya kan.
5: Kondisi angin yang cukup kencang menjadi perhatian karena ketika kebakaran terjadi, api dapat lebih mudah merambat mengikuti arah angin. Karena itu, masyarakat tidak cukup hanya melihat apakah suhu hari ini panas atau hujan turun, tingkat kerawanan karhutla perlu dilihat dari kombinasi berbagai kondisi cuaca. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Banusaki melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Berita lainnya pendengar, keterlibatan ayah dan ibu secara aktif dalam pengasuhan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Berikut dilaporkan Nurul Mahfud.
8: Peran ayah dan ibu memiliki peran fundamental dalam membentuk peta pikiran anak. Hal tersebut disampaikan konselor keluarga dan anak Meli Puspitasari. Menurutnya, orang tua merupakan filter utama bagi anak dalam menyerap nilai, informasi, dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Ia menjelaskan, keterlibatan aktif kedua orang tua sangat menentukan arah tumbuh kembang anak. Ia menilai, banyak kasus anak terjerumus pada perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba maupun pergaulan bebas berawal dari tidak berfungsinya peran orang tua dalam pengasuhan dan pengawasan.
9: Di dalam pengasuhan, peran ayah dan ibu kan diaplikasi di dalam pengasuhan, tapi peran-peran itu akan membentuk peta pikiran. Apa peta pikiran itu? Yaitu map. Maka setiap individu membuat map, membentuk map berdasarkan informasi. Map itu apa? Persepsi. Nah, persepsi itu sebelum jadi persepsi, itu masuk dulu yang disebut dengan filter. Maka salah satu yang membuat anak-anak itu masuk kepada narkoba itu karena ada salah satu peran orang tua yang tidak berfungsi.
8: Meli menekankan bahwa pengasuhan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pendampingan emosional, komunikasi yang terbuka, serta penanaman nilai moral dan karakter. Kehadiran ayah dan ibu secara seimbang dinilai mampu membangun rasa aman dan kepercayaan diri anak. Meli pun berharap para orang tua semakin menyadari tanggung jawab besar dalam mendidik anak. Dengan peran pengasuhan yang optimal dan harmonis antara ayah dan ibu, anak diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berkarakter, dan mampu menolak pengaruh negatif di sekitarnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, jelang peringatan Hari Jadi Kepri ke-24, anggota DPRD Kepri Dapil Batam ajak warga jalan pagi dan bersih-bersih lingkungan. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
3: Menjaga kesehatan, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri provinsi Kepulauan Riau dan pendiri-pendiri bangsa ini bisa berkelanjutan.
10: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan Batam secara beramai-ramai melakukan jalan pagi dan juga aksi bersih-bersih bersempena dengan Hari Jadi DPRD Kepri yang jatuh pada 2 September dan menjelang Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau yang diperingati pada 24 September mendatang. Aksi jalan pagi sekaligus penyisiran sampah ini dilakukan di kawasan Pasar Butania 2, daerah depan Perumahan Cendana, sepanjang Jalan Raja Ali Kelana melalui Perumahan Kurnia Jaya Alam hingga sekitar persimpangan King Business Center. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan mengungkapkan, aksi ini merupakan rangkaian dari jelang paripurna Hari Jadi Kepri yang puncaknya akan dilakukan di Dompak untuk merayakan 24 tahun Provinsi Kepulauan Riau.
3: Kami mengisinya dengan melanjutkan dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri provinsi Kepulauan Riau dan pendiri-pendiri bangsa ini bisa berkelanjutan dan Batam, Kepri, khususnya Indonesia makin hebat, makin jaya.
10: Aksi bersih-bersih jalan ini selain membersihkan sampah yang ada di sekitar, juga turut membersihkan sekitar selokan dan halte Trans Batam yang di sampingnya dipenuhi potongan ranting hasil pembersihan pohon. Kayu-kayu dan sampah tersebut dimasukkan dan dibawa langsung dengan mobil sampah berukuran sedang milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu-Wahyudin menjelaskan bahwa selain jalan pagi dan bersih-bersih, DPRD Kepri Dapil Batam ini juga melakukan kegiatan bakti sosial kepada para penyapu jalan yang kini kesejahteraannya kurang akibat penghentian distribusi PKH oleh pemerintah Kota Batam.
11: Nah, bansos mereka itu biasanya kan ada PKH.
12: Ya.
11: PKH berbentuk beras tiap bulannya.
12: Ya, ya.
11: Kemudian ada bantuan non-tunai juga. Nah, sekarang ini ternyata itu hilang sama sekali.
12: Oh ya.
11: Dikarenakan ketika ada sensus, nah itu dianggap mampu karena mereka itu bagian dari P3K atau ASN.
12: Ya.
11: Padahal mereka tidak masuk P3K, tidak masuk ASN.
10: Selain anggota DPRD Kepri Dapil Batam, aksi bersih-bersih ini juga diikuti warga sekitar, kepolisian, TNI, dan para penyapu jalan yang memang rutin melakukan pengawasan terhadap kebersihan di wilayah sekitar. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, pemerintah Cina mengonfirmasi penangkapan 52 warga negara Singapura di daerah otonom Guangxi. Puluhan warga tersebut ditangkap dalam operasi penegakan hukum terkait dugaan aktivitas skema piramida. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, mengatakan pihaknya menangani kasus yang melibatkan aktivitas ilegal maupun kriminal warga negara asing sesuai dengan hukum yang berlaku di Cina. Penangkapan tersebut sebelumnya dikonfirmasi Kementerian Luar Negeri Singapura bersama Kepolisian Singapura. Otoritas Singapura menyebut 52 warganya ditangkap dan ditahan oleh pihak berwenang Cina di Guangxi. Penangkapan dilakukan dalam operasi penegakan hukum terhadap dugaan kegiatan skema piramida serta pelanggaran terkait. Investigasi oleh otoritas Cina masih berlangsung. Skema piramida merupakan model penipuan yang mengandalkan perekrutan anggota baru untuk menghasilkan keuntungan. Anggota baru biasanya diminta menyetorkan sejumlah uang yang kemudian mengalir kepada anggota sebelumnya, bukan berasal dari penjualan produk atau jasa yang nyata. Kepolisian Singapura telah menghubungi otoritas Cina untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Singapura terus berkomunikasi dengan pihak berwenang Cina melalui Kedutaan Besar Singapura di Beijing dan Konsulat Jenderal Singapura di Guangzhou. Pemerintah Singapura menegaskan tidak mencampuri sistem peradilan Cina. Namun Singapura berharap otoritas Cina tetap menghormati hukum serta proses hukum yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah Singapura mengingatkan warganya yang bepergian maupun tinggal di luar negeri agar mematuhi hukum negara tempat mereka berada. Warga juga diminta berhati-hati ketika mendapat tawaran untuk mengikuti skema yang melibatkan perekrutan peserta atau pembayaran uang muka dalam jumlah besar, baik di luar negeri maupun di Singapura. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
13: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Di tengah ekspektasi tinggi, Pedro Acosta belum mampu menangi balapan alih-alih bersaing merebut titel juara dunia. Rider MotoGP Paul Espargaro tidak khawatir soal ini. Acosta digadang-gadang sebagai bintang MotoGP masa depan. Rider berjuluk si Hiu dari Mazarun ini bermodalkan gelar juara dunia di kelas Moto3 dan Moto2 laju jadi rookie terbaik 2 tahun lalu. Dari 54 balapan Grand Prix yang sudah dilakoni di kelas Premier, Acosta 14 kali finish podium tanpa kemenangan. Acosta mentok finish kedua yang dicapainya 8 kali termasuk di Aragon sepekan lalu. Tidak bisa dipungkiri, Pedro Acosta mulai menghadapi tuntutan untuk memenangi balapan Grand Prix. Acosta sudah cukup pengalaman, plus dipersenjatai dengan tunggakan pabrikan KTM. Paul Espargaro, pebalap penguji KTM, yakin betul bahwa Acosta cepat atau lambat akan memenangi Grand Prix dan jadi juara dunia. Balapan di San Marino dan Austria diyakini jadi kesempatan bagus buat Acosta. Dari berita olahraga bulu tangkis, pendengar, pasangan Sabar Kariyama Gutama Muhammad Reza Palai Pispahani tersingkir dari China Master 2026 usai kalah dari Nur Muhammad Azirin Ayub Tan Wikyong. Dengan demikian, wakil Indonesia habis di ajang ini. Sabar Kariyama Gutama Muhammad Reza Palai Pispahani menghadapi Nur Muhammad Azirin Ayub Tan Wikyong Malaysia di perempat final China Master 2026. Pertandingan digelar di Court 1 Shenzhen Arena Jumat 4 September 2026. Sabar Reza mengawali game pertama dengan kurang baik, mereka tertinggal 1-5. Unggulan ke-6 ini kemudian bisa mengejar hingga kedudukan sama kuat 6-6. Sabar Reza bahkan berbalik memimpin dengan kedudukan 9-6. Sabar Reza unggul 11-8 saat interval dan situasi tapi kemudian berubah selepas interval. Azirin Tan tampil agresif hingga bikin kembali sama kuat 11-11. Pasangan Malaysia mendapatkan momentum untuk menjauh. Sabar Reza tertinggal 11-14 usai terus gagal mendulang angka. Sabar Reza berusaha bangkit dengan bisa menepiskan jarak angka dengan cuma tertinggal 1 poin saat kedudukan 15-16. Namun setelahnya Azirin Tan bisa terus menjaga keunggulan. Sabar Reza harus kalah 17-21 di game pertama. Sabar Reza tidak mengulangi kesalahan di awal game pertama. Saat memulai game kedua, mereka bisa unggul 6-2. Sabar Reza tapi tidak bisa menjaga keunggulan hingga Azirin Tan bikin skor sama kuat 6-6. Sabar Reza berbalik tertinggal 6-10, namun Sabar Reza dengan baik bangkit dengan unggul 11-10 saat interval game kedua. Sabar Reza konsisten menjaga keunggulan setelah interval. Sabar Reza mengamankan game kedua dengan skor 21-16. Laga harus ditentukan di game ketiga. Duel berlangsung sengit di awal game ketiga hingga skor 4-4. Sabar Reza sempat unggul 9-6 tapi Azirin Tan mendulang 3 angka beruntun hingga skor kembali imbang 9-9. Sabar Reza unggul tipis 11-10 di interval game ketiga. Selepas interval, Azirin Tan kembali bisa menyetarakan angka saat 12-12. Laga terus ketat hingga 16-16. Sabar Reza bisa mendapatkan 2 angka untuk unggul 18-16. Pukulan terukur Tan di depan net dan pengembalian Sabar yang melebar bikin kedudukan kembali sama kuat saat 18-18. Reza melakukan kesalahan serve di poin krusial hingga Azirin Tan mendapatkan match point. Ganda Indonesia ini yang menyangkut di net bikin mereka kalah 19-21 di game ketiga. Dari berita olahraga lapangan hijau, pendengar, Garuda Yaksa FC memasang target tinggi sebagai tim promosi Super League 2026-2027. Menembus 6 besar menjadi tujuan mereka di musim ini. Hal itu disampaikan pelatih Garuda Yaksa FC Milos Joksik yang menyebut walau timnya merupakan underdog, tapi ia percaya diri dengan capaian tersebut. Sementara itu, Andik Permansa dan Septian David Maulana bertekad menjawab target itu dengan memberikan performa terbaik mereka di lapangan nanti. Hal senada diungkapkan Septian, ia malah menilai target tersebut menjadi motivasi ia dan rekan-rekannya untuk berbuat lebih lagi bagi tim. Garuda Yaksa akan memulai pertandingan pertamanya dengan menghadapi Japa United FC pada Minggu 6 September 2026. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. OJK Kepri ingatkan masyarakat untuk berinvestasi bukan karena didasarkan FOMO. Jelang peringatan hari jadi Kepri ke-24, anggota DPRD Kepri Dapil Batam ajak warga jalan pagi dan bersih-bersih lingkungan. Tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051, dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.